0: di daerah Nagari Talang. Sanato kondisi lalu lintas di sepanjang rute Siti Jauhlawi dan Acok mengalami kemacetan di kejadian-kejadian kecelakaan.
1: Pertamina terus melakukan berbagai langkah mitigasi agar distribusi energi kepada masyarakat tetap berjalan optimal meskipun terdapat dinamika pada akses distribusi. Pertamina terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan serta mengoptimalkan operasional distribusi untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Berbagai penyesuaian operasional kami lakukan, mulai dari pengoperasian terminal selama 24 jam, penambahan armada mobil tangki, hingga pengaturan prioritas pengiriman ke SPBU sesuai kondisi di lapangan. Kami akan terus melakukan pemantauan secara intensif terhadap kondisi distribusi di lapangan, serta berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait guna menjaga kelancaran penyaluran energi kepada masyarakat.
0: Farugi mencatat, kondisi koala mengakibatkan wakatu perjalanan dan labia-lamu untuk truk tangki dan mantakan bahan bakar ke SPBU dibandingkan jo operasi normal. Pertamina saat kini sedang melaksanakan berbagai langkah mitigasi untuk memastikan distribusi energi kepada masyarakat tetap optimal, walaupun ada tantangan dan mempengaruhi akses distribusi. Upaya-upaya ko melibatkan penguatan koordinasi jo mengoptimalkan operasi distribusi. Nusa Pandangan Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan bahasanya pemerintah daerah menyambut baik segala kegiatan olahraga yang diadakan di daerah tersebut. Beliau mencatat turnamen sepak bola Piala FA Duo dan baru-baru ko selesai berfungsi sebagai kesempatan dan signifikan untuk mendorong semangat masyarakat jo penggemar sepak bola serta untuk meningkatkan kualitas infrastruktur olahraga. Ramadhani menyoroti penggemar sepak bola taraga mencaliak pembangunan Stadion Haji Marah Adin Kota Solo nan dipacape. Pemerintah berkomitmen untuk pembangunan stadion secara bertahap, memastikan dapat menampung pertandingan skala nan lebih gadang di masa mendatang.
2: Kita pemerintah daerah Kota Solo tentunya mendukung sepenuhnya setiap event dilaksanakan. Harapan dari setiap insan pecinta sepak bola sepanjang pelaksanaan FA Cup 2 ini, banyak harapan kepada kita bersama-sama supaya nantinya bertambah pembangunan stadion, supaya nanti pengembangan stadion ini tentunya lebih representatif ke depannya. Kita bangun sebagai tambahan dukungan pelaksanaan event sepak bola di kota kita ini.
0: Ramadhani baharu untuk melakukan dialog jo pemilik tanah sehingga pemerintah Kota Solo dapat melanjutkan rencana pengambilan tanah tambahan. Halko memungkinkan pembangunan stadion untuk melanjui dan mengakibatkan tribun dan lebih berkualitas dan mampu mendukung berbagai ajang sepak bola di Kota Solo. Ketua Kontingen Perprov Solo Selatan Bidang Sepak Bola Revaldi mengatakan target dan ditetapkan untuk tim sepak bola mencerminkan aspirasi basamo baik dari staf pelatih ataupun manajemen tim. Beliau mencatat pengalaman yang didapat pada turnamen Perprov sebelumnya berfungsi sebagai aset baharago dalam membuat strategi untuk kesuksesan di masa mendatang. Revaldi menjalankan tim sepak bola Solo Selatan merabui medali perak dan tamai sebagai runner-up di tingkat Provinsi Sumatera Barat selama Porprov 2008 balik. Pencapaian tersebut berfungsi sebagai patokan jo sumber motivasi untuk kasado pemain sarato para pejabat.
3: Kalau harapan dari manajemen ya bang, itu karena kita kemarin di Porprov terakhir 2018 Solo Selatan itu kan meraih medali perak, artinya Solo Selatan adalah nomor 2 di Sumatera Barat. Tidak muluk-muluk, mudah-mudahan bisa tercapai lagi prestasi tahun 2018 kalau bisa naik jadi emas.
0: Rivaldi menekankan tim indah berniat untuk menetapkan sasaran dan indah realistis, namun mempertahankan status sebagai tim puncak di Sumatera Barat adalah tujuan realistis dan aktif melalui persiapan nan tuntas. Beliau menambahkan untuk mencapai tujuan ko, staf pelatih tarui menyiapkan pemain melalui program pelatihan nan terstruktur. Selain meningkatkan keterampilan teknis jo fisik, tim fokus pada kondisi mental untuk memastikan pemain dapat tampil secara paling baik pada satio pertandingan. Nusana Padangga sakitu dulu kabar barito pagi hari kini ko bisu aket kito basu obalia joka pada lain pulau pada wakatu nan samo. Ambo nan mabukang kabar na ufa gasani mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
4: Kato surang dibulati. Nan mana kato sayo? Kok singke uleh mauleh sentian bilai mabilai. Sagitu dulu kabar salingka nagari hari kini. Bisua basobo malia jokaba nan lain puno.

0: tulang puluh mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Pia. Oh, Pia. Apa mak lalu nama lupu ko, ha? Kawanan nama bisa di menukan rial ko ke rupiah, ha?
0: Jadi mak ka money changer, wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banap.
0: Iya, kalau ka manuka falas tu, awak harus ka tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kufa BB alias money changer nan berizin, mak. Makan lo deh upiak, mak. Adik capek bana, mak manukan piti rial tu. Ndak ka mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
1: Mangga lo awak ka mama enggak an matu uang murang, pia. Awak orang Indonesia, tu bangga awak jo rupiah. Kalau ndak awak nan bangga jurupiah kok gak sial.
0: Iyo tulu tuh mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

api yang berasal dari Sawalunto yang berarti paman hitam. Nama itu diberikan karena selain bentuknya berwarna hitam, juga mengeluarkan asap yang sangat pekat. Ma Hitam menjadi ikonik karena juga menggunakan mesin uap yang menjadi simbol kejayaan tambang batubara di kota Sawalunto. Digunakan untuk mengangkut batubara dari tambang Umbilin yang pada puncak kejayaannya pada tahun 1970-an bisa memproduksi lebih dari 1 juta ton batubara per tahun. Dengan membawa batubara dari kota Sawalunto, Ma Hitam menembus terowongan sepanjang 828 meter yang disebut sebagai Lubang Kalam menuju stasiun Muara Kalaban, kemudian melewati stasiun Solo. Rangkaian kereta itu kemudian menyusuri Danau Singkara untuk pergi ke stasiun Batu Tabal dengan relnya yang spesial untuk sampai ke stasiun Kayu Tanam menuju stasiun terakhir di Teluk Bayur, Kota Padang.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: RRI.co.id
1: RRI.co.id Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

from PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Pandangan, berikut kita ke informasi dari rri.co.id. Iko, informasinya dari Badan Pengawas Ubek Jo Makanan, BPOM, memastikan laboratorium siap madoi maningkeknya impor ubek, kosmetik, suplemen, serato pangan nasional. Fasilitas pengujian BPOM mampu menjamin keamanan, mutu jo kualitas berbagai produk, termasuk obat inovatif, dan tarui bakambang secara global. Dan Tarun disabuikan kapal BPOM Tarunda Ikrar saat konferensi pers di kantor BPOM. Bahasanya kewenangan BPOM mencakup riset pre-market, post-market hingga penegakan hukum dalam pengawasan ubek jo makanan. Kewenangan itu penting karena Indonesia masih bergantung pada impor bahan baku berbagai produk. Beliau menyebutkan sekitar 90% bahan baku ubek masih diimpor, baik dalam bentuk bahan baku mentah ataupun produk antara, yaitu intermediate produk. Sementara industri kosmetik nasional alah mendominasi sekitar 80% pasar domestik, sedangkan sisanya masih diisi produk multinasional. Produsen suplemen dalam negari pun tari tumbuh dan berkembang, tapi sebagian masih diproduksi perusahaan multinasional karena berkaitan juga industri farmasi global. Dosen apa dengan beko kita ke informasi lainnya, tetap bersama program PRRI Padang.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Pak, Pak, tolong dipercepat ya, Pak. Saya buru-buru nih soalnya.
2: Oh, maaf, Bu. Gak bisa. Karena semuanya harus sesuai urutannya, Bu. Emangnya Ibu nomor berapa?
1: Masih jauh sih, Pak, nomor antrian saya.
2: Oh, ya udah, silakan ditunggu aja ya, Bu. Semuanya harus sesuai SOP-nya, Bu.
1: Ah, Bapak, itu aja nggak mau. Kan nggak ada yang tahu, Pak. Bakal aman kok. Nanti saya kasih sesuatu deh buat Bapak.
2: Maaf, Bu. Kalau Ibu masih maksa-maksa saya, nanti saya laporkan. Apa Ibu mau? Atau silakan Ibu tunggu aja giliran Ibu.
1: Iya, baik, Pak.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pesona Padang, pemerintah Kota Solo menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh penyelenggaraan berbagai ajang olahraga. Dukungan dimukasui dalam rangka mendorong kemajuan sepak bola sekaligus mempercepat pembangunan sarana olahraga dan lebih representatif di Kota Solo. Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan pemerintah daerah menyambut baik setiap kegiatan olahraga dan digelar di daerah. Menurutnya event sepak bola dan alat dilaksanakan yakni FA Cup 2 menjadi momentum penting untuk membangkitkan semangat masyarakat dan pencinta sepak bola serta meningkatkan kualitas infrastruktur olahraga. Ramadhani mengungkapkan salah satu harapan yang muncul dari pencinta sepak bola dengan percepatan pengembangan Stadion Haji Mara'adin Kota Solo. Pemerintah berkomitmen supaya stadion tersebut tarui dibangun secara bertahap sehingga mampu memenuhi kebutuhan pertandingan berskala lebih besar di masa mendatang. Informasi selanjutnya, memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, sekolah-sekolah luar biasa FSLB di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat menyatakan kesiapannya menerima peserta didik baru. Seluruh tahapan penerimaan murid hingga pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS akan berlangsung sesuai jadwal sebagaimana diterapkan di sekolah reguler. Dalam dialog bersama RRI Padang, pengawas sekolah luar biasa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Raffi Mateti, mengatakan, secara umum kesiapan SLB tidak berbeda dengan sekolah reguler. Seluruh sekolah telah menjalankan proses penerimaan peserta didik baru PPDB dan siap menyambut dimulainya kegiatan baraja mengajar pada 3 Balai Juli mendatang, termasuk pelaksanaan MPLS untuk para murid baru. Selain kesiapan sekolah, Raffi Mateti menekankan para peran penting orang tua dalam mempersiapkan anak madoi lingkungan belajar yang baru. Menurutnya ada 3 aspek utama yang harus menjadi perhatian, yakni membangun kemandirian anak, memperkuat kolaborasi antara orang tua dan sekolah, kemudian mempersiapkan mental dan kondisi psikologis anak sebelum memasuki tahun ajaran baru.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

semua orang mengetahui fakta menarik tentang sampah. Sikap acuh tak acuh menyebabkan masyarakat enggan mengetahui hal menarik tentang sampah yang harus diketahui oleh semua penduduk dunia agar dapat memperlakukan sampah dengan baik. Kemudian munculnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap sampah dan pengelolaannya. Berikut fakta menarik tentang sampah. Pertama, 80% sampah di laut adalah plastik. Jumlah sampah yang ada di laut seluruh dunia diperkirakan 9 juta ton setiap tahunnya dan 80% merupakan sampah berbahan plastik. Senyawa kimia sebagai bahan utama plastik membuatnya tahan lama dari berbagai kekuatan alam. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kantong plastik akan tetap berwujud sekurang-kurangnya 10 hingga 15 tahun. Fakta kedua, 17 miliar sampah plastik berasal dari supermarket. Pusat perbelanjaan yang ada di seluruh dunia merupakan sumber utama terbentuknya gunung sampah. Ini dikarenakan banyaknya makanan siap saji yang dibungkus dengan plastik dan styrofoam. Kemudian kantong plastik digunakan pula untuk membungkus barang yang dibeli. Semua ini menyebabkan supermarket merupakan penghasil sampah plastik terbesar dunia. Ketiga, 12 juta barel minyak serta 14 juta pohon untuk membuat plastik. Banyaknya plastik yang dibutuhkan oleh penduduk dunia untuk pembungkusan makanan atau barang lainnya membuat langkanya sumber daya alam di bumi. Bayangkan saja, untuk membuat plastik di dunia, setiap tahunnya membutuhkan 12 juta barel minyak serta

Dan yang terakhir, 27.000 batang kayu setiap hari digunakan untuk pembuatan kertas. Kertas dan tisu menjadi barang yang tidak asing bagi kita semua. Ternyata, fakta menarik tentang sampah kertas dan tisu membutuhkan sumber daya alam berupa 27.000 batang kayu. Pemakaian yang tinggi akan produk yang terbuat dari kayu ini ternyata sulit untuk dilakukan daur ulang. Sehingga tidak heran, sampah kertas dan tisu menumpuk bersama sampah plastik. Hal ini akan membuat lingkungan menjadi rusak. Selain sedikitnya pohon di bumi, juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan berbagai dampak lainnya seperti air sungai menguap dan juga menyebabkan banjir.

Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Makan bajamba adalah tradisi makan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau dengan cara duduk bersama-sama di dalam suatu ruangan atau tempat yang telah ditentukan. Tradisi ini umumnya dilangsungkan di hari-hari besar agama Islam dan dalam berbagai upacara adat, pesta adat, dan pertemuan penting lainnya. Makan bajamba mengandung makna yang sangat dalam, di mana tradisi makan bersama ini akan memunculkan rasa kebersamaan tanpa melihat perbedaan status sosial. Makan bajamba umumnya diikuti oleh lebih dari puluhan hingga ribuan orang yang kemudian dibagi dalam beberapa kelompok dan memiliki aturan di antaranya, yaitu seseorang hanya boleh mengambil apa yang ada di hadapannya setelah mendahulukan

adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

dengan jajanan rambut nenek, salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian.

0: karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

from PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Di Suara Padang, berikut kita ke informasi masih dari RRI.co.id. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia juga Singapura untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran internasional. Penegasan tersebut disampaikan dalam keterangan pers bersama Perdana Menteri Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Indonesia dan Singapura adalah negara dan berbatasan langsung juga Selat Malaka, dan kedua negara berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas untuk kasaru pihak. Presiden Prabowo mengatakan Selat Malaka mempunyai peran penting untuk negara di sekitar selat, termasuk Indonesia juga Singapura. Karena itu Selat Malaka harus aman dari perompakan, kecelakaan, juga populasi. Indonesia dan Singapura akan berkoordinasi juga negara tetangga seperti Malaysia juga Thailand memastikan pelayaran tidak melanggar hukum laut internasional. Presiden menegaskan upaya menjaga Selat Malaka merupakan bagian dari ketegasan dari Presiden Prabowo. Sementara PM Wong mengamini sikap tegas Presiden Prabowo, menurutnya Indonesia juga Singapura memiliki kepentingan yang sama terhadap Selat Malaka tasabui. Perdana Menteri Wong menghormati Jo menjunjung tinggi kebebasan bernavigasi supaya tetap terbuka untuk kasadu pihak tanpa hambatan. Beliau menambahkan bahasanya Singapura dan Indonesia sepakat bekerja sama Jo negara-negara pesisir lainnya sehingga kedua negara senantiasa memperoleh manfaat dari potensi Selat Malaka tasabui.

0: Simpang Tinju merupakan salah satu monumen yang memaknai perjuangan Bagindo Aziz Chan yang gugur dalam pertempuran melawan Belanda pada 19 Juli 1947. Tugu ini diresmikan oleh Wali Kota Padang, Syahrul Ujud, pada 19 Juli 1983. Monumen ini dibangun dengan bentuk yang cukup unik, yaitu berbentuk kepalan tinju yang berdiri di atas bangunan segitiga mirip bambu runcing. Sebagai masyarakat, mari jangan lupakan sejarah, salah satu monumen pahlawan kebanggaan Kota Padang.
1: Rame amat.
2: Itu mbak, rumah yang di blok E1 barusan kemalingan.
1: Loh, kok bisa kemalingan? Dan rumahnya kan sudah pakai CCTV, sampai lusinan lagi. Mana mahal pula?
2: Duh mbak, CCTV gituan mak, cuma mantau doang mbak. Mana bisa jagain rumah?
1: Iya juga ya, coba ada CCTV yang sekalian jagain rumah.
2: Ada dong, murah lagi. Cuman modal martabak doang.
1: Oh ya, CCTV apaan tuh? Boleh dapet dong aku, di mana itu belinya?
2: Ada. Cara dapetinnya gampang, tinggal bawa martabak ke rumah sebelah. Dapet deh tuh CCTV yang sekalian bisa jagain rumahnya.
1: Hah? Maksudnya mbak?
2: Iya, jadi maksudnya mbak, tinggal jaga silaturahmi sama tetangga. Pasti deh, rumahnya diawasin dan dijagain.
1: Layak juga ya. Kita itu perhatian sama tetangga, tetangga pasti juga perhatian sama kita ya kan?
2: Nah benar, itu namanya tetangga CCTV. Cermat, cepat, tanggap, dan perhatian.
1: V-nya itu loh mbak, apa nggak maksa ya?

Falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, yang merupakan filosofi dasar kehidupan orang Minangkabau, menggambarkan harmonisasi antara kehidupan sosial orang Minang yang berlandaskan adat dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan nilai-nilai toleransi atas kesadaran adanya perbedaan dalam kehidupan yang juga diisyaratkan oleh falsafah alam takambang jadi guru, di mana unsur alam yang berbeda-beda kadar, sifat dan peranannya itu saling berhubungan tetapi tidak saling mengikat, saling berbenturan tapi tidak saling melenyapkan, dan saling mengelompok tapi tidak saling meleburkan. Unsur-unsur itu hidup dengan eksistensinya masing-masing dalam suatu harmoni. Karena itu sejatinya orang Minang tidak akan pernah memaksakan, meleburkan, dan melenyapkan perbedaan, melainkan mengayomi dan menjaga keharmonisannya sebagaimana alam telah mengajarkannya.

0: Sabah Sakile, jam 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sarana Padang tim penggerak PKK Kota Pariaman, Kapatangko mengadukan jambore kader PKK Sakota Pariaman. Kegiatan ko dibuka langsung Wali Kota Pariaman Yota Balat di Aula Balai Kota Pariaman. Dalam sambutannya, Wali Kota Pariaman Yota Balat menjelaskan jambore kader PKK merupakan ajang untuk mengasah kemampuan serta meningkatkan kualitas kader-kader PKK Kota Pariaman supaya dapat menumbuhkan inovasi-inovasi baru demi taujiknya kader-kader unggul yang berprestasi. Wali Kota berharap para kader PKK supaya dapat memanfaatkan momen tasabuh sebaik mungkin untuk dapat menjadi kader dan unggul serta siap terjun ke lapangan. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menggelar kegiatan Car Free Day pada tanggal 9 Juli 2026. Kegiatan ko dipusatkan di Nagari Ketaping Batang Anai, Padang Pariaman. Selama lebih kurang 3 jam, jalur kendaraan dialihkan untuk sementara. Hal tersebut diungkapkan Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz usai meninjau langsung ke lokasi terkait pengalihan jalan selama berlangsung Car Free Day pada hari Minggu kepatang. Bupati menjalankan kegiatan Hari Bebas Berkendaraan atau Car Free Day merupakan kegiatan pertama kali yang dilaksanakan. Menurutnya, selain mengajak masyarakat untuk berolahraga, juga dalam upaya meningkatkan pendapatan para pelaku UMKM lokal. Selain itu, juga memperkenalkan destinasi wisata di sepanjang Pantai Ketapyang dan Nagari Ulaan Padang Pariaman. Dijalankan Bupati panjang ture yang akan digunakan untuk kegiatan Car Free Day, yakni sepanjang 4,7 km. Masyarakat dapat melakukan olahraga, senam basamu, bersepeda santai, sambil menikmati keindahan Nagari Ketaping Batang.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

0: manfaat RRQ Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Nusantara Padang dimanapun berada. Kita kembali di program Beranda Perempuan. Untuk kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 7 Juli 2026, bersama saya Nurfa Ghazali hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan di studio juga kita sudah kehadiran narasumber kita di Beranda Perempuan pagi hari ini. Kita coba sapa dulu ya. Ada Ustazah Fadilah Caniago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Apa kabar, Zah?
2: Alhamdulillah.
1: Agak bindeng ya.
2: Agak bindeng.
1: Tapi tetap semangat.
2: Insyaallah.
1: Bersama Nusantara Pandangan kita di Perempat RRI Padang.
2: Insyaallah.
1: Oke. Nusantara Pandangan seperti biasa, program ini bisa Anda dengarkan melalui gelombang 92,4 MHz ya, kemudian juga streaming rri.co.id, kemudian juga RRI Digital plus live YouTube Pro 4 RRI Padang. Oke, untuk tema kita pagi hari ini kita akan membahas tentang perempuan Minang dimuliakan adat dan dimuliakan Islam. Zah, berkaitan dengan tema kita pagi hari ini, walaupun juga masih ada kaitannya dengan tema sebelumnya ya, Zah. Mungkin bisa diingatkan kembali, Zah, tema kita sebelumnya tentang?
2: Tema kita sebelumnya, perempuan sebagai peran bunda kandung ya.
1: Peran bunda kandung
2: sebagai ibu dan madrasah pertama. Ya, jadi kemarin itu kita sudah membahas terkait dengan semacam mamangan ya. Mamangan terkait dengan bagaimana peran seorang bunda kandung. Nah, tapi yang kemarin mungkin belum tuntas ya. Kemarin itu adalah bunda kandung itu sebagai perannya yang sebagai ibu dan sebagai madrasatul ulanya yang malah yang belum tersentuh total ya, tapi sudah tersentuh sih sebenarnya. Nah, terkait dengan ibu, bunda kandung itu sebagai ibu madrasatul ula atau pendidik pertama di keluarga itu adalah bagaimana seorang bundo itu dia mampu untuk kemudian mendidik dari generasinya, terutama dalam hal ini anak dan kemenakannya, dari sisi akidah dan dari sisi syariah, gitu ya. Kemudian juga bagaimana seorang bundo itu mampu untuk mengajarkan mengenai tentang adat, akhlak dan adab di dalam terhadap generasi-generasi muda. Nah, ini mungkin kalau kita bagaimana sih adab itu kayak gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang adab, adat dan akhlak ini memang sedikit berbeda sebenarnya. Kalau kita berbicara tentang akhlak, tentu kita berbicara dalam koridor syariat Islam. Kalau kita berbicara tentang adat adalah tentang bagaimana kebiasaan di tengah suatu masyarakat. Sedangkan adab itulah nilai-nilai positif yang itu bisa diterima secara umum oleh masyarakat. Begitu. Nah, kalau kita berbicara, ternyata bundo itu tidak hanya mampu mengajarkan terkait dengan akhlak yang sesuai dengan syariah, tapi bagaimana berperilaku di tengah-tengah kehidupan masyarakat, bahkan berkehidupan di tengah-tengah manusia. Bundo itu mampu untuk kemudian memomong generasi mudanya, atau dalam hal ini adalah anak dan kemenakannya. Maka bagaimana anak-anak itu bakato, atau kita memahami tentang katonan ampe, bagaimana kemudian anak-anak itu mengetahui ini adalah perkara sumbang dan perkara salah, atau anak-anak itu mengetahui bahwa memandang segala sesuatu itu tidak melepaskan raso jupareso, kayak gitu. Kemudian juga bagaimana seorang ibu itu mengajarkan kepada anaknya harus tahu tentang alu ajupatui, tahu tentang marantiang nan kemanjucua seperti itu kan, ataupun alun takilek letakalam. Nah, hal-hal yang demikian itu kalau tidak diajarkan oleh seorang bundo, makanya kemudian ya masyarakat baik secara akhlak dan adat itu akan berantakan. Nah, kita melihat sekarang kata-kata yang tidak wajar dikeluarkan oleh anak-anak muda kita sekarang. Mm-hmm. Mungkin katanya bahasa gaul. Mm-hmm. Tapi kalau menurut kita itu tidak masuk dari sisi adab dan akhlak kayak gitu. Apalagi adab berbicara di mana dia harusnya kepada orang yang sama besar, kepada orang yang lebih tua, itu adalah aturan-aturan baku sebenarnya yang sudah diajarkan oleh Islam dan Minang seperti itu. Nah, makanya bagaimana peran Bundo Kanduang itu kemudian yang selanjutnya sebagai Madrasatul Ula itu adalah mengajar keterampilan. Maka keterampilan ini tidak hanya bagi kaum perempuan, tapi juga bagi laki-laki. Jadi jangan bilang bahwa oh perempuan itu Minang itu matrilineal dan itu fokus kepada pendidikan anak perempuan. Enggak. Tapi anak laki-laki pun diajarkan. Maka sebenarnya tidak ada tuh perbedaan anak laki-laki itu tidak mengetahui fondasi dasar di dalam keterampilan di rumah tangga. Misal untuk memasak air, untuk misalnya memasak nasi, membersihkan rumah, ya. Kenapa? Nanti ketika mereka itu anak laki-laki itu pergi ke surau pun kayak gitu kan. Mereka kan masak dengan sesama mereka. Kalau tidak diajarkan oleh bundo, mereka masak apa kayak gitu. Nah, atau mereka mengopi, atau mereka duduk-duduk ketika mereka membahas sesuatu. Nah, bagaimana cara mereka mengeluarkan pendapat? Kalau tidak diajarkan oleh bundo, siapa yang kemudian akan mengajarkan mereka untuk bagaimana berpatatah petitih mengeluarkan kata-kata yang wajar dan layak dan patut itu kalau tidak bundo. Jadi kalau kita melihat bahwa peran bundo itu memang mendudukkan perempuan dan laki-laki dari sisi keterampilan, dari sisi akidah dan syariah, dari sisi adab, akhlak dan adat, itu tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Nah, maka tidak aneh kalau kita melihat bahwa generasi-generasi kita yang sebelumnya yang masih kuat agama dan adat itu adalah generasi-generasi yang akan tersebut sampai saat sekarang kayak gitu. Nah, maka ini yang harusnya ada tetap di dalam peran Bundo Kandong sebagai ibu dan sebagai Madrasatul Ula. Lalu bagaimana peran Bundo Kandong dalam kaum? Nah, ini masya Allah ya. Kalau kita melihat ternyata mau beliau Bundo Kandong ini perannya sebagai ibu ataupun sebagai bagian dari kaum, ini sebenarnya tidak ada berbeda karena kan pendidikan terkait dengan kemanakan itu untuk kaum kayak gitu. Maka bagaimana kemudian di tengah kemanakan itu Bundo itu mampu untuk melihat ini mana sih kemanakannya yang layak untuk menjadi mamak selanjutnya. Nah, ini adalah pandangan seorang ibu, pandangan seorang bundo. Dan tentunya dalam hal ini kita tidak akan bisa melepaskan bahwa bagaimana peran Bundo Kanduang ini ternyata menjadi tangan kanannya mamak kayak gitu. Jadi bagaimana mamak ketika dia melihat Iko kemanakan yang cie Iko patui lah menjadi mamak selanjutnya. Hal-hal yang demikian itu sudah terbaca tuh oleh Bundo Kanduang. Alun takile lah takalam.
1: Nah, gitu. Harus arif ya.
2: Arif,
1: arif bijaksana.
2: Gitu. Betul. Maka bagaimana perlakuan mamak kepada calon mamak selanjutnya ini sudah dibaca oleh seorang Bundo Kandong. Betul-betul tangan kanannya mamak kayak betul, gitu. Betul. Maka bagaimana meninggikan sarantiang, nah itu tuh betul-betul sudah dilakukan kayak gitu oleh mamak, oleh Bundo Kandong. Kemudian apa? Memberikan masukan. Memberi masukan terkait bagaimana hal-hal yang ada di rumah gadang atau di kaum kayak gitu. Kemudian juga penjaga dan pengelola harta pusaka tinggi. Nah, ini masya Allah. Kalau tidak ada peran Bundo Kanduang dan tidak ada kearifan dari mama ataupun datua, ini akan terbengkalai semua. Makanya tidak aneh kenapa kok kemudian kita melihat tanah adat kita kok pada dijual-jual kayak gitu.
1: Pada hilang ya, Zaya.
2: Pada hilang kayak gitu. Kemudian ada perkelahian antara mamak dan kemenakan, bahkan sampai bunuh-bunuhan kayak ini. Nah, ini kan peran tidak hanya dari peran Bundo Kanduang yang hilang, tapi juga peran adat dalam hal ini peran mamak dan datuk itu juga tidak ada. Nah, jadi bagaimana mungkin Bundo Kanduang akan menjaga yang di bawah kalau pengatur sentralnya tidak bekerja seperti itu. Kemudian juga Bundo Kanduang itu meskipun tidak memegang kekuasaan yang formal kayak gitu, tetapi Bundo Kanduang ini memang sangat berperan sebagai apa? Kalau kita melihat dari peran dia sebagai ibu dan peran sebagai bagian dari kaum, ini adalah aktor intelektual di balik kearifan, ke kehebatan atau kebesaran dari anak keturunan dari Minangkabau okay. ini sendiri gitu. Mm-hmm. Nah, termasuk adalah bagaimana kemudian dia menjadi solusi terhadap persoalan-persoalan dan mitra efektif dari pemimpin-pemimpin kaumnya. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa kalau kita melihat kondisi saat ini, ada peran-peran dari, terutama saat ini adalah karena kita membahas tentang perempuan ya, mm-hmm. maka ada penghilangan peran dari bagaimana perempuan itu yang seharusnya, sehingga apa? Kehilangan dari si kemartabatannya. Mm-hmm. Tidak lagi mulia. Sekarang ini kalau kita dibilang bundo kandung itu hanya sekedar nama aja sekarang. Kayak gitu. Mm-hmm. Kapan bundo kandung dipakai? Iya, kalau misalnya ada acara adat. Mm-hmm. Bahkan kalau misalnya, maaf, kalau ada kematian, tidak semua bundo kandung malah bisa menjadi penyelenggara jenazah. Mm-hmm. Nah, gini. Betul. Nah, ini bagaimana ini? Berarti ada pengkerdilan dari sisi perempuan sebagai bundo kandung dan perempuan yang memahami tentang Islam dan syariah. Mm-hmm. Berarti kalau udah ada pengkerdilan, berarti ada penghilangan nilai-nilai dari perempuan itu sendiri. Betul. Maka lepasnya kemuliaan bundo kandung ini atau perempuan ini, ya karena lepasnya nilai agama dan adat. Makanya kemudian bagaimana sih sebenarnya adat dan Islam itu memuliakan peran perempuan. Makanya pembahasan kita sekarang ini adalah bagaimana perempuan Minang itu sebenarnya bisa dimuliakan oleh adat dan dimuliakan oleh Islam. Seperti itu.
1: Okay. Lalu Zah, tentang peran-peran tadi, sekarang kemana perginya Zah? Hilangnya kemana Zah? Dan apa penyebab hilangnya saat ini?
2: Iya, kalau dari paparan tadi bahwa ternyata adat dan agama itu gak bisa dipisahkan sama sekali. Mm-hmm. Berarti sekarang ini kenapa bisa hilang? Berarti yang dua ini memang dihilangkan. Mm-hmm. Yaitu bagaimana peran agama, sehingga yang perempuan ini mampu menjadi bundo kandung. Peran agama sehingga seorang laki-laki itu mampu menjadi mama. Peran agama sehingga laki-laki itu mampu untuk menjadi pemimpin bagi kaumnya. Mm-hmm. Nah, ini udah gak ada lagi nih. Yeah. Nah, dan yang kedua itu adalah kita tidak bisa memungkiri bahwa adat Minang ini dengan syara itu, adat jo syara itu ba'awa jo tabiang, sanda manyanda kaduanya. Kalau agama sudah hilang, kira-kira bagaimana?
1: Tonggak jo banana nila.
2: Nah, tampek manyandanya awa itu hilang, yeah, kayak gitu kan. Berarti awa itu larabah. Ibaratnya kini itu, kok karambia itulah lat. Lah rabah, mm-hmm. konce pun bisa memanjeknya kan kayak gitu. Mm-hmm. Jadi kondisi sekarang ini adalah di mana ya datu itu hanya sekedar label. Tidak di tengah kaum pun bisa dapat datu kayak gitu kan. Mm-hmm. Mama itu sekarang itu berebutan menjadi mama dalam rangka malah untuk memperebutkan bagaimana mendapat porsi yang lebih besar dalam tanah ulayat kayak gitu. Mm-hmm. Dan bundo kandung ya bangga dengan hanya sekedar tampilan artifisialnya saja, yeah. yaitu ya ketika ada acara bundo kandung maka memakai pakaian-pakaian adat, mm-hmm. tapi peran sentralnya sebagai bundo kandung itu sendiri sekarang itu sudah dikerdilkan. Betul. Mm-hmm. Kalau mau dibilang tidak ada, sangat
1: dikerdilkan, sengaja dikerdilkan atau memang karena dituntutan zaman seperti itu, Zah?
2: Nah, sebenarnya zaman nggak pernah salah. Tapi yang salah itu bagaimana? Yang salah itu apa? Bagaimana manusia itu menyikapi terkait mm-hmm. dengan zaman itu? Mm-hmm. Bahwa ketika kita menghadapi sesuatu yang berubah, kita harus punya sesuatu yang tetap harusnya. Mm-hmm. Kalau kita tidak punya sesuatu yang tetap, bagaimana kita menghadapi perubahan? Yeah. Maka apa yang tetap sebenarnya dalam kehidupan kita? Agama. Yeah. Kalau kita memiliki agama, maka apapun perubahan zaman ini, insya Allah mm-hmm. tidak akan tidak akan menjadi masalah apa-apa. Betul, kayak gitu. Mm-hmm. Jadi kalau badan nan barubah, jen baju nan diganti. Mm-hmm. Ya, jadi atau dalam hal ini kalau ingin membeli baju, ya ikuti dengan ukuran
1: badan.
2: Nah, yeah. seperti itu. Maka ada bahasanya itu kayaknya ada SOP tertentu SOP, ya? Yang harusnya diikuti sehingga apapun perubahan itu. Mm-hmm. Itu adalah ya semacam bunga-bunga perjalanan di dalam kehidupan saja seperti itu. Jadi kalau agama sekarang sudah dilepas, bagaimana adat itu akan tegak? Nah, contoh kalau kita berbicara sebenarnya banyak sekali, nanti insya Allah akan kita bahas satu persatu kalau ada kesempatan. Nah, misalnya terkait dengan bagaimana peran harusnya nah kayak misalnya tanah ulayat ini kayak ini ya. Nah terkait dengan tanah ulayat saja kayak ini, kita mengetahui bahwa tanah ulayat itu dalam pandangan Islam itu bagaimana, sehingga bisa kemudian dihukumi secara adat.
1: Okay.
2: Nah tanah ulayat itu adalah tanah hibah atau tanah wakaf malah kayak itu. Kalau tidak mau disampaikan sebagai hibah, hibah itu kan dari nenek moyang kita.
1: Betul.
2: Tapi artinya bahwa nenek moyang itu mewakafkan tanah ini untuk anak keturunannya. Nah hukum tanah wakaf ini tidak boleh untuk diperjualbelikan. Makanya nanti akan masuk kepada aturan bahwa tanah itu tidak boleh aturannya aku jadi lupa. Yang tidak boleh dijual gadai itu, gitu. Jadi kalau dijual ya harus ada ganti berupa tanah kembali. Jadi tanah dijual diganti tanah lagi. Untuk apa? Untuk anak kemenakan. Nah, sekarang ini kan ketika ketika tidak memakai hukum Islam bahwa tanah wakaf itu bukan sesuatu yang boleh diperjualbelikan, dikembalikan kepada tanah, dimasukkan kepada ini adalah bahasan adat. Sehingga apa yang terjadi ini? Adanya konflik di antara kaum, bahkan mamak dan kemenakan kayak gitu. Kenapa? Karena yang wakaf sendiri dihilangkan konsepnya. Nah, maka ya, kalau ada aturan bakunya, maka adat ini enak ngikutinnya. Nah, berarti kenapa sekarang ini sampai bahkan bukan dikerdilkan tapi dihilangkan? Berarti yang pakemnya ini sudah tidak dipakai lagi. Sehingga apa? Yang lain-lain itu menjadi ngikut kayak gitu.
1: Tadi Ustazah bilang tanah adat itu sejatinya itu wakaf.
2: Betul.
1: Bagaimana yang terjadi banyak selama ini tanah itu dibagi-bagikan secara adil. Nah, itu gimana, Zah?
2: Nah, sekarang pembahasannya adil itu bahasa apa? Bahasa Islam bukan?
1: Ya, tidak sih.
2: Nah, kalau adil itu mau pakai bahasa Islam, maka kembalikan kepada hukum faraid Islam.
1: Oke.
2: Kalau adil menurut pandangan manusia, maka itu bukan adil sebenarnya. Pasti pembahasannya sama rata.
1: Iya. Kalau manusia begitu.
2: Kalau mau pembahasannya adalah pembahasan yang adil, adil itu adalah bahasa Islam, maka kembalikan kepada hukum faraid Islam. Tapi persoalannya begini, bagaimana mungkin tanah ulayat itu dibagi sesuai faraid Islam kalau tidak jelas mana puncaknya? Kalau jelas puncaknya misalnya begini, Fadilah turunan kelima dari Sultan Tapuyuk misalnya kayak gitu. Nah, maka jelas tuh puncaknya. Sultan Tapuyuk itu dapat posisi tanahnya di mana? Kayak gitu. Tahu mana tanahnya, tahu pandam pekuburannya, tahu mana sawah kaumnya, mana hutan kaumnya, tahu semuanya di situ, rumah gadang kaumnya kayak gitu. Kalau tahu itu semua dan itu semuanya adalah didapat oleh Sultan Tapuyuk misalnya gitu, maka semua keturunan Sultan Tapuyuk berhak mendapatkannya. Nah, berarti mulai dari runutan keempat, misal Fadilah dari urutan kelima, berarti yang keempat tahu tuh pembagiannya dari situ berarti, karena puncaknya tahu. Tapi kalau tidak tahu dan dibagi mulai saat ini, nah ini berarti bukan adil, tapi nafsu.
1: Nafsu saja ya.
2: Nafsu kan? Untuk menguasai tanah keluarga.
1: Artinya sebenarnya menurut Zah nggak masalah dibagi, tapi menurut Islam gitu pembagiannya.
2: Betul. Meskipun sebenarnya tidak pantas. Kenapa tidak pantas? Karena kita sebenarnya ketika nenek moyang kita itu mengasih untuk kaum atau menghibahkan untuk kaum, berarti ini bukan untuk anak-anak yang saat ini saja, tapi bagaimana anak keturunannya seperti itu ya.
1: Oke.
2: Bagaimana keturunan? Iya.
1: Oke, Zah, kita break sebentar ya, Zah. Kita akan dengarkan yang berikut ini dulu. Nanti kita akan kembali lagi tetap di Beranda Perempuan bersama Perempat RRI Padang. Seribu Rumah Gadang adalah objek wisata budaya di Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solo Selatan, Sumatera Barat. Dinamakan kawasan Seribu Rumah Gadang karena di wilayah ini terdapat banyak rumah gadang. Rumah tradisional Minangkabau
3: dalam berbagai bentuk dan ukuran. Kawasan ini merupakan wujud dari perkampungan masyarakat Minangkabau masa lampau, dengan ratusan rumah adat Minangkabau berjejer di sepanjang jalan perkampungan ini. Karena lokasinya yang artistik, kawasan ini juga pernah dijadikan lokasi syuting film beberapa layar lebar dan film televisi. Menurut Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga setempat, setidaknya terdapat 174 rumah gadang dari berbagai bentuk di kawasan 1000 rumah gadang. Namun belum bisa dipastikan model rumah gadang apa saja yang berada di kawasan itu, meskipun dihuni oleh sejumlah suku yang berada di Minangkabau. Sejumlah suku di Minangkabau bermukim di kawasan tersebut, seperti Melayu,

Falsafah Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, yang merupakan filosofi dasar kehidupan orang Minangkabau, menggambarkan harmonisasi antara kehidupan sosial orang Minang yang berlandaskan adat dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan nilai-nilai toleransi atas kesadaran adanya perbedaan dalam kehidupan yang juga diisyaratkan oleh falsafah alam takambang jadi guru, di mana unsur alam yang berbeda-beda kadar, sifat dan peranannya itu saling berhubungan tetapi tidak saling mengikat, saling berbenturan tapi tidak saling melenyapkan, dan saling mengelompok tapi tidak saling meleburkan. Unsur-unsur itu hidup dengan eksistensinya masing-masing dalam suatu harmoni. Karena itu sejatinya orang Minang tidak akan pernah memaksakan, meleburkan, dan melenyapkan perbedaan, melainkan mengayomi dan menjaga keharmonisannya sebagaimana alam telah mengajarkannya.

Lapek Sagan adalah jajanan tradisional khas Minang yang merupakan jenis kue basah terbuat dari campuran beras ketan dan pisang dengan kelapa parut dan gula yang dikukus dan dibungkus dengan daun pisang dengan cita rasa yang manis. Selain memiliki cita rasa yang manis, Lapek Sagan ini mempunyai ciri khas tersendiri dari lapek khas Minang lainnya, seperti campuran beras ketan yang masih utuh, mirip seperti tekstur lamang Minang yang berbeda dengan lapek pada umumnya, yang mempunyai ciri khas beras ketan yang dihaluskan terlebih dulu. Lapek Sagan ini merupakan jajanan tradisional Minang yang cukup langka dan sulit ditemukan, karena biasanya kue tradisional ini hanya ditemukan di acara adat dan hantaran pernikahan. Dinamakan Lapek Sagan karena orang yang membuat Lapek Sagan ini, Sagan Bakarajo, yang dalam bahasa Indonesia berarti malas bekerja. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan pembuatannya lebih mudah dibandingkan lapek lainnya.

0: Rompa Terani Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Di sana pandangan kita masih di Beranda Perempuan dan masih bersama narasumber kita Ustazah Fadilah Caniago dari Muslimah Tonggak Nagari. Yakni dengan tema kita pagi hari ini perempuan Minang ya dimuliakan adat dan dimuliakan Islam. Yeah. Zah, tadi kita sudah bicara panjang lebar tentang perempuan Minang yang dimuliakan adat tadi ya. Kita sudah ada banyak pembahasan. Tapi perempuan Minang yang dimuliakan Islam ini seperti apa, Zah?
1: Betul. Nah, jadi kalau kita memandang perempuan itu di dalam Islam, maka hukum asal perempuan itu apa sih sebenarnya dalam Islam? Hukum asal perempuan itu dalam Islam itu adalah sebagai ummu warubah al-bait, sebagai ibu bagi di generasi dan juga ummu ajyal atau ibu sebagai ibu dan pengatur urusan rumah tangga dan ummu ajyal ataupun ibu generasi. Nah, itu. Makanya kemudian ada seorang ulama ya sebenarnya kalau disebut ulama bukan ulama itu orang alim atau penyair lah sebenarnya ya. Ibrahim Hafiz Ibrahim, beliau itu mengatakan apa? Beliau mengatakan ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Jika engkau mempersiapkannya dengan baik, maka engkau akan mempersiapkan bangsa yang baik. Nah, ini sesuai dengan konteks bahwa ibu itu sebagai perempuan itu sebagai ibu dan sebagai pendidik pertama atau pengatur rumah tangganya, kemudian juga sebagai ibu generasi. Nah, kemudian kita melihat bahwa kalau begitu ibu itu tidak, perempuan itu bukan hanya sebagai ibu

0: Dan pengatur rumah tangga, tetapi juga untuk generasi, berarti ini bukan hanya peran domestik yang dimilikinya, tapi juga peran publik. Berarti kenapa? Karena ada berbicara tentang generasi. Karena generasi itu bukan berada di dalam atap rumahnya, kan, kayak gitu. Nah, bagaimana sebagai peran domestik yang dimiliki oleh seperempuan itu? Maka peran domestiknya dalam hal ini, dia sebagai istri, dia sebagai ibu. Nah, dalam hal ini, bagaimana kemudian perempuan itu diberikan hak oleh Allah untuk kemudian dia bisa mengandung, dan kemudian dia bisa melahirkan anaknya, dan kemudian bagaimana dia bisa menyusui anaknya, kayak gini. Kemudian bagaimana dia mengasuh anaknya, ini peran domestik yang tidak akan bisa tergantikan oleh yang lain. Betul. Seperti itu. Nah, dalam hal ini tentu peran domestik ini tidak bisa untuk kemudian berjalan begini saja atau begitu saja tanpa adanya peran ayah untuk memperkuat peran domestik ibu. Maka ayah sebagai support system ini wajib ada, sehingga peran domestik perempuan itu atau ibu ini bisa dijalankan. Nah, berarti apa? Islam memerintahkan untuk para ayah untuk menafkahi para istri, menjamin kehidupan para istri dan anak-anaknya, seperti itu. Berarti kalau begini kita melihat betapa tingginya sisi perempuan itu, dia tidak perlu memikirin nafkah, kan, dari sisi rumah tangganya. Dia cukup untuk mendidik anak-anaknya, dan bagaimana kemudian dia bisa menghidupi konsumsi pangan rumah tangganya. Dan ini semuanya disupport oleh peran ayah, begitu. Nah, kemudian juga bagaimana kemudian peran ayah harusnya juga memudahkan ibu ini untuk bisa menjadi seorang hamba yang taat. Karena ketika seorang istri itu dia taat kepada Allah, maka tidak akan mudah, tidak akan sulit bagi dia atau mudah bagi dia untuk kemudian taat kepada suaminya. Nah, makanya kemudian kenapa sekarang ini rumah tangga pada panas semua? Karena ayah tidak mengajarkan istrinya untuk taat kepada Allah. Nah, maka kemudian ya konflik rumah tangga itu sekarang ini ya macam-macam ya. Nah, kalau mampu ayah itu untuk mengayomi istrinya untuk tunduk kepada Allah dan Rasul, maka akan mudah sekali istri itu untuk taat kepada suaminya. Tapi kalau suami tidak mampu, maka suami wajib untuk mencari tempat yang mana mampu istrinya itu untuk bisa mendekati Allah dan Rasul. Gak ada duit, keluarkan duit, kayak gitu. Jaraknya jauh, entarkan. Nah, disinilah qawamun ala nisa itu, atau qawam bagi perempuan itu dijalankan oleh laki. Itu apa? Terkait dengan pendidikan para istri. Nah, berarti aman kan perempuan itu? Dia tidak punya uang untuk pergi belajar. Kalau dia suaminya tidak bisa ngajarin, terus dia mau pergi belajar, suaminya cukup mengeluarkan nafkah. Padahal itu untuk apa? Untuk agar istrinya taat kepada dia, kan, kayak gitu. Nah, maka kalau suami itu menuntut istrinya taat kepada dia, maka dia pun wajib untuk taat kepada Allah. Kenapa? Tidak ada ketaatan kepada makhluk selain kepada ketaatan kepada Allah. Berarti yang boleh ditaati dari makhluk itu adalah ketika makhluk itu dia taat kepada Allah. Nah, kalau ternyata suaminya tidak taat, tapi dia mau istrinya yang taat, maka di sini kita bisa harus melihat bahwa kalau suaminya menuntut istrinya taat, berarti harus ada kerjasama. Yaitu apa? Suami harus membuka dirinya untuk mau belajar juga. Jadi jangan perintahkan istri belajar, nanti istrinya dapat ilmu, pulang ke rumah konflik. Nah, itu kan berarti jadi masalah juga. Ada kejadian begitu. Nah, banyak, bahkan sampai bercerai, yang Fadlah ketahui. Bahkan kewajiban sebagai istri pun tidak dijalankan. Nah, ini kalau kita mendapati di tengah-tengah jemaah perempuan, ya, gitu. Istrinya ngizin, suaminya ngizinkan enggak dia untuk ikut ta'lim? Izinkan. Istrinya dapat ilmu. Pulang ke rumah, ilmu kan dibawa tuh. Dari ta'lim. Dibicarakan sama suami. Suaminya malah spanning aja tuh, kayak gitu, kan. Nah, ini gimana nih? Kan tidak sinkron.
1: Betul.
0: Nah, harusnya ketika izin untuk belajar itu dikeluarkan, ini dalam rangka untuk kita sama-sama taat kepada Allah, kayak gitu.
1: Nah, mungkin ini salah satu tantangan perempuan di era globalisasi saat ini, ya, Zah, ya. Seperti yang saya bilang tadi, harusnya suami yang mengayomi istri, kan?
0: Betul.
1: Nah, sementara di era globalisasi saat ini, tantangan perempuan itu dia mempunyai keinginan untuk belajar, tapi ternyata suaminya malah sebaliknya. Nah, saya melihat ini kayak gimana nih?
0: Nah,
1: harusnya bersikap seperti apa nih istrinya?
0: Iya. Nah, jadi kenapa kok ada suami-suami yang begini? Nah, kalau kita sebenarnya sebagai perempuan ini dikembalikan kepada peran kita sebagai perempuan. Karena tidak wilayah kita juga untuk kemudian mendikte dan menginginkan sesuatu dari pihak laki-laki sebenarnya.
1: Iya, betul.
0: Maka bagaimana kita sebagai seorang ibu? Peran domestik kita kepada anak laki-laki kita jalanin enggak? Bagaimana dia nanti calon bapak ke depan? Bagaimana dia menjadi calon pemimpin ke depan? Bagaimana dia harusnya mencari nafkah nanti ke depan? Bagaimana dia nanti menjadi pemimpin bagi istri dan anak-anaknya ke depan? Udah diajarkan oleh para ibu. Kalau belum, maka sesungguhnya ibu sedang menciptakan calon bapak yang seperti suaminya juga.
1: Betul. Memang kembali ke orang tua juga.
0: Betul, kayak gitu. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa anak itu adalah pencontoh. Dia akan mencontoh bagaimana bapaknya mendidik dia atau memperlakukan dia. Tapi tidak bisa kita mengatakan bahwa itu kemudian ya contoh dari bapaknya aja salah. Enggak, peran ibu bagaimana. Makanya ibu itu kan kemarin kita bahas sebagai pusat jalo. Bapak guru bukan berarti kita caliak bapak tua, caliak pak tua. Bapaknya disalah-salahkan, mertuanya kemudian buruk, kemudian mertuanya disampaikan ke anaknya bagaimana buruknya mertua, sehingga apa, dia memecah hubungan antara anak sama cucu sama nenek, anak dengan bapak. Padahal harusnya dia perekat. Makanya untuk perkara-perkara yang tidak prinsip, kalau perkara prinsip tidak masuk ya, tapi untuk perkara-perkara yang tidak prinsip, harimau diparui, kambing yang dikeluan. Jadi memang begitu. Bukan berarti bahwa perempuan itu beda wajah, enggak. Perempuan di Minang itu antara yang di lisan sama yang di wajah itu sama.
1: Harus sama.
0: Harus sama. Perempuan di Minang itu tidak dibolehkan berbeda antara lisannya dengan wajahnya, atau antara yang di hatinya dengan yang di mulutnya, nggak boleh diberbedakan. Cuma dalam hal ini untuk bukan prinsip, maka berarti apa, dalam menjaga bagaimana hubungan kekerabatan. Nah, ini dia. Kalau menjaga hubungan kekerabatan, maka sesuatu yang ditutupi itu adalah suatu pahala.
1: Okay. Artinya berbohong untuk kebaikan, gak masalah.
0: Betul, betul. Bukan berdusta. Tetapi apa, kalau nama bahasa dalam Islam itu kita mengenal namanya tauriah. Tauriah itu menyampaikan sebenarnya maksudnya itu adalah maksud yang dekat, tapi dengan menggunakan kalimat yang jauh. Nah, itu.
1: Nah, karena memang kalau menutupi sama berbohong memang beda ya, Zaya.
0: Betul.
1: Kalau menutupi itu tidak apa, tidak menciptakan suatu kebohongan atau tidak apa, mengungkapkan kata-kata, hanya diam saja.
0: Oh, bukan. Misalnya begini.
1: Kalau menutupi.
0: Misalnya begini. Bapaknya memang penjudi misalnya gitu. Bapaknya memang suka minum misal begitu. Tetapi tidak pernah sedikit pun uang untuk rumah tangga ataupun uang untuk pendidikan anak ini kurang. Maka sampaikan bukan tentang buruknya perilaku bapaknya, tapi sampaikan baiknya bapaknya. Jadi ambil makna yang kita inginkan. Kalau dia adalah sesuatu yang buruk itu yang dekat, maka kita ambil makna yang jauhnya untuk gambarkan kedekatan. Jadi bukan menutupi sih sebenarnya. Nah, nanti sembari mengajarkan anak, bahwa kan anak itu diajarkan adab sopan josantun. Nah, maka dalam hal ini bagaimana anak itu harusnya berperilaku. Dia tidak perlu kita ambilkan contoh bapakmu itu, kan tidak perlu gitu kan. Jadi anak yang nanti akan memilah dan memilih sendiri setelah yang bakunya itu, SOP-nya itu sudah dapat.
1: Betul.
0: Jadi kalau SOP-nya sudah dapat, dia sendiri yang nanti kemudian mensortir mana yang harus dikerjakannya, mana yang harus ditinggalkannya. Nah, maka kalau kita melihat ternyata banyak sekali ulama-ulama Islam itu malah tidak dibesarkan oleh orang tua lengkap, oleh ibunya saja malah. Nah, berarti apa? Berarti meskipun peran bapak itu ada atau tak ada, bukan berarti membolehkan generasi sekarang menjadi buruk, kayak gitu. Nah, tapi sekarang kembali lagi, berarti peran ibu itu betul-betul madrasatul ula, betul-betul sebagai pendidik generasi, kayak gitu. Nah, Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Muslim. Enggak ada orang yang enggak kenal sama beliau-beliau. Tapi beliau-beliau adalah orang yang dibesarkan oleh ibu, Buya Hamka. Meskipun bapaknya adalah ulama besar, tapi siapa yang membesarkannya? Ibunya. Karena bapaknya bukan, istrinya bukan satu, tidak satu kan, kayak gitu. Nah, kalau kita melihat bahwa ternyata ulama-ulama besar itu pendidikan paling utamanya adalah pada ibunya, kayak gitu. Nah, tapi tidak ada satupun dari ulama-ulama besar itu yang ibunya menjelekkan cerita atau memberikan cerita-cerita buruk tentang bapaknya, meskipun seburuk-buruk pun seorang bapak. Nah, ini peran perempuan. Berarti kalau kondisi ini terjadi sekarang, ayo kita kembalikan ke peran ibu. Bapak, ibu juga yang berperan. Itu apa? Generasi. Karena generasi mendatang adalah hasil didikan generasi saat ini, kayak gitu. Nah, kita ingin menciptakan bapak-bapak Minang yang bagaimana, laki-laki Minang yang bagaimana, mau seperti Hamka selanjutnya, Natsir selanjutnya. Ayo ciptakan dari saat ini. Perlu bertahun-tahun. Proses itu tidak mesti instan. Nah, tetapi proses itu yang harus dipastikan menuju kebaikan. Kalau misalnya kita ingin kebaikan, bersabarlah dan konsistenlah. Tapi kalau kita ingin cepat, nah berarti ya harus menyiapkan amunisi yang juga lebih kuat untuk mempercepat sesuatu itu.
1: Ya, oke. Artinya memang bagaimanapun bobroknya zaman, seorang ibu dituntut keteguhan imannya yang benar-benar kuat.
0: Betul.
1: Untuk memberikan manfaat untuk anaknya.
0: Betul. Dan nanti, generasi yang akan datang. Karena bagaimanapun anaknya ini nanti akan memiliki generasi yang selanjutnya.
1: Oke. Zah, kita boleh ke WA dulu, Zah?
0: Boleh.
1: Di 08 11 66 09 240. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Sutan Sati. Ini pakai bahasa Minang apa-apa ya?
0: Boleh.
1: Ambo Sutan Sati di Simpang Ampe. Manurui bundo, ba'a kini anak-anak padusi awak dalam basikap. Indak batarati, baju indak sesuai adat jo agamo. Ba'a caro awak menyikapinyo lai bundo, kok diagih tahu malawan. Tolong pencerahan bundo sakete. Ini memang Sutan Sati ini biasanya masuk dalam bundo kandung memang. Tapi gak apa-apa, karena Zah juga sedikit banyak mengerti tentang adat Islam ya. Adat istiadat Minangkabau.
0: Iya. Yeah. Jadi betul, keprihatinan kita kepada generasi saat ini sebenarnya bukan kondisi terkini, tapi ini kondisi yang sudah berlanjut dari kondisi sebelumnya. Ini Fadilah pernah membaca salah satu tulisan dari ustazah dari pesantren di Payakumbuh. Fadilah lupa namanya. Nah, ini ketika ulang tahun ke-50 pesantren itu di tahun 1950.
1: Oke. Udah lama ya,
0: Zah? Udah lama. Jadi berarti 1900-an kan itu tuh tulisan pesantren itu berdiri, dan itu di ulang tahun ke-50 pesantren itu ustazah itu menulis bagaimana keprihatinan beliau terkait dengan perilaku generasi saat ini. Itu tahun berapa? 1950.
1: 1950 ya. Oke, udah lama.
0: Sekarang tahun 2026.
1: Berarti kalau dibilang bobrok ya, bobroknya udah lama sebenarnya.
0: Nah, itu zaman kita ini. Jadi bobroknya bukan sekarang.
1: Iya, betul.
0: Bobroknya sudah lama. Iya. Maka kalau kebobrokan itu sudah lama, ibaratnya luka. Iya. Lukanya itu udah bagaimana kira-kira?
1: Aduh. Udah lebar tuh, lebar banget.
0: Sudah lebar, sudah busuk
1: dalam.
0: Dan dalam gitu. Maka bagaimana cara untuk memperbaikinya? Kita harus tahu dulu penyebab bobrok ini apa.
1: Nah,
0: kalau sudah tahu penyebab bobrok ini apa, maka kemudian kita harus melakukan tindakan kuratif terkait dengan kebobrokan ini. Setelah nanti bobrok ini sudah agak sembuh, baru preventif. Nah, sekarang apa yang kita lakukan untuk memperbaikinya?
1: Ya.
0: Memperbaiki dari sisi adat. Bagaimana adat itu tegak kalau agamanya tak ada? Maka ya. SOP atau fondasi asalnya itu apa? Agama. Perkuat agama generasi ini. Tetapi agama generasi kalau tidak diperkuat dari generasi ibunya, bapaknya, maka ini akan sulit. Kenapa? Bagaimana mungkin anak itu akan mandiri kalau tidak diberikan kemandirian oleh orang tuanya? Ada enggak anak yang kemudian dia mau jadi anak yang soleh? Padahal ya, setiap anak itu lahir, apa doa orang tua terhadap anaknya? Semoga ini menjadi anak yang soleh, anak yang berguna bagi agama, bagi bangsa, keluarga dan sebagainya. Ada enggak yang dilakukan oleh orang tua untuk menciptakan anak yang soleh itu?
1: Dari situ.
0: Anak tidak bisa baca Al-Fatihah, tidak masalah bagi orang tuanya. Anak tidak bisa hitung-hitung 1 + 1, orang tuanya langsung stres.
1: Betul ya. Banyak sekarang.
0: Lalu bagaimana kita akan memperbaiki generasi ini kalau masih berorientasi kepada bukan penyebab? Anak sekarang kalau dibilang pintar-pintar banget. Gadget ini, teknologi ini di tangan mereka, padahal kita melihat bahwa baru kita sekali pinjemin HP itu, dia bisa mengutak-atik sampai mengubah bahasa yang kita tidak tahu itu di mana tempat mengubah bahasa aja kayak gitu. Teknologi ini betul-betul mudah oleh mereka. Berarti anak-anak sekarang ini pintarnya masya Allah. Tetapi pintar tanpa tanpa ada basis agama, ini pintarnya bagaimana? Einstein itu pintar, tapi ngebom Jepang. Orang Yahudi itu siapa yang nggak bilang mereka itu adalah generasi pintar? Banyak penemu-penemu itu memiliki darah Yahudi. Tapi bagaimana Palestina itu hancur oleh Yahudi? Maka pintar tanpa berbasis agama itu kehancuran. Tapi kalau pintar berbasis agama itu kemajuan, peradaban. Makanya kemudian Hamka itu pintar. Bukhari, Imam Bukhari rahimahullah itu. Beliau itu terkenal dengan apa? Beliau itu terkenal bahwa apapun yang terdengar oleh telinganya itu langsung dihafal tuh oleh Imam Bukhari. Pintarnya bagaimana coba? Sampai kemudian beliau itu masuk kepada suatu ruang kelas, dan kemudian ruang kelas itu guru itu mengajarkan, dan beliau itu tidak mengeluarkan selembar catatan pun. Sampai teman-temannya itu ngolok-ngolok beliau kayak gitu kan. Gimana itu belajar kok enggak dicatat? Memang sih adab dalam Islam itu adalah belajar dicatat. Pada saat itu beliau memang tidak memiliki alat tulis. Nah, dan teman-temannya bilang itu, lihat ini, apa yang diajarkan oleh Ustaz, maksudnya Syekh itu kan, hafalannya, ini sanadnya, ini matannya, sanad ini sampai kepada Rasulullah SAW. Beliau cukup mendengar. Dan itu hafal sampai sanadnya kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, berarti kalau kita melihat begini, ketika fondasi agama itu hilang, maka kuratif itu tidak akan bisa dilakukan. Ibarat begini, ada orang itu luka bobrok yang tadi kita contohkan. Kalau kita tidak tahu penyebabnya bobrok ini apa, gimana cara kita mengobatinya? Bobrok itu kan bisa dikarenakan misal karena gula, karena infeksi tetanus, atau karena perkara lain yang kemudian menjadikan bobrok ini, atau ada yang karena virus, atau mungkin ada karena bakteri dan lain sebagainya. Penanganan terhadap bakteri, penanganan terhadap virus, penanganan terhadap penyakit gula ini akan berbeda. Nah, maka sekarang itu, kalau kita tahu bobroknya sekarang ini karena tidak ada agama, karena jauhnya peran agama itu di keluarga dan di generasi, maka kembalikan agama itu kepada generasi dan keluarga. Bagaimana dengan pendekatan terhadap adat? Adat Minang itu, nah ini masya Allah luar biasanya. Ketika Islam itu masuk ke ranah Minang ini, itu Minang itu tanpa perlu untuk kemudian melakukan perubahan signifikan terhadap adatnya. Kenapa? Cukup kemudian mengambil Islam, mengadopsi Islam, dan kemudian adat Minang itu berjalanlah dengan semestinya. Coba. Ibarat awajo buku, ibarat apa namanya?
1: jadi lupa ya.
0: Iya, ibarat apa namanya? Yang itu ketemu kayak gitu. Apa istilahnya?
1: Yang mempertemukan
0: ketemu ya, aja. Jadi karena karakter Minang itu, karakter adat Minang itu dengan karakter Islam, ternyata itu mampu terjadi simbiosis kayak gitu. Islam itu mampu mencukupi apa yang ada di adat Minang. Bukan sebaliknya, adat Minang itu mencukupi Islam, enggak cukup, karena Islam itu ternyata jauh komprehensif. Nah, apa yang ada di Islam itu mampu untuk mencukupi apa yang di adat, sehingga orang Minang itu cukup menjalankan apa yang di Islam, jalanlah adatnya. Nah, begitu. Nah, contoh juga bisa kita melihat, kenapa sih datuk-datuk pakai tongkat? Mama-mama pakai tongkat gitu. Nah, tongkat itu menunjukkan di Islam itu begitu. Kalau ada yang ditinggikan gitu. Itu pakai tongkat kayak gitu. Makanya oh, karena kakinya enggak ada tuh datuk-datuk mama-mama yang pakai tongkat karena kakinya bermasalah.
1: Okay. Satu pertanyaan terakhir, Zah. Dari Fajar di Sawahan, menurut saya pembelajaran karakter di sekolah harus difokuskan lagi. Percuma pintar tapi akhlak nol besar. Nah, itu mungkin ini tentang generasi muda yang tadi nih, Zah.
0: Betul. Nah, tentang karakter. Sekarang kita membahas karakter ini, karakter yang bagaimana? Karakter ini dipengaruhi cara pandang mengenai kehidupan. Kalau cara pandangnya terhadap kehidupan ini, segala sesuatu itu dinilai dengan materi, maka dia akan menghalalkan segala cara untuk kemudian mendapatkan apa yang diinginkannya. Tapi kalau karakternya ini didasari kepada cara pandangnya terhadap dunia ini, bahwa Allah Ta'ala itu telah menurunkan aturan melalui baginda Rasulullah SAW, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, Ijma' dan Qiyas, maka karakter ini adalah karakter yang akan mampu untuk kemudian memanusiakan manusia. Tidak menjadikan manusia itu homo homini lupus. Manusia makan manusia lain, gak mungkin kayak gitu. Tapi bagaimana memanusiakan manusia? Maka Islam datang ke dalam kehidupan ini adalah bagaimana untuk memanusiakan manusia. Nah, maka cara pandang inilah yang akan melahirkan karakter yang semestinya. Makanya seperti misal Raso Jupareso. Ini kan memanusiakan manusia. Ini salah satu aja padahal kita ambil dari karakter Minang. Apa itu Raso Pareso? Kalau dia melihat itu, sesuatu itu, dia tidak langsung kemudian menilai. Misal gini, apa ya? Nah, tentang misalnya kebobrokan rumah tangga, kok kebobrokan? Tentang konflik rumah tangga, misalnya kayak gitu. Maka sebagai seorang yang memiliki Raso Pareso, dia tidak akan kemudian, oh, perempuannya kena KDRT, misal. Kemudian yang dilakukan apa? Menyalahkan pihak laki-laki. Kenapa? Karena kalau orang Minang itu melihat, dia melihat itu selalu dengan Raso Jupareso. Bagaimana Raso itu dibawa nanya, Pareso itu dibawa turun. Maka tidak bisa untuk kemudian seorang Minang itu kemudian mensimplifikasi segala sesuatu kayak gitu, tetapi menjadikan segala sesuatu itu jelas betul. Nah, itu dilakukan. Jadi dengan dia melakukan Pareso, kemudian dia bawa kepada Raso. Ketika dia menaikkan Rasonya, kan penderitaan perempuan tuh karena DRT, tapi dinaikkan kepada Paresonya. Konflik ini terjadi, apakah betul-betul karena perempuan itu hanya ditangani begitu aja oleh suaminya, atau ada konflik pendahulu?
1: Nah, itu maka, yang gak dilihat ya?
0: Betul, maka karakter ini tanpa ada cara pandang kepada kehidupan yang lengkap atau yang seharusnya, maka ya akhlak itu gak kemuncul. Karena akhlak itu lahir dari cara pandang mengenai kehidupan sesuai dengan Islam.
1: Baik. Kita angkat yang satu ini ya, Zah. Karena udah dari tadi, Ibu. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ini dengan siapa, di mana, Ibu?
2: Ibu Zur di Gunung Pangilun.
1: Ibu Zur. Ibu Zur, silakan pertanyaannya ke Ustazah Fadila.
2: Ini bukan barangkali bukan di daerah Sumatera Barat dari kita ya, tapi saya pernah mendengar ada beberapa kali seorang anak dia bilang, Mama, untuk pengajian Mama bisa berbaju seragam terus. Saya kalau minta aja Mama beli
1: punya uang. Halo, kalau Ibu Zul. Halo Ibu Zul.
2: Untuk pengajian.
1: Halo ya. Ibu Zul. Kurang jelas suaranya kayaknya. Feedback nih, bisa jauh sedikit dari radio, Ibu Zur? Iya, karena feedback kita di sini suaranya agak menggema.
2: Oke. Sudah?
1: Sedikit lagi. Sedikit lagi, Ibu Zur. Masih menggema.
2: Dikecilin kali ya di ini.
1: Ah iya, suara radio dikecilkan saja, volume radio.
2: Oke. Gimana
1: sudah jelas.
0: Masya Allah, jelas.
1: Mohon diulang lagi, Bu Zur.
2: mungkin ini yang sering terjadi. Saya lihat pernah dekat saya juga pernah berantem sama mamanya. Mama, saya minta uang ini penting loh, Ma, ditanya. Mama bilang nggak ada uang, tapi ternyata mama bolak-balik beli seragam. Setiap mama ada acara pakai seragam pengajian. Pengajian itu agama, Ma, katanya. Kenapa sih harus berseragam? Ah, itu barangkali itu satu banyak sih, cuma satu itu aja usahanya saya mau nanya. Kenapa di pengajian itu harus berseragam? Pakaian ini diutamakan gitu sama peserta pengajian gitu aja.
1: Siap. Terima kasih banyak Ibu Zur. Terima kasih banyak Ibu Zur.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga sering ngelihat fenomena kayak gini. Wajib di pengajian itu pakai seragam. Kadang enggak ada uang diada-adain gitu. Mungkin kita terkait waktu sedikit saja penjelasannya.
0: Enggak lengkap lagi ya materi kita. Jadi terkait dengan seragam boleh enggak ada masalah. Karena ini kalau kita mau membahas tentang hukum, itu hukum berpakaian. Maka terkait dengan pakaian itu hukumnya kan hukum asalnya mubah sebenarnya. Kalau kita membahas tentang pakaian secara umum, maka mubah. Cuma nanti kalau kita mau membahas terkait dengan pakaian yang seharusnya dalam Islam itu kan pakaian itu menutup aurat. Maka selama pakaian itu menutup aurat, maka tidak ada masalah sebenarnya. Meskipun nanti akan berbeda antara pakaian lingkungan umum dengan pakaian lingkungan khusus, itu akan berbeda. Nah sekarang kenapa kok ada fenomena berseragam? Sebenarnya bukan hanya fenomena di majelis taklim, tapi di mana-mana pakai dress code pokoknya. Nah, kenapa? Berarti memang saat ini untuk menjelaskan mengenai keseragaman atau bahasa lainnya menjelaskan bahwa kita itu sevisi dan semisi adalah cukup dengan yang artifisial itu tadi. Padahal nggak ada kaitannya itu antara apa yang merupakan visi dan misi dengan keseragaman berpakaian, itu nggak ada kaitannya. Tetapi kembali lagi bahwa yang menjadi inti dari keseragaman itu harusnya adalah bagaimana kita memiliki visi bahwa sama-sama menjadi hamba Allah yang hanya tunduk kepadanya, tidak. Kita memiliki misi bagaimana kemudian kita menjadi atau merealisasikan apa yang Allah tuntut kepada kita, tidak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Peran domestiknya dijalankan tidak? Atau peran publiknya? Nah, peran publik kita masuk belum masuk ya. Nah, terkait dengan hal ini, berarti visi dan misi itu kalau sama, maka antara perempuan yang satu dengan perempuan yang lain di dalam taklim itu sebenarnya tidak ada masalah. Kenapa? Ibaratnya begini, karena apa yang diperolehnya itu sama semuanya. Nah, berbeda pakaian mempengaruhi enggak visinya? Enggak akan bisa. Apalagi misinya kayak gitu. Nah, maka dalam hal ini kenapa kemudian orang sekarang lebih cenderung kepada dress code, karena tidak memiliki kejelasan visi dan misi.
1: Untuk mempersatukannya ya.
0: Iya.
1: Bukan visi dan misi tadi.
0: Iya.
1: Makanya ada dress code.
0: Betul. Tidak pernah ikut taklim.
1: Betul.
0: Cuma ikut taklimnya sekali seabad. Cuma untuk menunjukkan bahwa kita majelis taklim kita banyak anggotanya. Ya udah di dress code kan.
1: Dress code-nya banyak, ada dari Senin sampai Sabtu lagi. Oke, Zah. Lagi-lagi enggak tamat ya pembahasan kita, tapi nanti lain waktu boleh kita ulang lagi, Zah. Sedikit saja, Zah, closing statement.
0: Iya. Nah, jadi kalau kita membahas terkait dengan bagaimana peran Bunda Kanduang itu kemarin sebagai ibu dan Madrasatul Ula, dan itu hanya bisa efektif ketika itu digandengkan antara agama dan adat kayak gitu. Dan bagaimana kemudian agama dan adat itu kalau kita bahas sekarang ini adalah bahwa kemuliaan perempuan itu adalah karena dia dimuliakan sendiri oleh adat dan dimuliakan oleh Islam. Nah, berarti bagaimana yang kemuliaan ini akan bisa diperoleh oleh perempuan itu kalau dia itu tidak ditempatkan kepada tempat yang semestinya atau memiliki peran yang seharusnya diperankannya. Begitu. Jadi ayo kita kembalikan lagi peran perempuan yang seharusnya, peran adatnya bagaimana, peran dari agamanya bagaimana, agar dia mendapat kemuliaan dunia dan akhirat, insyaallah.
1: Masya Allah. Mm-hmm. Terima kasih banyak Zah waktunya. Sama-sama. Di Perempat RRI Padang pagi hari ini di Beranda Perempuan. Dan lain waktu kita akan sambung lagi tentang tema kita. Oke, Beserta Padangan, demikian kebersamaan kita di Beranda Perempuan pagi hari ini. Terima kasih atas atensi dengarnya. Tetap bersama Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.
6: Sono Padang, pemerintah Kota Padang berkomitmen mempercepat seluruh proses rehabilitasi jo rekonstruksi rumah rusak akibat bencana hidrometeorologi nan melanda wilayah Tasabuy pada akhir tahun 2025. Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir nan mengikuti rapat evaluasi bantuan stimulan rumah rusak pasca bencana hidrometeorologi basamu Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB secara virtual dari kediaman resmi Wali Kota Padang. Rapat evaluasi dan dipimpin langsung Kapalo BNPB Letjen TNI Suharyanto Tasabuy diikuti secara virtual di Ampek Pulau 2 Kapalo Daerah Terdampak dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam arahannya, Kapalo BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan bahasanya penyaluran bantuan stimulan untuk kategori rumah rusak ringan dan sedang ditargetkan harus rampung sepenuhnya pada tahun 2026. Informasi selanjutnya, DPRD Kabupaten 50 Kota meminta pemilihan wali nagari tahun 2026 tidak ditunda dan tetap dilaksanakan sesuai rencana. Permintaan kok disampaikan mayoritas pimpinan jo anggota Komisi 1 DPRD 50 Kota menyusul bergulirnya wacana penundaan pelaksanaan pilwana tahun 2026 ke tahun 2027. Para pimpinan dan anggota Komisi 1 DPRD dan meminta pilwana tahun 2026 tetap dilaksanakan adalah dari Partai Gerindra, Demokrat, PKS, kemudian PKB, PAN, Nasdem, Golkar, PDIP. Berdasarkan informasi yang diperoleh Pemberdayaan Masyarakat Desa Nagari, DPMDN, meminta basonya pemerintah nagari yang masuk jabatan wali nagarinya definitif berakhir pada 2026 untuk mengalokasikan anggaran untuk pilwana. Surat edaran tasabuy telah dilaksanakan nagari-nagari, namun sebulan terakhir bergulir wacana di nagari-nagari basuh pilwana 2026 ditunda pelaksanaannya tahun 2027 karena Pemda indak menyediakan anggaran. Hal ikulah nan mendapat perhatian dari DPRD.
7: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

satu tradisi memasak makanan yang terbuat dari tepung beras di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, dinamakan Maapam. Puluhan tungku untuk memasak apam tersebut dikerumuni oleh ibu-ibu. Sambil memasak apam, warga terlihat tertawa bersama sambil mengaduk bumbu dan santan kental sebagai bahan dasar apam. Semua bahan dan cara yang digunakan masih sangat tradisional. Biasanya setelah dimasak, apam disantap bersama-sama atau dibagikan kepada masyarakat dan sanak keluarga. Tradisi yang sudah puluhan tahun berlangsung ini mengandung nilai kebersamaan yang sangat kental agar terciptanya rasa kekeluargaan dan mempererat tali silaturahmi masyarakat.

0: dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prompad RRI Padang, suara budaya.

Cilok, kelezatan kuliner khas Sumatera Barat sudah diakui hingga kancah internasional. Mulai dari makanan berat hingga cemilannya membuat ketagihan. Bahan olahan yang digunakan untuk aneka sajian pun variatif. Misalnya saja, jengkol dimasak menjadi kaliojariang yang merupakan makanan khas dari ranah Minang. Sesuai namanya, jariang merupakan bahan utama dari olahan masakan kaliojariang. Sedangkan kalio merujuk pada jenis gulai yang agak kental atau seperti memasak rendang namun tidak dimasak hingga kering. Dengan kata lain, kalio merupakan rendang setengah jadi. Jengkol yang dimasak untuk kaliojariang umumnya terdiri atas dua pilihan, yaitu jengkol muda dan jengkol tua. Ternyata, kedua jenis jengkol ini berpengaruh terhadap cita rasa masakan kelak. Adalah jengkol yang lebih tua yang digadang-gadangkan menyuguhkan cita rasa yang lebih lezat. Memiliki cita rasa pedas dengan bumbu khas kuliner Minang yang kaya rempah. Proses memasak kaliojariang pun terbilang praktis. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Dan dimasak hingga kuah gulai yang bertekstur ala kalio didapatkan.

0: Emang susah sih olahraga tiap hari. Secara kesibukan banyak banget. Tapi jangan salah, jalan kaki bisa bikin kita sehat juga loh. Lakukan 3 kali 40 menit dalam seminggu bisa melindungi otak. 30 menit sehari bisa mengurangi depresi 36%. Sedangkan 60 menit sehari bisa memangkas obesitas. Jadi nggak ada alasan lagi buat nggak olahraga setiap hari.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Alhamdulillah dapat gaji pertama.
1: Ih, traktir dong.
0: Jangan dulu dong. Masih gaji pertama nih, sister.
1: Terus uangnya mau diapain? Mau ditabungin?
0: Iya, aku pengennya gitu. Tapi bingung nih, mau nabung di mana? Pengennya yang setoran awalnya rendah. Secara masih gaji pertama.
1: Nah, nabung di tabungan si Koci Syariah Bank Nagari aja. Setoran awalnya rendah. Terus ATM tabungan si Koci bisa transaksi di seluruh ATM bersama atau ATM Prima. Maksimal transaksi bulanannya cuma 2.500 dari bagi hasil. Dan ada rezeki umrohnya juga.
0: Wah, kayaknya pas banget tuh nabung di tabungan si Koci Syariah Bank Nagari. Ya udah, aku pergi dulu ya. Dah.
1: Loh, mau kemana?
0: Mau bikin tabungan si Koci Syariah Bank Nagari.
2: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Es teba merupakan es campur Minang dengan rasa dingin, manis, dan menyegarkan. Es teba sendiri berasal dari potongan nangka, kolang-kaling, cincau, kelapa muda, tape singkong, dan teba. Teba tersebut dibuat dari campuran tepung beras yang dimasak seperti cendol atau dawet dan dibentuk seperti mie. Disiram dengan kuah santan yang legit, ditambah sirup merah dan susu kental manis dan es serut di atasnya. Campuran es teba diantaranya adalah alpukat, potongan nangka, cincau hitam, potongan agar-agar hangkue warna merah jambu, dan juga teba. Inilah yang membedakan es campur dengan es teba Minang.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Susana Pandangan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengungkapkan bahwasanya dirinya memiliki maksud tidak memiliki maksud apapun mengenai ucapan ulang tahun kepada mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nadiem Makarim yang kini kok menjadi terdakwa dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Beliau juga mengakui bahwasanya banyak pihak nan menanyakan ucapan tersabui dan diunggah di akun media sosialnya. Saat ditanya mengenai potensi pemberian amnesti kepada Nadiem, beliau pun tidak mengkonfirmasi hal tersebut. Menurutnya saat kini pengelola akun media sosial sedang membiasakan diri untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada sejumlah tokoh, salah satunya kepada Nadiem dan juga kepada tokoh-tokoh lainnya. Saat ditanya soal pemberian bantuan hukum, menurutnya Nadiem pun saat kini telah didampingi pengacara dan menangani perkaranya. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Agam melakukan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan PSAT dan pangan segar asal ikan PSAI di pasar tradisional dalam melindungi masyarakat dari cemaran zat kimia. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Jawa Perikanan DKPP Agam Rosfai Desvira mengatakan pihaknya menurunkan tim otoritas kompeten keamanan pangan daerah OKKPD Satampe dalam melakukan pengawasan. Beliau menambahkan pengawasan ala dilakukan di Pasar Serikat Lubuk Basuang Garagahan. Pengawasan melalui pengambilan sampel berbagai komoditas pangan segar dan beredar di pasar berupa cabai merah, sayur-sayuran, ikan dan lainnya. Sampel yang diambil selanjutnya diuji menggunakan metode uji cabai dan rapid test untuk mendeteksi kemungkinan adanya residu pestisida dan juga formalin.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

hobi menggunakan kata pedas agar orang lain tersakiti adalah tanda sarkasme. Sarkasme adalah usaha orang untuk menutupi kemarahan baik pada diri sendiri atau orang yang diberikan ucapan sarkastik dengan kedok humor. Melontarkan sarkasme sebenarnya memiliki konsekuensi yang negatif, seperti dapat membuat orang tersinggung, hilang kepercayaan, dan merasa cemas berlebihan. Walaupun mungkin diungkapkan dengan bercanda, tapi Anda tidak tahu perasaan orang lain saat mendengar.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Eh, Ki, pancingan atah, tah, katarek deh kita.
0: Kek. Sendal jepit deh, aing mah.
1: Lumayan lagi, jadi sapasang.
2: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: spons di dapur ternyata menjadi salah satu tempat persembunyian ratusan bakteri. Menurut sebuah studi dari Jerman pada tahun 2017 yang diterbitkan dalam Scientific Reports, menganalisis kuman spons di dapur dan menemukan ada 362 jenis bakteri yang bersembunyi di celah-celah spons. Bakteri-bakteri ini bersembunyi hingga 45 miliar per sentimeter persegi, jumlah yang sama dengan yang ditemukan dalam sampel kotoran manusia. Apabila jumlah bakteri tersebut dihitung, maka akan ada hampir 5,5 triliun bakteri yang menghuni spons yang selalu digunakan untuk membersihkan piring makan. Penelitian memang tidak menemukan bakteri jahat seperti E. coli di dalamnya, namun tidak menutupi adanya kemungkinan bakteri berbahaya bagi kesehatan tubuh. Untuk mengatasi hal itu, disarankan mencuci piring dengan menggunakan sikat plastik atau silikon karena cenderung tetap kering saat tidak digunakan. Sementara, spons memiliki banyak rongga-rongga yang menjadi tempat bakteri bersarang di sana.
1: Itu laptop apa IGD? Nyala terus 24 jam.
2: Iya nih, deadline. Banyak banget lagi yang mau dibikin laporan. Belum lagi list klien yang minta refund. Aduh, libur gak berasa libur tau gak? Capek, kerja terus.
1: Udah, nikmatin aja biar enteng tuh hidup.
3: Pro 4 RRQ Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Kudus merupakan seorang pahlawan nasional perempuan asal Sumatera Barat. Lahir pada tanggal 20 Desember 1884 di Koto Gadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dari ayahnya yang bernama Muhammad Rasyad Maharaja Sutan, seorang jaksa di pemerintah Hindia Belanda, dan ibunya bernama Kiam. Berkaca dari latar belakang ayahnya yang berpendidikan, tak heran Rohana kecil tumbuh sebagai wanita yang cerdas. Meski tak pernah mengenyam pendidikan formal, ia rajin belajar dengan ayahnya, seorang pegawai pemerintah Belanda yang selalu membawakan Rohana bahan bacaan. Keinginan dan semangat belajarnya yang tinggi membuat Rohana cepat menguasai materi yang diajarkan ayahnya. Dalam umur yang masih sangat muda, Rohana sudah bisa menulis dan membaca, dan juga berbahasa Belanda. Selain itu, ia juga belajar abjad Arab, Latin, dan Arab Melayu. Perpaduan kecerdasan yang didapatkan dari keturunan keluarganya dipadu dengan kesempatan yang dimiliki Rohana membaca bahan bacaan yang selalu disiapkan ayahnya itu, membuat dia mengetahui dan melihat perbedaan yang besar di antara negerinya dengan negeri luar, sehingga menimbulkan empati terutama ketimpangan yang terjadi pada kaumnya dalam hal pendidikan dan juga kesempatan kerja. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, Dr. Siti Fatimah.
1: Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal itu adalah faktor dari keluarga itu sendiri. Memang dia keluarganya keluarga priayi lah, elit gitu ya, kalau di Jawa nama priayi. Kalau di sini memang keluarga terpandang yang berpendidikan, keluarganya sehingga mendapat akses gitu ya, mendapat akses dari luar untuk mengetahui apa yang terjadi di dunia luar ketika itu melalui pendidikan, melalui bacaan-bacaan ya, yang dibacanya, yang dibelikan oleh orang tuanya, sampai ketika orang tuanya itu juga pindah ke daerah mana ya, Pasaman kalau nggak salah. Nah, ketika itu, kemudian juga melanjutkan kebiasaan-kebiasaan itu. Nah, jadi faktor itulah yang mendorong dia. Ada semacam empati. Dia lihat, oh begini loh, ya, sama aja dengan Kartini. Kartini kan juga begitu, ketika dia bisa membaca, mendapatkan majalah, ya, atau apa namanya, dari luar, apalagi dikirim, di Abendanon itu teman orang tuanya, dia karena dia udah bisa berbahasa Belanda, kan, akhirnya dia membaca, dia tahu, begini loh dunia luar ini kan gitu. Kok saya lihat di sekitar saya begini kan gitu. Umur 12 tahun sudah dipaksa menikah, sudah dipaksa kawin, kemudian beranak, enggak ngerti apa-apa kan gitu ya. Umur 20 sudah punya anak 10 dia. Jadi kan seperti itu. Jadi dia merasa prihatin dengan hal seperti itu karena dia melihat ada sesuatu yang dia bandingkan dari luar. Jadi seperti itu.

0: Berbekal semangat dan juga pengetahuan yang dimilikinya, setelah menikah pada usia 24 tahun, Rohana mendirikan Sekolah Keterampilan Khusus Perempuan pada tanggal 11 Februari 1911 yang diberi nama Sekolah Kerajinan Amai Setia. Pada 13 Januari 1915, sekolah ini mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah Hindia Belanda. Sekolah ini terletak di Nagari Koto Gadang, Kecamatan Ampek Koto, Kabupaten Agam, dan bangunannya masih berdiri sampai sekarang. Di Sekolah Kerajinan Amai Setia, Rohana mengajarkan berbagai keterampilan untuk perempuan. Keterampilan mengelola keuangan, tulis baca, budi pekerti, pendidikan agama, dan bahasa Belanda. Banyak sekali rintangan yang dihadapi Rohana dalam mewujudkan cita-citanya. Jatuh bangun memperjuangkan nasib kaum perempuan, penuh dengan benturan sosial menghadapi pemuka adat dan kebiasaan masyarakat, bahkan fitnahan yang menderanya seiring dengan keinginannya untuk memajukan kaum perempuan. Namun gejolak sosial yang dihadapinya justru membuatnya tegar dan semakin yakin dengan apa yang diperjuangkannya. Selain berkiprah di sekolahnya, Rohana juga menjalin kerjasama dengan pemerintah Belanda karena ia sering memesan peralatan dan kebutuhan jahit-menjahit untuk kepentingan sekolahnya. Di samping itu, Rohana menjadi perantara untuk memasarkan hasil kerajinan muridnya ke Eropa yang memang memenuhi syarat ekspor. Ini menjadikan sekolah Rohana berbasis industri rumah tangga serta koperasi simpan pinjam dan jual beli yang anggotanya semua perempuan yang pertama di Minangkabau. Banyak petinggi Belanda yang kagum atas kemampuan dan juga kiprah Rohana. Selain menghasilkan berbagai kerajinan, Rohana juga menulis puisi dan artikel serta fasih berbahasa Belanda. Tutur katanya setara dengan orang yang berpendidikan tinggi dan wawasannya juga luas. Kiprah Rohana menjadi topik pembicaraan di Belanda. Berita perjuangannya ditulis di surat kabar terkemuka dan disebut sebagai perintis pendidikan perempuan pertama di Sumatera Barat. Tapi Rohana tidak berhenti sampai di situ saja memperjuangkan domestikasi kaum perempuan, melainkan juga menembus ruang publik dengan menjadi seorang jurnalis, di mana kala itu dunia jurnalistik dianggap hanya bisa diisi oleh kaum pria saja. Inilah yang membedakan perjuangan Rohana Kudus dalam mengangkat harkat kaum hawa, seperti yang dijelaskan kembali oleh Dr. Siti Fatimah.
1: Ketertinggalan perempuan harus meningkatkan pendidikan dia. Artinya kan dia harus sekolah kan gitu ya. Harus sekolah, harus sama dengan laki-laki kan seperti itu. Yang selama ini itu tidak mereka peroleh. Makanya salah satu Rohana Kudus membuat yang namanya Sekolah Amai Setia kan gitu. Tapi sebetulnya Rohana Kudus tidak hanya sampai di situ gitu. Tetapi beyond atau keluar dari hanya memperjuangkan domestikasi perempuan di bidang pendidikan itu, tapi dia sudah masuk ke sektor publik di luar domestikasi itu. Jadi artinya Rohana Kudus ini berbeda dengan tokoh-tokoh pahlawan yang lain. Kenapa? Kenapa dia menembus ruang publik gitu? Apa datanya? Apa buktinya? Datanya itu adalah dia menjadi seorang jurnalistik. Jurnalistik itu pada zaman dahulu itu bukan profesi yang biasa dilakukan oleh seorang perempuan, tetapi adalah profesi yang dilakukan oleh jenis kelamin laki-laki. Itulah pandangan ya lama ini. Mengapa seperti itu? Karena memang dunia jurnalistik itu dianggap dunia yang keras, dunianya laki-laki, dunia yang fight, dunia penuh perjuangan dan segala macam. Itulah kira-kira imajinasi atau konsep yang muncul yang sudah membentuk kita ya di dalam perbedaan konstruksi sosial antara dunia laki-laki dan dunia perempuan gitu. Sementara Rohana Kudus sendiri masuk ke wilayah itu, masuk ke ranah itu. Nah, ini yang membedakan. Nah, itulah kelebihan daripada Rohana Kudus itu. Indonesia tanah air.
0: jurnalistik Rohana dimulai ketika ia menulis surat kepada pemimpin redaksi Utusan Melayu di Padang, Datuk Sutan Maharaja. Ia mengatakan, ia ingin wanita juga diberikan ruang untuk menulis di surat kabar. Surat itu mengantarkan Rohana bertemu dengan Maharaja. Rohana meminta kepada sang pemimpin redaksi untuk menerbitkan surat kabar khusus wanita. Akhirnya, 10 Juli 1912, terbitlah surat kabar wanita pertama bernama Sunting Melayu. Sunting yang berarti perempuan dan Melayu sebagai identitas wilayahnya. Memiliki pengertian, surat kabar ini dipersembahkan bagi kaum perempuan di seluruh Melayu. Rohana benar-benar memanfaatkan dengan baik keberadaan Sunting Melayu sebagai wadah pikiran dalam bentuk tulisan. Rohana Kudus dengan antusias memperkenalkan surat kabar wanita itu kepada kawan-kawan dan muridnya untuk menuangkan pikiran mereka. Mayoritas dari karya jurnalistik Rohana menyoroti kehidupan perempuan dari lapisan perekonomian menengah ke bawah. Tarian penanya itu adalah luapan perasaan dari penderitaan kaum perempuan menengah ke bawah di wilayahnya. Rohana merasakan perjuangan mereka yang lebih berat karena ia sendiri pun merasakan hidupnya penuh dengan perjuangan. Rohana ingin wanita mendapatkan pendidikan dan penghargaan yang pantas untuk mereka. Ia sangat tahu bahwa sampai akhir hayat, seorang wanita tak akan sama dengan laki-laki, walaupun memiliki tugas dan kewajiban yang sama. Ia hanya ingin penetapan fungsi wanita di masyarakat sesuai dengan kodrat wanita yang ditetapkan oleh Tuhan. Saat Belanda meningkatkan tekanan dan serangannya terhadap kaum pribumi, Rohana turut membantu pergerakan politik dengan tulisannya yang membakar semangat juang para pemuda. Rohana pun mempelopori berdirinya dapur umum dan badan sosial untuk membantu para gerilyawan. Dia juga mencetuskan ide bernas dalam penyeludupan senjata dari Koto Gadang ke Bukit Tinggi melalui Ngarai Siano dengan cara menyembunyikannya dalam sayuran dan juga buah-buahan yang kemudian dibawa ke Payakumbu dengan kereta api. Hingga ajalnya tiba, dia masih terus berjuang, termasuk ketika merantau ke Lubuk Pakam dan Medan. Di sana ia mengajar dan memimpin surat kabar Perempuan Bergerak. Kembali ke Minangkabau, ia menjadi redaktur surat kabar radio dan surat kabar Cahaya Sumatera.

wafat pada 17 Agustus 1972, dan 2 tahun setelah kematiannya, ia dinobatkan sebagai wartawati pertama di Minangkabau. Nama Ruhana akan tetap dikenang sebagai jurnalis perempuan yang bisa mengubah kondisi masyarakat dengan tulisan. Sebuah inspirasi besar bagi wanita Indonesia masa kini.

Kabasakile, jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: Suasana Panyangga, Bupati Solo Dr. John Firman Pandu SH secara resmi membuka turnamen sepak bola antar klub se-Sumatera Barat 2026 yang diinisiasi melalui pokok pikiran anggota DPRD Provinsi Sumbar Agus Syah Deman SE di lapangan Harimau Data Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang. Dalam laporannya, Kabid Paninggaan Prestasi Olahraga Dispora Provinsi Sumbar menyampaikan bahasanya turnamen kok bertujuan meningkatkan prestasi atlet sepak bola muda sekaligus menjadi wadah pembinaan generasi muda melalui kegiatan olahraga yang positif. Selain itu, kegiatan kok juga diharapkan mampu mengurangi berbagai bentuk kenakalan remaja dengan magia ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat dan potensi di bidang olahraga.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

Romat dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sulawesi Nusa Padangas, Sanak Banari, Babalia-Balia. Mawankan dusana di Hariko 7 Juli 2026. Kita akan sampai jam 6 sore berbagi informasi dan program-program spesial. Dan kini awak ada di Samusik, Saja Menang Musik. Informasi untuk azan asar masuk di jam 12.27 waktu Indonesia Barat. Ikolah lagu dan telah mengawali pertemuan kita bersama dengan Fanny Fabiola. Judulnya bukan Fanny Tusdila. Judulnya Harok Tapu Abaleh. Dan kini awak akan beralih ke lagu berikutnya, diputarkan Puspa Indah featuring Angga Ekino. Judulnya Rumah Tampak Jalan Tak Tentu. Agak spesial untuk saudara kesayangannya dan sedang istirahat barangkali karena jam 2 balik kan. Makan siang, sholat, siap-siap lanjut jo aktivitas serupa biasa balia. Karena masih ada setengah hari lagi untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dan mungkin namanya kok masih menunggu menumpuk untuk diselesaikan. Walaupun sangat berani kita langsung beralih saja ke lagu Naniko. Terang apa sosial media.

0: Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaannya.
1: Hujan deras sering menjadi waktu rawan terjadinya kecelakaan. Untuk menghindarinya, pengemudi harus mengetahui apa yang harus dilakukan jika mengemudi pada saat hujan deras. Memperlambat laju kendaraan adalah hal utama yang harus dilakukan agar bisa mengontrol kendaraan dan menghindari rem mendadak. Perhatikan jarak aman kendaraan dengan kendaraan lainnya. Pergunakan lampu kendaraan semaksimal mungkin dan biasakan untuk melakukan cek kendaraan secara berkala agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Suara Budaya Sumatera Barat. Sahabat Pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya? Beliau menjawab, engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat, disertai waktu sulit mengeluarkan harta, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu, hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, harta ini untuk seseorang, dan telah menjadi milik seseorang. Ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya. Kemudian malaikat yang satu berkata, ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Wahai anak Adam, seandainya engkau berikan kelebihan dari hartamu, yang demikian itu lebih baik bagimu. Dan seandainya engkau kikir, yang demikian itu buruk bagimu. Menyimpan sekedar untuk keperluan tidaklah dicela. Dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabmu. Surah Al-Baqarah ayat 274 disebutkan, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bagaimana keutamaan sedekah? Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan, satu dirham dapat mengungguli 100 ribu dirham. Lalu ada yang bertanya, bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Beliau jelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham, lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seseorang memiliki harta yang banyak sekali, lalu ia mengambil dari kantongnya 100 ribu dirham untuk disedekahkan. Ini menunjukkan keutamaan sedekah dari orang yang susah dibanding dengan orang yang memiliki harta melimpah. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan kemuliaan kepada hamba.

Cegukan merupakan fenomena yang terjadi karena otot diafragma berkontraksi kuat sehingga memaksa udara masuk ke tenggorokan. Banyak orang yang mengira penyebab cegukan hanyalah karena makan terlalu cepat atau karena kurang minum. Padahal, cegukan juga bisa dipicu karena faktor psikis seperti stres. Menurut Dr. William Cosmos dari Harvard Health Publishing juga menyebutkan jika stres atau gangguan kecemasan bisa menyebabkan cegukan berkepanjangan, dan juga para ahli mengemukakan bahwa karena adanya reaksi emosi yang berlebih akhirnya menstimulasi saraf pengatur kontraksi diafragma.

0: setiap hari kita dengar.
1: Hah? Itu suara apa, Kek?
0: Oh, kamu belum pernah dengar? Itu kan musik tradisi kita.
1: Di sekolah nggak pernah diajarin, Kek. Di HP juga nggak pernah lihat.
0: Dulu kami belajar dari orang tua. Main, nyanyi, bahkan pakai bahasa daerah setiap hari, cu.
1: Kalau sekarang, Kek, siapa yang ngajarin?
0: Kita, nak. Mulai dari kita, cucuku.
1: Kalau gitu, Kek, ajarin aku ya.
0: Dengan senang hati kakek akan mengajarkan, biar budaya kita tetap hidup.
2: Warisan budaya tidak akan hilang jika kita mau menjaga. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Abrite jam 13.
1: Abang Pak, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meresmikan pangkalan khusus bagi pengemudi ojek daring di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur sebagai upaya meningkatkan pelayanan dan menata kawasan terminal pada 3 Juli kemarin. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan keberadaan pangkalan tersebut diharapkan mengakhiri kebiasaan pengemudi menunggu penumpang di bahu jalan yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas. Menurutnya fasilitas tersebut juga memberikan ruang tunggu yang lebih aman dan nyaman bagi pengemudi ojek daring. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Sanggar Seni Kusuma Kabupaten Bekasi memastikan Tari Ujungan siap tampil pada Festival Lima Gunung ke-25 yang digelar di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Pemilik Sanggar Seni Kusuma, Anjar Purwani, mengatakan sebanyak 10 penari telah menjalani latihan yang intensif sejak 20 Juni kemarin sebagai persiapan mengikuti ajang seni budaya berskala nasional tersebut. Ia juga mengatakan keikutsertaan Tari Ujungan menjadi kesempatan untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan budaya Kabupaten Bekasi kepada masyarakat yang lebih luas. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 FM Suara Budaya.

0: Ya, kita bakal ngomongin soal budaya tentunya kayak biasa di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Dan kalau mengingetin juga kalau hari ini hari Selasa, tandanya kita kagak masuk dulu nih ya ke Radio Visual Airnet karena dipakai sama saudara kita buat acara yang lainnya. Nah, hari ini biar nggak lama-lama, kita udah tersambung nih ya Abang Po pendengar Pro4 dengan teman-teman kita di Pro4 Yogyakarta. Sudah ada Mas Gilang Sutowiyoso. Assalamualaikum, selamat siang Mas Gilang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
0: Iya, gimana di Jogja, aman, sehat?
1: Aman, alhamdulillah semuanya sehat. Bang Jo juga dan juga teman-teman semua di Jakarta sehat, gak?
0: Sehat dong, harus ya. Mas Gilang, hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih? Kalau boleh dikasih tahu nih ke pendengar Pro 4 nih.
1: Ya, tentunya Bang Jo di Suara Budaya Nusantara di siang hari ini kita akan membahas terkait dengan tema kita yaitu memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Nah, Bang Jo sendiri tahu nggak itu sajen itu?
0: Sajen, ya apa namanya, seserah-serahan gitu kan?
1: Mungkin makanya gitu, nanti gitu kita, kan?
0: Pak Jim. Bang Jo ya. Siap. Nah, nanti untuk narasumber kita ada siapa sih? Siapa namanya, Mas Gilang?
1: Ya, dan juga tentunya kita membahas memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Juga nanti ada narasumber kita di siang hari ini ada Raden Nganten Adiasworo, yaitu pelaku tradisi Jawa yang tentunya siang hari ini juga sudah bergabung melalui sambungan telepon.
0: Oh, sambungan telepon ya hari ini ya. Oke, siap, nggak apa-apa. Bersama Raden Nganten Adiasworo. Udah tersambung ya di line telepon kita ya.
1: Tersambung ini kita sapa terlebih
0: dahulu. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Suwun Rahayu.
0: Sehat ya Bu ya?
2: Alhamdulillah puji Tuhan. Gimana yang di sana Jakarta juga saya selalu Bu.
0: Sehat dong.
1: Semuanya
0: Bu. Semuanya sehat. Siap deh kalau gitu. Mas Gilang, ini kan kita ngobrolnya barengan narasumber kita via telepon. Nah, tapi kalau untuk nanti kalau ada yang mau telepon ke Pro4 Yogyakarta, ada nomor cadangan kah atau gimana?
1: Tentunya ada Bang Jo, monggo nanti juga untuk Sutresno Butoyo dan juga seluruh pendengar Pro4 RRI di seluruh Indonesia bisa bergabung juga di telepon 540333 dan juga di WhatsApp-nya di 0895 0144 1066.
0: Oke,
1: monggo bisa bergabung.
0: Siap ya, tapi nanti ya kita akan mulai untuk interaksi dengan pendengar Pro4 itu di menit 30. Dan kalau sekarang boleh dimulai langsung aja, silakan Mas Gilang dan juga narasumber kita untuk pembahasan kita memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Monggo Mas.
1: Siap Bang Jo, terima kasih tentunya. Selamat siang Ibu Woro.
2: Siap
1: Ibu Woro.
2: Alhamdulillah.
1: Wah, alhamdulillah, matur nuwun sangat, Je. Tentunya kali ini kita akan mengobrol santai, Je, Bu, mengenai tema yang sudah tadi disebutkan juga terkait dengan memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Tentunya di era modern ini, sajen kan seringkali, Je, hanya dilihat dari sisi mungkin mistisnya saja atau bahkan disalahartikan gitu. Padahal di balik sajen tersebut ada mungkin tumpeng, ada mungkin bunga dan juga hasil bumi tersebut ada sebuah mungkin ada untaian doa atau mungkin rasa syukur serta simbol keharmonisan sih antara manusia dengan sang pencipta. Nah, gitu ya Bu Woro. Ternyata juga terkait dengan sajen ini sebagai pembuka mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Sebenarnya sajen itu menopo Bu Woro menika?
2: Baik, jih, terima kasih Mas Gilang. Salam juga untuk pendengar RRI dimanapun berada. Ya. Ini sesaji, ya, sesaji itu dalam anak sesaji, sesembahan. Ya. Jadi dalam kalau dalam berbagai agama, itu sama. Itu persembahan memiliki nilai makna atau bentuk ibadah kepada Gusti atau kepada Tuhan. Nah, kalau dalam tradisi atau adat, ya, itu sebagai ungkapan atau simbol rasa syukur baik kepada leluhur kita dengan doa. Nah, diberikan petunjuk apa namanya diungkapkan dengan apa selain sesaji. Jadi sesaji itu kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta melalui semesta berbagai macam, bisa melalui tumpeng. Ungkapkan lah. Kalau kita mencintai seseorang kan biasanya dengan ucapan.
1: Leras betul sih.
2: Wah, penyantunnya. Nah, sama, ini juga sesaji itu adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Sang Pencipta melalui semesta. Ada nasi tumpeng, ada hasil panen apapun yang kita tandur, yang kita tanam, buah-buahan, bunga, kemudian air. Air itu sebagai sumber kehidupan. Yeah. Kemudian ada dupa atau lilin. Dupa itu sebagai wangi-wangian, bukan sebagai mistik. Oh, aku kalau nyalakan dupa itu pasti memandang roh jahat. Kata siapa?
1: Wah, kata siapa itu, Jebuor?
2: Nah, itu maknanya sesaji, Mas.
1: Jadi memang makna dari sajen atau sesaji itu seperti itu, Je. Doa yang diwujudkan, mungkin seperti itu, Jebuor, Je. Dari simbolis rasa syukur tadi juga, Je. Mungkin ada makna-makna tersendiri mboten itu, Bu Woro, terkait dengan apa yang sudah dijelaskan tadi. Di dalam sajen tadi kan ada tumpeng, seperti tumpeng itu memiliki filosofi apa, atau mungkin biasanya kan juga ada jenang seperti ini deh, ada pisang rojo mungkin begitu, hingga mungkin bunga mawar, melati, kantil, dan lain-lainnya. Nah, mungkin juga bisa dijelaskan, Bu Woro.
2: Jadi untuk sesaji ini isinya banyak sekali ya, kok dituduh orang Jawa itu banyak sekali. Tetapi kita bisa mempersingkat dengan makanan yang apa itu sederhana. Tetapi harus sesuai dengan apa yang diadakan. Aku acara ini untuk 7 bulan berarti syukuran.
1: Sudah
2: hamil 7 bulan pernikahan, jangan untuk acara pernikahan atau syukuran yang bahagia kok dikasih tumpeng pungkur. Sedangkan tumpeng pungkur itu artinya adalah tumpeng pungkur itu tumpeng yang kerucut tapi di belah tengah kemudian dibalik, ungkur-ungkuran, membelakangi.
1: Oh, membelakangi.
2: Nah, ya, itu namanya tumpeng pungkur. Itu adalah simbol untuk perpisahan kepada kita dengan orang yang kita cintai. Dari alam apa? Semesta ini kita apa? Ke dunia ini dia berpindah ke surga. Nah, itu tumpeng pungkur. Biasanya memperingati orang yang sudah meninggal. Jadi jangan salah kita asal-asalan memperingati untuk membuat tumpeng itu seperti itu. Jadi setiap makanan atau benda dalam sesaji itu memiliki makna simbolis yang berbeda, Mas.
1: Termasuk tumpeng itu sendiri banyak sekali ya, macamnya juga.
2: Ada tumpeng pungkur, ada tumpeng robyong, ada tumpeng mitoni, ada tumpeng punar. Ada tumpeng megono. Nah, kalau sudah pernah ke Wonosobo, pasti ada pernah dengar nasi megono.
1: Sega megono ngatanya kok.
2: Sebetulnya asalnya dari Pekalongan, Mas.
1: Oh, asalnya mah dari Pekalongan, Je.
2: Pekalongan, ya. Itu adalah isinya itu urap nangka muda. Nah, itu dalam keagamaan juga dipakai ya. Semua memiliki makna tersendiri sesuai dengan tradisi daerahnya masing-masing.
1: Nah,
2: tapi intinya adalah untuk doa, memanjatkan doa, rasa syukur, harapan, keselamatan, kesejahteraan, penghormatan. Itu setiap adat itu berbeda-beda, tapi tujuannya tetap sama.
1: Tujuannya tetap sama, itu dia.
2: Setumpeng yang mungkin aku pernah lihat ya, tumpeng ada biru, ditumpuk kuning, ditumpuk
1: warna-warni ya teniko nggih, Bu.
2: Ada maknanya, jangan asal-asalan.
1: Nah, kalau warna yang warna-warni itu tadi mungkin maknanya apa itu, Bu? Salah satu maknanya
2: adalah mewujudkan suci ya. Kemudian biru, putih juga kesucian, putih biru itu pengharapan, putih itu keikhlasan. Biru ketenangan, kesetiaan, kepercayaan, harapan. Nah, dan kalau bisa, dan kalau ada di daerahnya masing-masing, pernah mendengar bunga telang?
1: Telang menikon, Je?
2: Bukan telang ya. Bunga telang itu manfaatnya banyak sekali, bisa dibikin air minum juga untuk pencernaan bagus. Itu warna asli yang bisa dipakai untuk membuat warna tutup.
1: Aha.
2: Kalau tidak ada, bisa memakai warna makanan. Ya, Mas ya. Itu beda.
1: Jangan itu benten nanti ya, Bu Wara ya, itu jawab saat beda.
2: Bilang
1: sih. Artinya. Oh, tumpengnya sendiri ada artinya.
2: Oh, iya. Nah,
1: menapa itu, Bu Wara?
2: Nggih. yen metu kudu mempeng.
1: Yen metu kudu mempeng. Nah, Bang Jo ini tahu artinya enggak ini Bang Jo?
0: Ora, Mas.
1: Ora. Ngerti nih Ibu ora Bang.
2: Artinya.
1: Artinya.
2: Kita keluar menjalankan kehidupan. Itu harus dengan sungguh-sungguh, semangat dan tekun. Itulah tumpeng.
1: Nah, itu lempeng tadi mempeng itu juga ngatan Ibu ora. Tentunya juga kan syarat akan doa-doa dan rasa syukur tadi Ibu ora untuk tumpeng itu tadi sesajen juga. Tapi juga mungkin kalau dalam mungkin proses pembuatannya Ibu ora, apakah dalam juga proses merangkai atau membuat sesaji atau sajen tadi ada aturan atau laku prihatin tertentu yang harus dilakukan buatan Ibu ora?
2: Sebetulnya saya dari tahun 2010 saja sudah merias. Nah, itu rias zaman dulu itu tetap berpuasa
1: terlebih dahulu berarti ya.
2: Dia merias mungkin pada waktu dia dikejaran seperti ceritanya Joko Taro. Curi Nawang Bulan kembali ke apa itu namanya ke angkasa ya. Besok kalau anak nikah aku dan akan datang untuk merias. Nah, saya mau itu dipakai dengan cerita itu. Setiap mau menikah dengan midodareni itu perias itu pasti puasa dulu. Nah, supaya apa? Mengerti rambutnya ya. Memake up si perias itu bisa berubah atau manglingi.
1: Oh, berubah atau manglingi.
2: Juga kondisi agar apa keselamatan juga. Keselamatan yang dirinya dan keselamatan yang merintah.
1: Nah, itu dia. Dari dulu memang dilakukannya seperti itu, kata Jebu Waraji.
2: Tadi pun demikian. Sedangkan kita mau menyalakan dupa, itu ada doanya. Ya. Tidak hanya menyalakan, itu ada doanya. Itu juga kepada siapa. Nah, seperti itu.
1: Nah.
2: Misi kita mau masuk rumah juga, assalamualaikum, shalom. Demikian juga kita menyalakan dupa, itu ada jawabnya. Jadi, jangan berpikiran banyak berkata, wah, itu loh, si A itu sesaji, terus tiap pagi, terus dupa, itu pasti punya kekayaan, atau apa itu persediaan atau tidak kita seperti ini rasa syukur kali itu kita lihat set loh mas ya apa yang dia masak ada waktu di situ ya kan disisihkan dulu bukan disisakan diturahnya dalam artinya tapi dikesampingkan dulu untuk sang yang widi ya hari ini dari Tuhan dari Tuhan widi aku bagi ditaruhlah dia di pura itu.
1: Aha. Jadi untuk berbagi saling menghormati seperti itu jadi sebenarnya. Tapi juga kan di era modern seperti ini juga banyak sebagian masyarakat juga seringkali kan menyalahartikan gitu ya. Sajen itu sebagai sesuatu yang mistis seperti atau juga malah bahkan ada yang bilang kuno atau bahkan syirik dan sebagainya. Dari Bupon sendiri bagaimana menanggapinya?
2: Saya tidak pernah kalau dari saya saya pribadi justru itu ungkapan yang luar biasa.
1: Kita
2: betul-betul berbagi, kembali lagi berbagi, entah itu kepada leluhur kita, ya. Karena di dalam kalau saya leluhur itu tidak pernah dan tidak boleh ditinggalkan. Walaupun orang sudah meninggal itu urusan Gusti Allah, tapi kita justru yang masih hidup di dunia ini, kita itu mendoakan mereka. Seperti itulah. Dengan apa? Inilah ungkapan rasa syukur kita. Hari ini aku juga dapat apa rezeki? Tak kepastikan lah. Cuman kembang, cuman minum, cuman makan dahara. Atau mungkin bisa berbagi ke mereka sedikit ya. Harus ikhlas. Nah, jangan takut untuk miskin.
1: Jadi ya.
2: Nah, sudah diatur sama.
1: Leres. Kalau kita mau berbagi tentunya malah dikasih yang lebih banyak lagi kan ngaten jadi
2: berbagi.
1: Itu dia. Dan juga mungkin tergantung dari niatnya masing-masing orangnya tadi ketika mungkin sesaji ataupun sajen tadi. Kalau memang dari awal niatnya memang sudah salah seperti itu mungkin ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan lagi ngaten nggih Bu Woren nggih.
2: Betul.
1: Kalau juga tadi Bu Woren menyinggung terkait dengan ada juga kan sesaji ataupun sajen di mungkin di Hindu ataupun di Bali seperti itu nggih Bu Woren. Kalau dari sajennya sendiri apakah ada perbedaan ngaten Bu Woren terkait dengan sajen yang ada di Bali ataupun dengan juga yang ada di Jawa sendiri? Berbeda ngaten nggih.
2: Tujuannya itu tetap sama.
1: Nah, kalau tujuannya mungkin sama aja untuk rasa syukur tadi.
2: Untuk macam-macamnya itu ada perbedaan. Tapi maknanya sama. Karena begini, kita kembali lagi. Seperti contohnya Nyun Sewu, ini dalam bunga ya. Bunga. Bunga mawar. Atau kita kan kalau di Jogja, di orang Jogja, Kamboja itu kan pengertiannya bunga kuburan. Ya.
1: Oh, iya.
2: Sedangkan di sana di Bali itu bunga itu kamboja tetapi yang tidak dimakam ya itu dia juga yang dimakam mereka tidak dipakai ya itu dilihat itu justru untuk persembahan. Nah itu satu. Kemudian kembang-kembangnya, bunga-bunganya, kenanga itu tidak, memang di daerah ada kenanga tapi tidak sebanyak di Jawa, di Jogja, Solo ya. Jadi setiap daerah apapun bunga yang ada di situ, di daerahnya masing-masing, mau bunga kembang sepatu, kalau memang adanya itu, adanya bougainville, mau adanya apapun, itu ciptaan Gusti dipakai untuk mempersembahkan, monggo. Sekali lagi, itu adalah sarana, yang penting ucapan, doa, dan jawab kita.
1: Aha, begitu, berarti memang ucapan itu tadi, ngatain Jehu Waraji. Kalau mungkin juga terkait dengan generasi muda begitu, Bu Woro. Bagaimana Bu Woro melihat respon generasi muda saat ini ketika melihat sebuah ritual sajen tadi dalam sebuah acara seni dan budaya? Apakah mereka juga masih penasaran juga atau mungkin malah justru acuh seperti itu Bu Woro? Kalau Bu Woro melihatnya sendiri seperti apa?
2: Jadi memang sekarang sudah zamannya modern ya Mas ya. Nah, jadi anak-anak yang lahir sekarang itu memang suka bingung

0: Oh, kakak dong, Mas.
1: Salah satu budaya yang ada di Gamping gitu, Dik.
0: Iya, Gamping itu betul-betul luar biasa tempat budaya kita ya, di daerah Gamping Ambar Ketawang itu nanti tanggal 17 ramai sekali. Nah, itu ada salah satu tradisi seperti itu. Mereka anak-anak muda diikut sertakan biar tahu, oh iya, seperti ini. Kemudian di kampungnya masing-masing, itu ada yang namanya bersih desa.
1: Bersih desa.
0: Itu juga harus apa? Itu kita pasti mengikhlaskan apa membersihkan desa dengan gunungan
1: ya,
0: dan hasil panen kita dan aku bisa untuk rayakan berkatnya luar biasa. Di Klaten juga ada yang namanya ngapem
1: kan? Menikannya berbagi ngapem.
0: Jadi sering diadakannya dan diikut sertakan pada kegiatan-kegiatan budaya agar mereka tumbuh bisa siapa lagi yang akan melestarikan, meneruskan leluhur atau meneruskan budaya-budaya adiluhung, bukan apa cucu kita.
1: Nah itu dia. Kalau kata Simbah dulu, tepung dunung serawung. Keren ya Mbak Raja.
0: Jangan sampai muda sekarang meskipun seperti saya. Susah, nuk rambut deng, gak jelas. Dan aku yang melakukan, jangan. Justru mereka dirangkul. Ayo ikut gawe itu tadi. Ini gak kosong, Mbak. Loh, kok kosong kok barang ini gak ada di jamas, di siramiki ngopo. Ini Mbak keris ya, Mas. Mas, itu ada maksudnya. Kita lahir, itu mesti ada ya. Kita lahir ada tanggalnya, netonnya, neptunya. Ya. Kita itu punya saudara kembar lo Mas Gilang.
1: Punya saudara ya, kembar.
0: Mas Gilang juga punya saudara kembar.
1: Sinten buara yang lebih tahu ini.
0: Nah, di situ adalah namanya Kakang Kawah Adi Ari-Ari, sedulur papat limo pancer.
1: Oh, Kakang Kawah Adi Ari-Ari sedulur papat limo pancer.
0: Saudara kita. Nah, lahir kita, tanggal kita, semua Tuhan memberikan tanggal itu baik, tidak ada yang jelek. Dari Senin sampai Senin lagi itu semuanya baik, tanggal juga begitu. Tetapi ada, kalau bisa kita dilahirkan hari apa, tanggal apa, ayo kita hormati supaya kita diberi keselamatan, dibikinkan among-among atau momongan perlindungan. Ya, biasanya cuma nasi putih, acaranya 7 nek wong Jawa bilang 7 itu pitu ya kan, pitulungan
1: pertolongan menika ngaten nggih Bu Raja.
0: Benang merah, abang putih. Ya, nanti merahnya bisa dari gula jawa.
1: Itu
0: untuk kita agar selamat.
1: Selamat.
0: Kita pun juga memuasakan puasa untuk anak-anak.
1: Ngelaku prihatin ya, Tenje Bu Aranje. Ternyata mempunyai saudara kembar tadi, sedulur papat limo pancer. Jadi semuanya memiliki itu, Tenje Bu Aranje. Termasuk Bang Ju juga ini berarti, Tenje.
0: Oh punya.
1: Tadi Bang Ju juga ada, Bang Ju itu sedulur papat limo pancer.
0: Okay.
1: Nah, ketawa di hari-hari.
0: Ketawa itu adalah air ketuban yang terlalu saat lahir.
1: Oh makanya disebut kakak, ngatain ya kakang gitu.
2: Oh okay.
0: Itu air untuk melicinkan caranya ya. Melicinkan supaya apa keluarnya bagus licin. Nah Adi Ari-Ari atau plasenta.
1: Ya. Oh, ngatan. Pemaknaannya di situ nggih, Bu Ranje.
0: Baik. Ini keluar. Tali cukup di leher. Makanya diseramakan kalung usut. Mungkin kayak menjadinya anak kalung usut. Aku dulu kalung usut loh. Berarti ganteng, cantik, pakai apa saja cocok. Seperti itu. Jadi akan kawah itu kawah dulu. Ari-ari. Nah setelah itu adalah getih. Getih itu darah. Darah itu menyertai proses kelahiran. Mohon maaf, setiap lahirkan pasti seorang ibu akan mengeluarkan darah. Nah seperti itu. Kemudian puser atau tali.
1: Nah, nyata ya, Bu. Ternyata lengkap dan juga banyak sekali pemaknaan-pemaknaan dari setiap hal yang ada di Jawa sendiri, nyata ya, Bu.
2: Itu dia. Dan bukan berarti yang selalu atau melulu ya.

0: negatif ya Bu War dan juga Mas Gilang ya.
1: Aku menggambarkan hubungan manusia dengan asal usul kehidupan, keseimbangan diri dan lingkungan.
2: Oh, ngerti. Sangkan paraning dumadi.
0: Oh, po artine.
2: Artine apa Bu Ora itu? Jeh ngaten, Jeh Bu Ora. Bang Jo, ini sudah setengah jalan kita ini.
0: Kita jeda istirahat dulu kali ya. Bu Ora dan juga Mas Gilang jeda minum dulu bentar ya, satu lagu. Nanti ya, kita akan buka interaktif ya dengan pendengar Pro4, mau itu yang telepon di Pro4 Yogyakarta ataupun yang di Pro4 Jakarta. Nanti kita akan baca juga nih yang sudah masuk WhatsApp-WhatsApp-nya, yang kalau dari Pro4 Jakarta juga udah ada, nanti kita akan bacain ya untuk
2: ya Bang Jo, di respon ya. Jogja juga sudah banyak yang masuk juga.
0: Oke, siap nanti. Nanti kita akan baca ya untuk WhatsApp-nya. Jadi buat Bang Po, pendengar Pro4, jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: adat di Nusantara.
1: Rumah Adat Provinsi Yogyakarta. Bangsal Kencono adalah rumah yang berbentuk padepokan. Rumah adat ini memiliki halaman yang luasnya 14.000 meter kubik. Di halaman tersebut banyak terdapat sangkar burung dan tanaman yang menghiasi. Saat Anda memasuki rumah adat Bangsal Kencono, Anda akan menemukan dua buah patung yang terkenal dengan sebutan Bupolo. Patung tersebut menggenggam sebuah pemukul atau biasa disebut gada. Menurut sumber sejarah, Bangsal Kencono dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1756. Dibangunnya padepokan ini dulu ditujukan untuk acara keagamaan atau kesultanan. Tempat ini juga digunakan dalam Jumenengan, yaitu acara naik tahta seorang sultan.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
3: Perawat FM Suara Budaya Nusantara, balik maning. Siap dah. Di Suara Budaya Nusantara ya, Abang Po, pendengar Pro4, dimanapun berada, barengan Ayu Joritia dari Pro4 Jakarta, dan masih ada Mas Gilang di Pro4 Jogja. Mas Gilang.
4: Ya, Bang Jo.
3: Iya,
4: ya.
3: Ini di Jakarta sudah ada beberapa WhatsApp yang mau kita baca, dan di Pro4 Jogja juga udah ada ya. Nah, kalau dari Pro4 Jakarta, ini WhatsApp-nya dikirim dari tadi malam ternyata.
4: Sudah dari tadi
3: malam. Iya, soalnya pas tadi malam tuh pas Ayu bawain apresiasi budaya Batak, orang ini WA gitu. Lah kita gimana mau bacain, orang belum mulai acaranya besok.
4: Belum mulai acaranya ya.
3: Kita mau menjawab juga bagaimana, bingung ya. Ini ayo baca dulu deh ya, yang dari Pro4 Jakarta ya. Ada Pak Haris di Pak Haris ini di Kota Jogja ya.
4: Oh, di Jogja.
3: Mau nanya ini bagaimana saran dalam membantah tanggapan bahwa sajen itu tradisi atau juga ritual yang menduakan Tuhan. Terus juga lalu bagaimana nih sejarah sajen dalam tradisi Jawa sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, katanya gitu. Insya Allah semoga kita orang tua, kakek nenek, keluarga kita sehat selalu, dimaafkan, dan panjang umur, diberi rezeki berlimpah. Amin. Amin. Terima kasih buat Pak Haris ya. Gitu. Yeay, itu satu maaf, dari Pak Haris. Mungkin dari sana juga ada.
4: Dari Jogja, ini nanti juga ada dari Mas Teo di Magelang. Lalu Suara Budaya Nusantara, Teo dari Magelang ini mau tanya, bagaimana masyarakat Jawa memandang sajen, apakah sebagai bentuk persembahan atau ada makna simbolis lain di baliknya? Terima kasih, matur nuwun. Okay. Terima kasih Mas Teo tadi. Dan juga mungkin ke Bu Woro juga ini, Je. Bang Jo, terkait dengan pertanyaan.
3: Boleh, silakan Bu Woro.
4: Nah, masih juga bersama kita ini Bu Woro, Je. Masih semangat, Je, Bu Woro?
5: Semangat.
3: Harus ya. Monggo, Bu Woro.
4: Monggo tadi, Bu Woro, ada dua pertanyaan juga yang dari Jakarta tadi, ada Pak Haris.
5: Nah, pertanyaannya Bapak Haris. Rayu-rayu saya selalu Pak Haris, ya. Rezeki dilancarkan oleh Tuhan.
4: Amin.
5: Bahwa tadi arti mendoakan Tuhan, ya. Jadi seperti ini, dalam tradisi Jawa, sebetulnya tidak Jawa sih, tradisi mana aja dengan tradisi. Saya kembalikan lagi, karena tidak hanya Jawa. Mungkin Batak ada, Kalimantan, Bisi juga ada. Tidak selalu harus dimaknai sebagai bentuk menyembah atau menduakan. Menduakan Tuhan. Karena apa? Memang sebagian masyarakat, sesaji itu kan merupakan simbol budaya, Pak Ari. Sekali lagi, sengkapan kur melihat seluhur dalam bentuk doa, dalam bentuk harapan, itu sebuah tradisi. Contohnya, Pak Ari, kalau di kampung pasti ada acara 17 Agustus. Malam tirakat 17 Agustus biasanya suka membuat tumpeng nasi kuning, rasa syukur ya, mengingat perjuangan-perjuangan pahlawan kita. Nah, itu Pak Ari contohnya. Tidak menduakan toh Pak Ari. Tahun-tahun. Mungkin ulang tahun itu tidak harus dengan kue, roti. Zaman dulu mungkin ya belum terlalu seperti ini roti tarnya yang biasa gitu. Tapi tumpeng itu pasti ada.
3: Ada, iya.
5: Pas ulang tahun itu tidak hanya tiup lilinnya, potong kuenya, tapi potong tumpengnya, potong. Syukur, aduh. Hari ini bertambah, bertambah itu semakin dewasa, semakin tua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Gusti Allah. Hari ini saya, anak saya, suami saya diberikan kesehatan, masih diberikan satu angka, kita masih bisa berkumpul meskipun semakin tua. Inilah ucapan rasa syukur kami dengan membikinkan tumpeng. Ya, meskipun itu rezeki kita loh, ya. Dimakan juga itu adalah ucapan syukur dan juga harapan seperti itu. Jadi tidak menduakan Tuhan, ya, karena itu adalah bentuk sebuah tradisi. Keyakinan setiap orang itu berbeda-beda, mas.
4: Betul.
5: Untuk memahami makna, kemudian konteksnya berbeda, lalu kita harus bisa tahu apa itu.
4: Itu dia.
5: Jadi, dalam praktiknya itu banyak orang juga tetap meyakini Tuhan sebagai yang utama. Di ini dipandang sebagai bagian dari adat. Pemahaman budaya. Namun kadang-kadang orang itu memiliki pandangan keagamaan yang berbeda-beda, yang selalu menganggap apa ya praktik tertentu dalam sesuatu itu tidak sesuai dengan keyakinan. Perbedaan pandangan itu juga. Tapi kita tetap harus menghormati.
4: Menghormati. Yang terpenting di situ, Jeboro.
5: Dan juga kalau bisa kita menghargai.
4: Leres. Gitu.
5: Yang tahu mau mati mau ini jadi apa-apa, mungkin mereka mengungkapkan rasa cintanya atau rasa syukurnya apa saja itu dengan cara yang berbeda-beda. Cukup dengan doa, cukup dengan apa, mungkin dia berbagi ke panti asuhan, itu lebih bagus juga. Tidak harus dengan menggunakan sesaji atau tumpeng, tetapi yang menggunakan sesaji atau tumpeng saja bukan berarti
4: Ngaten gitu je Bu Wara tadi Pak Arif dan juga tadi juga sudah menjawab juga dari yang Mas Teo nggak di
3: Mas Teo ya
4: Bang Jun je
3: siap
5: Mas Teo juga
4: kan atur nuwun
3: terima kasih ya. Siap
5: Mas Teo juga seperti itu ya, nggak berbeda jawabannya dengan Mas Hari tadi
4: ya
5: apa itu untuk persembahan ya seperti itu. Nah, sekarang kalau umpamanya ada kita pacarnya untuk ulang tahun selain bunga pasti dengan tumpeng kecil atau mungkin dengan kulitan kalau sekarang itu kita jumlah ditumpuk-tumpuk sampai tinggi kalau nah biasanya yang berkreasi itu kadang-kadang dikasih godokan rebusan ubi ini kemudian dikasih lilin. Nah, itu adalah juga ucapan syukur.
4: Ya, betul. Kan? Sebenarnya sama saja ngaten Jaya Ibu Wara itu.
5: Kita juga menduakan Tuhan dengan seperti itu tidak. Semua itu adalah kita.
4: Terima kasih Ibu Wara.
3: Di sana sudah ada telepon yang masuk Mas Gilang.
4: Yang ditelepon belum ada Bang Ju.
3: Belum ada. Kita angkat dari Jakarta boleh ya?
4: Ini langsung juga sudah ada yang masuk ternyata Bang Ju.
3: Ya udah.
4: Maaf nih, monggo. Sugeng siang, Sutresna Budaya.
0: Sugeng siang. Mas Gilang kali sudah
4: niki? Monggo. Ini ada Bu Woro sebagai narasumber dan juga ada Bang Ju di Jakarta ini.
3: Iya, dengan siapa ini, Pak?
4: Ya. Monggo, ini dengan siapa dari mana ini belum pada kenal ini?
0: Pak Gilang pun person itu.
4: Ya monggo, ya dikenalkan dulu beda ini satu Indonesia loh ini.
3: Iya Pak.
0: Oke. Ini sebagai Sagio.
3: Pak Sagio, oke. Silakan Pak Sagio, pertanyaannya.
0: Ini enggak, ini maaf, saya enggak enggak banyak. Tapi di sini tadi kan berembuk dengan mau bertemu dulu loh Mas bilang. Besok tanggal 6 mau pertemuan.
4: Itu nje, Pak Sagio matur nuwun sangat infonya. Nje, matur nuwun, matur nuwun Pak Sagio.
3: Iya.
4: Nje, terima kasih Pak Sagio.
3: Meet up ya bahasanya, Mas, ya, betul, Mas bilang ya. Meet pendengar di sana ya.
4: Oh iya, luar biasa.
3: Oh ala, podo di sini juga sama. Ada aja. Kita kan dari Jakarta ya. Halo Perempat, assalamualaikum.
6: Halo Perempat, suara budaya Nusantara.
3: Iya siap, silakan Cik Guria. Iya silakan Cik Guria, dipersingkat karena waktunya juga udah mepet ya.
6: Jogja, Jogja. Assalamualaikum Mas Gilang.
3: Iya.
4: Waalaikumsalam.
3: Silakan.
6: Sutowijay. Namanya panjang.
3: Iya. Cegu punten, boleh dipercepat Cegu karena waktunya.
6: Ya, Mbak Waro juga ya, salam rahayu buat Ibu Waro dari Cik Gurian.
3: Iya, silakan Cik Gu.
6: Ya, pertanyaannya memang kita nggak cukup waktunya dengan singkat ini Mbak Bu Waro. Nah, saya ingin tanya aja ini, seperti apa Bu mengetahui makna ini kan jenis-jenis sajian ini kan tertentu, seperti ada pisang, raja, kembang setama, nah itu. Yang keduanya, bagaimana dengan upacara adat tertentu, seperti pernikahan, wetonan, atau sedekahan bumi? Nah, itu dua pertanyaan aja tanggapan dari Tigur ya.
3: Oke, siap kalau gitu.
6: Terima kasih banyak, Mas Gilang.
3: Terima kasih.
6: Salam budaya Nusantara.
3: Iya, Tigur ya di Jakarta. Monggo, silakan.
4: Uworo.
6: Terima kasih dengan Bu siapa tadi aku
3: enggak ada. Iya,
6: Ceguria. Oke, Bu Ceguria, terima kasih saya selalu punya. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Jadi bertanya tentang apa tadi bunga-bunga kalau ada acaranya. Tentang telur, kembang liman dan pisang rojo dan segala macam ya itu. Nah, betul itu sekali banyak orang tanya kok harus pakai pisang raja. Ya, kenapa tidak bisa pisang emas ya, apa namanya itu betul sekali. Halo.
3: Iya. Silakan, halo. Silakan Ibu.
6: Nah, jadi pisang raja dalam sesaji itu memiliki simbol yang penting apa? Kemuliaan dan penghormatan. Ya, itulah sering dikaitkan dengan sesuatu yang bernilai luhur tinggi oleh raja kita. Kemudian pisang raja itu harapan akan kehidupan yang baik dan sejahtera. Ya, itu yang pisang yang tersusun rapi itu melambangkan keberkahan dan kelancaran. Ya, seperti itu. Nah, kerukunan dan kebersamaan dalam buah pisang itu yang tumbuh satu. Pisang itu kan tumbuh dalam satu tandan ya. Satu tandan. Dimaknai sebagai lambang persatuan. Kemudian ucapan rasa syukur ya sebagai bagian sesaji di dalam hidangan tersebut. Kemudian sekarang untuk kembang ya. Untuk kembang itu macam-macam, pakai kembang taman, harus kembang ini, kenapa tidak kembang ini, semua bersama. Mau telon, mau kembang liman, mau tujuh rupa, mau setaman, atau kembang bureh, ya itu tuh semuanya boleh. Jadi bunga, pasti ada bunga mawarnya, setiap bermacam-macam yang saya sebutkan tadi. Bunga mawar itu dimaknai dengan rasa cinta, ya. Tulusan itu mawar, kemudian melati itu melambangkan keharusnya nama baik, kemudian ketujuan ketulusan itu melati. Kemudian ada bunga kenanga, dimaknai sebagai harapan seorang yang kenanga dari kata kenang, ya, makanya selalu akan dikenang
4: kebaikan.
6: Ya, itu adalah seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya kembang telon. Apa sih kembang telon? Itu adalah kembang telon itu adalah simbol penghormatan juga dan bukan hanya sekedar hiasan, itu ada artinya juga, ya seperti itu. Jadi bisa bersatu, tiga menjadi satu. Ya, seperti itu. Kemudian ada namanya kembang setaman. Nah, kembang setaman itu adalah campuran dari beberapa jenis bunga yang saya sebutkan tadi. Ya, ada melati, ada mawar, ada kenanga. Ya, itu melambangkan keindahan, keselarasan. Nah, seperti itu. Kemudian ada kembang bureh. Bureh itu apa sih? Bureh kalau kita orang Jawa itu kan di burehkan ya, ditaruh di badan, diboreh-borehkan gitu. Itu juga bunga campuran dari wewangian, ditambah dengan wewangian. Ya, kemudian biasanya ada wewangian apa ya? Biasanya untuk bedak dingin, ya kan? Minyak apa? Itu digunakan bisa digunakan juga di dalam tradisi. Itu juga simbol penghormatan penyucian. Jadi kalau kita mau ada pernikahan, tadi Ibu tadi bilang harus ada pernikahan, itu bagusnya itu menggunakan kembang apa? Ya, seperti itu. Nah, kembang liman boleh, kembang setaman boleh, kembang tujuh tadi di Tulungan ya, itu juga boleh. Ya, tidak ada yang mengharuskan seperti itu. Oh, harus tiga, harus apa, ini tidak. Ya. Kalau seandainya memang di situ, di daerahnya cuma ada tiga macam. Ya kan. Kalau seandainya di daerah itu ada tujuh macam bunga, kan lebih baik lagi, biar semuanya memancar. Ya. Ada lima, lebih bagus lagi. Jadi itu setiap acara itu ada tujuannya. Yang penting wujudnya, dan saya tadi mengatakan jawabnya. Mm-hmm. Walaupun cuma dua, walaupun cuma tiga, ya tetap harus dijawab dengan baik. Tuhan, Gusti, atau mungkin dengan leluhur, pada hari ini saya mau dengar pernikahan suci anak saya.
3: Okay.
4: Itu tentunya
6: bisa menghaburkan dan adanya tiga ini.
3: Mungkin kita bisa terima satu lagi ya, Mas Gilang, kalau di sana sudah ada.
4: Gitu. Di sini ada yang di WhatsApp dulu, Jay.
3: Boleh kita baca WhatsApp aja, Mas
4: Gilang. Yang hadir ini, Jay. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Rahayu. Salam kenal, saya Ratma dari Banyuwangi. Saya izin bertanya sebagai orang yang masih awam dalam hal budaya Jawa. Tapi sebagai keturunan Jawa yang merasa terpanggil untuk melestarikan kebudayaan Jawa sebelum saya jauh melangkah agar tidak salah, saya ingin memastikan apakah dengan kita membuat sesajen itu sama saja kita sedang memanggil para kodam leluhur. Dan akan menjadi kebiasaan jika kita tidak membuat sesajen, kita tidak akan terkena balanya. Seperti setiap malam Jumat jika kita buat sesajen dan bakar menyan, maka harus setiap malam Jumat juga kita harus rutin membuat sajian. Terima kasih, matur nuwun.
3: Mungkin kita bisa jawab singkat kali ya, Mas Gilang ya, karena sudah menit 58.
4: Oh enggak, Bu Waro, bisa dijawab dengan singkat juga untuk menutup juga.
3: Sekalian closing statement nih.
4: Kesempatan kita di siang hari ini. Oh enggak, Bu Waro, Ji.
6: Terima kasih Mbak Ratna, salam sehat semua. Jadi membuat sesaji itu juga selalu harus berarti memanggil roh. Ya. Maknanya itu pada tergantung pada keyakinan dan tujuan orang itu yang melakukannya. Ya, yang jelas tadi saya katakan bahwa rasa syukur, penghormatan kepada leluhur atau nilai-nilai budaya juga, ungkapan doa, harapan, ya. Kemudian juga adalah adat atau tradisi dari turun-temurun. Jadi tidak harus memanggil, ya. Untuk sekarang saya mau tanya, memanggil itu harus bagaimana? Sedangkan saya di dalam Alkitab atau memohon di dalam Al-Qur'an, itu kembali ke agama, mohon maaf bahwa Tuhan itu menciptakan kelihatan dan tidak kelihatan juga, ya. Kita tetap harus menghormati. Tapi ada juga sebagian orang yang meyakini bahwa sesaji itu berkaitan dengan penghormatan kepada makhluk gaib atau roh. Karena itu pandangan tentang sesaji itu berbeda-beda sesuai agama, kebudayaan, dan keyakinan masing-masing. Tapi yang terpenting, memahami sesaji itu perlu melihat konteks tradisi dan niat orang yang melakukannya. Kembali lagi.
3: Balik lagi ke niatnya ya, Bu Woro ya.
6: Bukan hanya dari bentuk luarnya saja.
3: Siap deh.
6: Ini malam Jumat, mau membakar kemuliaan, supaya jangan sampai ada roh-roh jahat. Katanya kalau malam Jumat itu apa itu roh-roh jahat itu pada keluar semua. Kenapa harus menunggu malam Jumat? Roh jahat itu sudah pada Allah. Setiap hari Senin juga ada kok. Jawabannya tergantung jawabnya saja.
3: Iya.
4: Begitu Ji.
6: Satunya.
4: Ya, Bu Woro, matur nuwun.
3: Terima kasih Bu Woro buat penyampaian di hari ini. Jadi kita menanggapi sajen itu enggak harus dari sisi yang mistis atau yang negatif, tapi kita lihat lagi niatnya ya Bu Woro tadi.
4: Betul,
3: ya. Siap ya kalau gitu. Terima kasih Bu Woro untuk pemaparan di siang hari ini dan juga Mas Gilang untuk perjumpaan kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Promat FM Suara Budaya Nusantara. Sehat-sehat buat Bu Woro dan juga Mas Gilang. Assalamualaikum.
4: Terima kasih Bang Jo. Waalaikumsalam.

0: Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih penghargaan untuk kategori kepemimpinan penguatan festive ekonomi dan ekonomi perkotaan dalam Alam Anugerah Warta Kota Award 2026 Senin kemarin. Penghargaan diserahkan langsung Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari kepada Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Sigit Wiatmoko mewakili Gubernur Jakarta Pramono Anung. Ia menegaskan dan mengatakan Pemprov DKI memiliki pilar industri dan jasa dalam mengembangkan kotanya. Salah satunya dengan gencar menggelar festival dalam rangka menyambut 5 abad kota Jakarta pada 2027 mendatang. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Festival Bunga Bandungan 2026 mampu memukau ribuan penonton yang memadati Jalan Raya Ambarawa Bandungan Kabupaten Semarang akhir pekan lalu. Konvoi peserta tidak hanya melibatkan 25 mobil hias dengan berbagai tema, tapi juga pasukan penari yang menampilkan ciri khas masing-masing. Ketua Perkumpulan Pedagang Petani Bunga Bandungan Kabupaten Semarang, Endro Pranoto, mengatakan bunga telah menjadi ikon Kecamatan Bandungan dan Kabupaten Semarang sejak era kolonial. Selain itu, kawasan Bandungan juga memiliki sejarah panjang budidaya bunga. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Kompeten Radio Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Padang, tadilah kita simak program Suara Budaya Nusantara bersama RRI Jakarta, Provinsi Jakarta sama RRI Yogyakarta. Dan kini kembali awakkan mengawankan usaha kesadonyo di program Budaya Hidup Sehat. Nah, langsung saja kalau bagi informasi untuk usaha kesadonyo weh. Mandi setelah olahraga jadi kebiasaan yang penting untuk menjaga kebersihan badan, mengurangi rasa gerah akibat keringe. Tapi waktu mandi dan tape itu perlu diperhatikan pula supaya badan awak indak mengalami perubahan suhu secara mendadak. Nah, untuk usaha anak sekolah olahraga, perlu diperhatikan kok. Setelah olahraga, badan awak biasanya masih dalam kondisi hangat dan detak jantung awak alun sepenuhnya normal di sana. Karena itu disarankan untuk menunggu sekitar 5 balai sampai 30 menit sebelum mandi supaya badan awak menjadi lebih rileks. Magia jeda sebelum mandi itu akan membantu proses pendinginan badan awak berjalan secara alami dan itu akan mengurangi risiko pusing ataupun rasa lemah setelah aktivitas fisik nan bare. Nah, sudah tu selama masa pendinginan usana, awak bisa saja melakukan peregangan ringan sambil mengatur nafas. Aktivitas itu akan membantu awak menjadi rileks dan mencapai pemulihan badan setelah olahraga. Kalau awak capek mana mandi setelah olahraga itu akan membuat badan awak terasa takajui. Kibainya memicu ketidaknyamanan serupa menggigil ya, ataupun sakit kepala ringan. Selain menunggu badan lebih tenang, penting pula awak memilih suhu air yang sesuai di sana. Jadi kalau air hangat biasanya dianjurkan karena membantu otot terasa nyaman, mengurangi ketegangan. Dan untuk yang melakukan olahraga intensitas tinggi, mandi setelah badan awak benar-benar stabil, itu menjadi langkah yang bijak. Badan awak membutuhkan waktu untuk menurunkan suhu dan menormalkan sirkulasi darah. Itu. Jadi, kalau awak paham waktu ideal mandi setelah olahraga, badan awak akan merasa lebih nyaman, sehat, dan itu akan membantu menjaga kebugaran serta mandukuang proses pemulihan badan awak secara optimal. Informasi pertama kita di Budaya Hidup Sehat Usana sampai jam 2 weko. Nah, nikmati lagu-lagu nan rancak baliak nan kita sediakan untuk mengawankan dun sanak pandangan masih sibuk jo pekerjaan. Tetap semangat ini.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya. Roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantes enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Yeah, lah abang yang ngomong terus.
2: Ih, Mbak, tutup dong mulutnya kalau batuk dan bersin.
3: Ih, jangan sok bersih deh.
2: Yeah, bukan masalah sok bersihnya, Mbak. Tapi itu virus loh, bisa nyebar ke orang sekitar. Nih, pakai masker.
4: Saat batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung Anda menggunakan siku bagian dalam, tisu bersih, atau sapu tangan. Hal ini membantu menangkap partikel-partikel yang terlepas dan mengurangi penyebaran droplet ke lingkungan sekitar.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

umum pasti juga akan ingat jari kelingking kan? Meski mungil, kekuatan jari kelingking tidak bisa diremehkan loh. Seorang terapis dari National Rehabilitation Hospital di Washington, Laurie Rogers menyebut bahwa kelingking punya fungsi istimewa di antara jari lainnya.

bersama dengan jari manis, klingking memberi kekuatan pada genggaman tangan. Tanpa klingking, kita akan kehilangan 50% kekuatan tangan. Fakta unik lainnya adalah, klingking punya banyak nama. Dalam bahasa Jawa disebut dengan jentik, sesuai ukurannya yang mungil. The Oxford Dictionary menamai klingking sebagai ear finger, mercury ear finger, atau pinky finger.

0: bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan putus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.
1: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Kegiatan yang kita lakukan berpengaruh secara langsung atau tidak terhadap lingkungan. Kita bisa membuat lingkungan menjadi lebih baik berawal dari langkah-langkah mudah di dapur. Misalnya, dengan memanfaatkan sisa makanan untuk pupuk kompos. Paling tidak, sampah menjadi berkurang dan tanaman kita mendapat pupuk yang cukup. Selain itu, kita dapat mengatur lemari es dengan menaruh makanan yang harus dimakan terlebih dahulu di baris paling depan. Sehingga tidak akan ada makanan yang terbuang dan menambah tumpukan sampah karena basah.

0: apa ya hari ini? Ah, browsing, ah, browsing, ah.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
2: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax, alias berita bohongan.
2: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas, isinya provokatif, terus menyebar kebencian dan penipuan.
2: Oh, gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
3: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Tepat dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun Sana Penanga. Kini lah jam sampai balik limo-limo. Kita akhiri program Budaya Hidup Sehat. Pasti ada informasi C dulu tentang anemia yang merupakan kondisi badan mengalami kekurangan sel darah merah ataupun hemoglobin yang fungsinya mangke oksigen ke seluruh jaringan badan. Nah, akibatnya organ tubuh aku tidak akan mendapatkan pasokan oksigen yang cukup. Jadi ujung-ujungnya berpengaruh ke fungsi normal. Tapi walaupun dianggap sebagai gangguan kesehatan ringan, anemia tidak ditangani itu akan menimbulkan berbagai komplikasi serius. Nah, ciri-cirinya itu sana. Yang pertama, badan mudah lelah, lemas, pucet, pusing, sik kepala, sesak nafas, waktu beraktivitas. Dan di tahap awal gejala ku acuk diabaikan karena memang dianggap sebagai kibaik kelahan biasa. Padahal kalau berlangsung dalam waktu yang lama, kondisiku akan semakin memburuk. Nah, kalau enggak diobati, aku akan menyebabkan berbagai dampak serius. Jadi pencegahannya ancak dilakukan dulu, yaitu dengan cara menerapkan pola hidup bergizi, makan bergizi seimbang, makan makanan mengandung gizi seimbang. Sudah tuh pemeriksaan secara rutin itu pun perlu. Yang pasti anemiaku bukanlah sebuah kondisi yang boleh dianggap sepele. Dengan mengenali gejala sejak dini, sudah pendengar memenuhi kebutuhan nutrisi serta menjalani gaya hidup sehat, risiko komplikasi akibat anemia akan bisa dicegah sehingga kualitas hidup tetap terjaga. Tetap di Prompe, habis itu kita akan di Dendang Dangdut.

0: Anda, kenapa kegiatan sekolah bagi anak-anak berisikan kegiatan bernyanyi dan menari? Melansir laman Halodoc, hal ini dikarenakan bernyanyi dan menari adalah salah satu bentuk stimulasi pada anak agar tumbuh kembangnya berjalan optimal. Selain itu, bernyanyi dan menari dapat mencerdaskan otak anak, meningkatkan kemampuan berbahasa, melepas stres, meningkatkan kemampuan mengingat, keterampilan, dan kreativitas anak, serta dapat menjaga kesehatan anak.
1: Hey, ye orang Indonesia, kalian harus tunduk kepada kami. Kalau tidak, kalian akan kami habisi.
2: Demi Tuhan, kami rakyat Indonesia bersumpah tidak akan pernah tunduk kepada segala macam bentuk penjajahan. Merdeka atau mati.
3: Saudara, dulu pahlawan kita mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan bangsa kita tercinta, Indonesia. Mari ambil bagian untuk menjadi pejuang bangsa. Cintai negerimu, cintai bangsamu.

0: Suasana Padangat, tim penggerak PKK Kota Pariaman Kepatang menggelar Jambore Kader PKK Kota Pariaman. Kegiatanku dibuka langsung di Wali Kota Pariaman Yota Balat, di Aula Wali Kota Pariaman. Dalam sambutannya, beliau menjelaskan Jambore Kader PKK adalah sebagai ajang untuk mengasah kemampuan dan meningkatkan kualitas kader-kader PKK Kota Pariaman supaya bisa menumbuhkan inovasi-inovasi baru untuk terwujudnya kader-kader unggul dan berprestasi. Wali Kota Barok, para kader ko akan bisa memanfaatkan momentum sebanyak mungkin untuk bisa menjadi kader nan unggul serta siap tajun ke lapangan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RR.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Rencana Pandangan, sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut, Bagoyang Kito. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera.

0: Aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
2: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id

Dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Senang-senang kita di Dendang Dangdut. Kamu bagi informasi soal artis dangdut dan lagu-lagu spesial. Dan kali ini ada informasi dari penyanyi sekaligus penulis lagu Bara Nugara yang Bali merilis karya terbaru berjudul Terbuai Asmara di bawah label Akar Musik. Dan lagu ko, lagu bergenre dangdut ko mengangkat kisah seseorang dan akhirnya menemukan cinta setelah Samulo menganggap ungkapan perasaan dari orang Nisuko itu sekedar gurauan. Dan apa sih dosa apa dangga? Single ko menjadi lanjutan perjalanan musik Bara Nugara setelah sebelumnya merilis lagu Melupakanmu, Kekuatan Cinta, Ku Mencintaimu, Dilan Asmara, dan Seperti Bidadari. Lewat karya terbaru Joko, Bara menghadirkan lirik sederhana yang dipadukan Jo, melodi dan mudah diingat, sehingga menggambarkan suasana bahagia ketika cinta akhirnya berbalik. Kalau secara bahasa, kata asmara kan artinya perasaan sanang ke lawan jenis ataupun rasa cinta. Makna ku menjadi benang merah dalam lagu Terbuai Asmara yang menggambarkan seorang dan larut dalam kebahagiaan setelah mengetahui bahwa cintanya disambui jo perasaan dan samu. Aransemen lagu ku di karajokan Devali Sutia Rahman dan sana, sementara Wela Lumigar dibacanya sebagai pengarah vokal, dan proses produksinya dipimpin oleh Bolin Kulin sebagai produser eksekutif di bawah label Akar Musik. Nah, harapannya sih iko lagu bisa menjadi kawan untuk pendanga kasadonyo atau beliau yang sedang merasakan jatuh cinta. Itu Terbuai Asmara dari Bara Nugara. Kalau masuk di ruang PR di Padang bisa di request ya kan. Untuk lagu lain selanjutnya Dusana Padang Eko buat Dusana Padang Kasadonyo dan masih bersama kami, dan tetap saja di Siko bersama hari sampai jam 6.

Pemanasan yang kita lakukan berpengaruh secara langsung atau tidak terhadap lingkungan. Kita bisa membuat lingkungan menjadi lebih baik berawal dari langkah-langkah mudah di dapur. Misalnya, dengan memanfaatkan sisa makanan untuk pupuk kompos. Paling tidak, sampah menjadi berkurang dan tanaman kita mendapat pupuk yang cukup. Selain itu, kita dapat mengatur lemari es dengan menaruh makanan yang harus dimakan terlebih dahulu di baris paling depan. Sehingga tidak akan ada makanan yang terbuang dan menambah tumpukan sampah karena

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Fakta berjalan kaki selama 5-16 menit dapat membantu mengeluarkan ide-ide kreatif dan meningkatkan kreativitas. Melansir laman Psychology Today, sebuah studi dilakukan untuk mengungkap sejumlah fakta mengapa berjalan kaki bermanfaat untuk

Meningkatkan kreativitas dan ditemukan bahwa berjalan kaki membantu mengeluarkan ide-ide serta bisa menjadi solusi sederhana namun kuat untuk meningkatkan kreativitas.

0: nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Emang panjang sih kalau misalnya kama-kama ditanya ala merit, ya kan? Apa sih urusannya pasti begitu ya. Oke, kalau lagu spesial untuk Dusun Angkasa Donyo, dan masih bersama kami perempat dari Padang Niko dari Duo Molek Kapan Kawin. Dan informasi untuk azan nasar warga Padang sekitarnya, hari ke masuk di jam 5 wale lebih 51 menit waktu Indonesia Barat. Jadi kita akan kumandangkan, kali bisa mulai istirahat kini. Soalnya lah tinggal 10 sampai 5 menit lah kan azan asar untuk warga Padang dan sekitarnya. Berikut di jam 6 balik, silakan menggabung untuk nan dia menggabung di Dendang Dangdut Special Request.

0: teratur. Minum air 8 gelas. Aktivitas rutin. Istirahat yang cukup. Meditasi. Belajar hal baru. Kurangi sosial media. Peduli mulai dari diri sendiri.
1: Tugu Padang Area terletak di Jalan Dr. Sutomo, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Banyak yang menyebutnya dengan Tugu Api atau Tugu Simpang Harum, yang memiliki historikal yang sangat menyayat hati. Puluhan pejuang gugur di kawasan tersebut untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1946 hingga 1949. Pasukan revolusi yang mempertahankan kemerdekaan di lokasi ini juga menghabisi puluhan tentara Belanda yang kembali akan menguasai Republik Indonesia. Pertempuran di lokasi ini tidak hanya sekali atau dua kali saja, bahkan sering terjadi hingga dibuat sebuah tugu bernama Renville yang berjarak kurang lebih 3 km dari lokasi. Tugu Padang Area ini memiliki tinggi kurang lebih 12 meter dengan luas taman kurang lebih 64 meter dan saat ini masih banyak dikunjungi oleh kaum milenial. Tugu yang berbentuk menyerupai 3 lidah api yang menjilat ke langit memiliki beberapa ornamen seperti lukisan masa revolusi di setiap sisinya. Pada salah satu sisi, terlihat seperti gambar wajah Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno, bersama Laksamana Tadeji Maeda yang sedang memegang samurai. Di sisi yang sama, juga terlihat masyarakat yang menggunakan bambu runcing dan menghadapi tentara Belanda yang menggunakan senapan. Di sisi lainnya lagi, ada ukiran perjuangan lainnya yang menunjukkan bahwa lokasi ini pernah menjadi pusat pertempuran antara Belanda dan tentara Republik Indonesia.

0: Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Sesuatu yang membuat kita bahagia, bangga, senang dan menikmati hidup, pernahkah kita tahu itu apa? Nikmat. Ya, itu merupakan sebagian kecil nikmat yang diberikan Allah kepada umat-Nya. Karena masih begitu banyak nikmat-nikmat lain yang kita peroleh tanpa kita menyadarinya. Mampukah kita menghitung nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang telah kita dapatkan hingga saat ini? Tentulah tidak. Menghitung jumlah nikmat dalam sedetik saja kita tidak mampu. Terlebih sehari, bahkan selama hidup kita di dunia ini. Bahkan jika dirupiahkan, sudah berapa rupiah nikmat Allah itu? Mampukah kalkulator menghitungnya? Tentulah tidak. Sudah berapa oksigen yang kita hirup? Berapa kali mata kita bisa melihat atau sekedar berkedip? Sampai kapanpun, kita tidak akan bisa menghitungnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Lalu apakah yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan semua nikmat itu? Bersyukur atau kufur? Jika memang bersyukur, apakah diri ini sudah tergolong hamba yang mensyukuri nikmat-nikmat itu? Nikmat mana lagi yang akan kita dustakan?

0: Maktaba Sakile, pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Dusun Apanangan, pemerintah Kabupaten Parangpariaman akan mengadakan kegiatan Car Free Day tanggal 9 Juli 2026, pusatkan di Negari Ketaping Batanganai Parangpariaman. Selama lebih kurang 3 jam, jalur kendaraan dialihkan untuk sementara, dan itu diungkapkan Bupati Parangpariaman John Kennedy Aziz. Usai meninjau langsung ke lokasi terkait pengalihan jalan, selama berlangsungnya Car Free Day. Bupati menjelaskan kegiatan ko adalah kegiatan pertama kali dilaksanakan. Menurut beliau, selain mengajak masyarakat untuk berolahraga, iko pun dalam upaya meningkatkan pendapatan para pelaku UMKM lokal dan memperkenalkan destinasi wisata di sepanjang pantai Ketaping Sarato Nagari Ulakan Parangpariaman. Beralih ke Kabak Kedua, Gubernur Sumbar mempersilahkan seluruh pihak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem penerimaan murid baru di daerah. Hal itu disampaikan menanggapi adanya penilaian tentang potensi pelanggaran dan maladministrasi dalam proses verifikasi dokumen peserta didik. Menurut beliau, seluruh tahapan SPMB harus dilakukan berdasarkan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: asap tipis dari sampah terbakar sering kita anggap biasa. Padahal, dari satu tumpukan kecil itu, ribuan partikel berbahaya langsung terbang ke udara. Dan tanpa sadar, kita sendiri yang menghirupnya. Bayangkan, satu kebiasaan yang terlihat sepele, ternyata dampaknya sebesar itu bagi bumi dan kesehatan kita. Mulai sekarang, berhenti membakar sampah. Pilah, kelola, dan buang dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Kelola sampah dengan cara yang lebih aman dan bertanggung jawab. Tidak dibakar, tidak disepelekan. Stop, bakar sampah. Jaga udara, jaga hidup.
1: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
2: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
3: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
4: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
2: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
3: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
4: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
5: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
1: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senu tu narkoba.
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Perempat dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Alah jaman ambalih limo balih. Tadi kita udah ngakan lagu-lagu dan rancak. Kita balik di program Dendang Dandut Special Request. Jadi silahkan Dusan Anani bergabung langsung di telepon saja nih. Halo, selamat sore, assalamualaikum Dendang Dandut. Halo yang kayak gitu. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Halo, apa Nur?
1: Ari. Kurang jelas suara Ari di telepon.
0: Oh, apa tuh ya salahnya tuh Pak Nur ya? Ini apaan Pak Nur?
1: Halo, di telepon Azun di jauh-jauh
0: lah. Sonde. Coba gini Pak Nur.
1: Itu baru masuk.
0: Itu
1: baru masuk dia.
0: Oh, ya alhamdulillah. Ada tabel seketik tadi itu. Oke, Pak Nur. Baka Bapak Nur.
1: Alhamdulillah. Arriba.
0: Alhamdulillah, Pak Nur. Tetap alhamdulillah. Kalau patang flu nanti bo, Pak Nur. Kini batuk lagi boleh. Flu hilang, batuk nanti bo.
1: Tadi kamu ke studio untuk suari lo.
0: Jam berapa, Pak Nur, kemari?
1: Sebalik.
0: Jam sebalik. Oh, hari jam 2 balik baru kah sampai.
1: Johnny besuanya kan?
0: Johnny besuanya. Ini yang siaran subuh kan, pada jam 2 balik kan?
1: Iya.
0: Nak bakar, Pak Nur, bila-bila pasobok balik awak, Pak Nur.
1: Ya, teragak lo mau suruh jari kan.
0: Lo pernah bersobok lepas dari ya?
1: Lo pernah lah, mereka kasinan tapi gak bersobok dari itu kan.
0: Iya, itulah momennya lo bersobok lepas Nur. Udah muda lah Pak Nur, ya. Biko ada momen waktu katunya bersobok Pak Nur.
1: Lo kenapa bersuruh juga kan.
0: Iya, kenapa ya kemantau itu Pak Nur. Kenal di udara, kenal pula di darat kan.
1: Iya, salah beliau mau ke sekolah kan.
0: Iya, itulah. Jadilah.
1: Tadi kebetulan mau dari rumah sakit. Sampai ke anu kan, Pasteba kan.
0: Oh, mampir sentah kemari.
1: Berhenti sebentar kan.
0: Iya.
1: Lalu di jati ya.
0: Bapak Nur?
1: Belok kiri sebentar kan.
0: Bapak Nur?
1: Lalu di arah jati, belok kiri sebentar.
0: Oh, iya. Lalu di arah jati ya. Iyalah. Pak Nur. Apa lagu nang diputar tu Pak Nur?
1: Apa cun lari?
0: Aduh, jauh api dari panggan. Panggan tu panggang. Itu dari Bermano.
1: Biru ke masa itu?
0: Ba?
1: Biru ke masa itu?
0: Itu. Itulah. Saya pilih lah Pak Nur. Atau selfie KDI perahu kaca. Eri Susan tidak tentang rasa. Ikan Nurjana. Hujan malam minggu. Aiko bintang-bintang MSC. Sudah tuh.
1: Hujan malam minggu dia lari.
0: Hujan malam minggu saja jadi. Pak Nur, salam-salam Pak Nur.
1: Pertama untuk hari dulu keluarga kan.
0: Iya, makasih banyak Pak Nur.
1: Sehat.
0: Amin.
1: Rezeki Allah dan berkah.
0: Amin.
1: Amul nak mendoakan rezeki murah tu. Rezeki murah kok dah nanti semurah-murah.
0: Iya. Rezeki yang berkah lah nak Pak Nur. Nyaga banyak segan.
1: Ya, okay, murah, murah tu yang gitu tuan kan?
0: Iya. Encik yang berkah, jadi bisa murah, bisa nan mahal, bener ya?
1: Sudah tu untuk Bunda Queen.
0: Ya.
1: Untuk Yurmi.
0: Ah.
1: Untuk rancak tunggu jam.
0: Undin mah.
1: Sudah tu untuk Mbak Yul di Lebuk Lintah. Untuk Bujang Tarusan.
0: Okey.
1: Untuk Amku Rajo Kaci. Untuk Malin Sampono. Putera Kerok Sembilan. Roni Ceniago. Roni Jambak. Ajo Beradik Kakak kan. Sudah tu Hendra di Betul Sangka.
0: Okey Pak Nur.
1: Siapa
0: oleh Pak Nur?
1: Bujang Tapai.
0: Ya, apa yang sampai tu?
1: Satu selari.
0: Jadi Pak Nur, itu aja Pak Nur ya.
1: Bila-bila bersuaya lah sekali.
0: Jadi, amin Pak Nur. Nur ada momennya. Ada waktu ya Pak Nur ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Namun jago-jago tadi. Siang hari kau tu tiba studionya. Kira nak nanti boleh tu kan.
0: Iya tu lah. Sebenarnya tiba Pak Nur tadi yang absen jam 9 kan. Nak keluar santal ya. Baru lo balik jendual. Baru selesai.
1: Iya.
0: Okey lah, Pak Nur. Itu saja, Pak Nur.
1: Terima kasih, Ri.
0: Sama-sama, Pak Nur.
1: Semoga hari sehat keluarga, kan?
0: Amin. Rabbal
1: alamin. Ini akan baik, cuti dah, Ma.
0: Iya, orang kan diganti cuti, yo. Habis Mice, One, Riri, abis Ulai. Ya, mudah-mudahan hari ada waktu dulu buat cuti bisa, kan?
1: Kamu aja hari ini. Ke umrah, loh.
0: Indah. Liburan, selesai, Pak Nur.
1: Kamakat kok ini bulannya tadi.
0: Iya iya tapi alun leda Pak Nur. Alun leda.
1: Hari.
0: Oke Pak Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Pak Nur. Aku debat tua, aku gak payah sih nak. Ayolah coba kata telepon dulu deh. Halo. Nendang dangdut. Sore. Selamat sore, Denang Dangdut.
2: Selamat sore, Bang Hari.
0: Iya, sore juga, Nana.
2: Iya, Bang Hari.
0: Gimana nih?
2: Kabar Bang Hari.
0: Sehat, Nana. Nana gimana nih kabarnya?
2: Sehat juga, Bang Hari.
0: Wah, alhamdulillah. Lagi kerja apa lagi santai nih?
2: Lagi santai aja, Bang Hari. Oh. Hari baru pulang dari klinik.
0: Oh iya, kenapa tuh sakit ya?
2: Ya, minta rujukan, Bang Hari.
0: Oh, rujukan. Emang kenapa? Siapa yang sakit? Nana ya?
2: Iya.
0: Sakit apa, Nana?
2: Minta rujukan ke spesialis obgyn, dia obgyn onkologi.
0: Oh, iya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya.
2: Iya, Bang Hari. Soalnya ini udah sakitnya udah lama sih sebenarnya. Cuman takut. Misalkan, jadi kemarin 2 minggu yang lalu itu kumat dia. Jadi dokter dari UD sarankan ayo diperiksakan lagi soalnya kistanya udah 5 cm waktu itu 2 tahun yang lalu.
0: Oh, semacam kista ya?
2: Iya, semacam kista itu banget. Tapi gimana lagi? Takut-takut juga kemarin.
0: Iyalah, iya. Sebenarnya kalau nama penyakit itu jangan ditakutin, Nana, dicek aja. Kalau penanganannya udah lebih dini kan lebih bagus.
2: Sebenarnya udah banyak sakit bawaan juga, Nana, dari kecil itu, Bang Ari.
0: Oh iya. Tapi nggak dicuekin aja gitu ya?
2: Kalau setiap hari Nana minum obat tensi, obat jantung, obat ginjal, anemia.
0: Wah, banyak banget.
2: Iya, Bang Hari diborong semua.
0: Kenapa tuh? Dibagi-bagi dong.
2: Gak ada orang yang mau terima pembagian penyakit, Bang Hari.
0: Iya sih ya, ya Allah. Ya, mudah-mudahan Nana bisa cepat sembuh lah. Yang pasti ikuti anjuran dan saran dari dokter ya.
2: Iya, karena memang udah dari kecil ada penyakit itu dalam badan, Bang Ari. Jadi sampai besar tuh ya, emang ya sarang penyakit lah.
0: Iya, benar-benar. Itu dia. Ya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya, Nah.
2: Iya, Bang Ari. Okay, dengan obatan tuh untuk survive-nya selama ini, Bang Ari.
0: Kenapa?
2: Dengan obat-obatan aja Nana bisa survive selama sampai umur segini, Bang Ari.
0: Oh, alah. Ya, mudah-mudahan terbaik lah buat Nana ya.
2: Iya, amin Bang Ari, makasih doanya Bang Ari.
0: Oke, Nana mau yang mana nih lagunya?
2: Apa yang tinggal lagi Bang Ari?
0: Ada Ida Laila nih, lagu lama nih, Bagai Samar Petir. Ikke Nurjanah Satu Dalam Asmara. Terus Tentang Rasa dari Ikke Nurjanah lagi. Selfie KDI Perahu Kaca. Tidak dari
2: Perahu Kaca, Susan. Pak, Bang Ari.
0: Perahu Kaca kayaknya ya, bagus ya.
2: Iya kayaknya.
0: Oke, itu aja kali.
2: Ya itu aja deh Bang Hari.
0: Iya, Nana salam-salamnya buat siapa ini?
2: Iya, salam-salamnya tadi yang pertama buat Pak Nur ya yang masuk. Abis sebelum Pak Nur ada yang masuk enggak Bang Hari?
0: Belum, Pak Nur yang pertama tuh.
2: Oh, Nana baru pulang kali dari klinik masalahnya.
0: Oh iya, baru monitor ya.
2: Salam buat Pak Nur tadi. Terus buat Uni Okta, Uni Desi, Uni Diana, Uni Ulan, Ibu Zur, Bunda Queen, Bu Nur, Bu Jul, terus Pak Wion Tapai, terus siapa lagi ya? Yang jangan lupa Uncle Tom, Uncle Tom.
0: Uncle Tom oh ya di Pagai ya?
2: Bukan Om Tom nih kalau sama Nana bagusnya tuh Uncle Tom.
0: Uncle Tom, oke. Okay.
2: Uncle Tom atau Om Tommy, Ajo Piala. Terus semua yang lagi dengar sama yang mau masuk nanti ya Bang Ari disalamin semua tanpa terkecuali.
0: Sama-sama Nana, siap. Terima kasih banyak ya.
2: Terima kasih banyak ya Bang Ari.
0: Sama-sama Nana.
2: Nah, spesialnya buat Bang Ari Pak.
0: Oh iya, makasih banyak.
2: Selamat bertugas ya Bang Ari. Semoga selalu sehat.
0: Amin. Amin ya
2: Bang Ari. Selamat sore.
0: Yo Nana, selamat sore. Selamat sore untuk Nana di rumah. Ada lupa Nana rumah di mana? Halo, assalamualaikum. Tuan Nana, selamat sore.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, sore Mama Zur.
3: Ya Ari.
0: Iya Mama Zur, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Udah ketiduran.
0: Ketiduran. Eh seru banget Mama bisa tidur. Ari nggak bisa tidur nih. Iya.
3: Kan nungguin Ari loh. Eh ketemu goleran tiduran deh.
0: Ya udah tidur aja mah, lanjut aja nggak apa-apa. Ntar kalau bisa bangun-bangun sakit-sakit kepala lagi yang ada. Enggak ya.
3: Sekarang seger tuh.
0: Udah seger ya Maya, matanya udah seger ya.
3: Nah, seger banget hari.
0: Iya, siapa Mama?
3: Nanti Mama lama-lama nanti orang marah.
0: Oh iya benar sih. Gimana kalau Mama dipilihin yang ini aja, satu dalam asmara.
3: Apa tuh siapa tuh?
0: Ikke Nurjanah.
3: Bagus ya?
0: Bagus, Ikke Nurjanah lagunya bagus. Enggak
3: dangun banget kan?
0: Enggak. Oke deh. Aman. Salam-salam Mama untuk siapa?
3: Salamnya untuk Bunda Queen. Mama Najwa.
0: Oke, Ma.
3: Pak Roni Jamba. Pak Oyon Tanjung. Yang tadi masuk Nana.
0: Nana ya.
3: Belum kenal siapa tadi?
0: Siapa? Oh, Pak Nur. Pak Nur Tanjung, Ma.
3: Pak Nur. Iya. Pak Nur Tanjung. Pak Edi.
0: Okay.
3: Pak Munir. Pak Bunur. Terus Bidira. Nah, Nana tadi ya.
0: Iya mah, yang barusan Nana tuh Desi. Sebelum Mama tuh.
3: Desi, Puyung Tapai. Siapa lagi ya? Aduh, cuma segitu Mama yang apa?
0: Aja.
3: Yang udah, belum aja deh, mau yang belum.
0: Semuanya aja lah ya Mama. Ya. Oke deh Mama.
3: Semuanya aja, nanti kelamaan.
0: Nah. Oke Mama.
3: Oke, terutama buat Ari, keluarga, sehat-sehat selalu ya.
0: Amin Ma.
3: Jangan sakit dulu.
0: Iya. Jangan capek, sakit dulu. Sakit dulu. Iya.
3: Badan,
0: iya ya. Tahu nih badan lagi kurang bisa dibawa kompromi.
3: istirahat ya. Kalau nggak kerja istirahat. Oke.
0: Oke Ma, makasih banyak ya.
3: Banyak ya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, awal lanjut bah lagu dulu deh. Pak Nur, Nana, Mama Zur, tiga lagu nang kau utangkan di bintang-bintang MSC, judulnya Hujan Malam Minggu, Beko Perahu Kaca untuk Nana dan Satu Dalam Asmara untuk Mama Zur, itu dari Ken Hujan. Nah, Beko ada balik-balik untuk telepon di program Dendang Dangdut sore kori.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya, Bu.
1: Yep.
0: Tuh tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe, Bu.
1: Jadi. Aku nyedia. Totalnya sampai 25000. 500.
0: Aku bu, baliknya 50-500 lah ya, Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu doh.
0: Santai ya, Bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh, iya, Bu.
1: Aku nyuh scan barcode sel lah.
0: Wih, canggih, Bu, Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada yang simple, mangga wak cari yang payah-payah. Kalau pakai kirisku, dia nggak panjang di balik piti lah, doh. Capek, guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Are you ready, kids?
4: Ma, lihat nih gambar adek. Bagus tidak?
5: Iya. Nanti mama lihat ya. Sekarang adek lanjut lagi gambarnya. Mama sedang sibuk.
4: Kok mama nggak mau lihat gambar adek sih? Selalu saja sibuk.
5: Satu kata nanti bisa berarti kekecewaan bagi mereka. Sini nak, lihat mama gambarnya. Wih, bagus sekali. Adek gambar apa?
4: Ini gambar kartun kesukaan adek, Ma. Warnanya bagus kan, Ma?
5: Bagus. Luangkan waktu, dengarkan cerita mereka dan hadir sepenuh hati. Karena bagi anak, perhatian kecil hari ini akan menjadi kenangan besar di masa depan.
6: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
2: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Muhammad dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Malah dusana penangai ko sesi akhir kita di Dendang Dangdut. Silakan bantunya cie telepon yang mungkin bisa yang ke. Halo. Selamat sore.
1: Halo, Dendang, selamat Dangdut. Sore. Ari.
0: Yo, sore Dan.
1: Yo.
0: Masih disangka Dan? Masih,
1: Ri. Okay. Cuaca sedang panik lagi ini, panik.
0: Yo, samo di Padang untuk tu puloh. Malam-malam suba nangik mana payah lelo.
1: Kalau siku walaupun kemarau tetap dingin.
0: Iyo, daerahnya tinggi nah Dan. Samo jo bukit tinggi nah, jadi tetap jo sejuknya kan.
1: Yo.
0: Kalau di kami sih kok.
1: Yo. Di Sumbalawa tuh pai kumbu lah rumah.
0: Ah, kumbu itu sejuk itu mana Dan?
1: Yo. Baksonya samo
0: tuh. Oh, pakai apa? Pakai OO kan nak? Kalau di kumbu ada?
1: Yo, godang.
0: Yo, pekoma. Lah mokan.
1: Yo. Lah mokan ya.
0: Iya.
1: Ah, banda jo de bondo.
0: Bondo.
1: Bondo, ule.
0: Ule.
1: Mangalepo gitu kan.
0: Luar biasa emang multi multi bahasa dan nah. Oke lah.
1: Iya.
0: Dan
1: kalau Poniang, Poniang.
0: Oh, Poniang yo. Tapi jangan Poniang-Poniang Dan. Ada logo untuk dah. Apa logo dah?
1: Oh, lagunya bagai di sambar geledek nah, aduh.
0: Jadi Ibu Ida Laila.
1: Ikan Nurjana enggak ada
0: lah. Enggak ada tuh. Tadilah diputar Ikan Nurjana. Ada di bagai di sambar petir dari Ida Laila apa Dan?
1: Ya, jadi sambar petir dari sambar geledek aja lah.
0: Sambar geledek jadi okay lah. Salam-salam untuk siapa kau dah Dan?
1: Salam tu Bu Zur.
0: Oke.
1: Okay. Mbak Yul. Bunda Queen.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Hana. Untuk Udaroni Jamba. Nana, sorry di Balimbiang.
0: Iya, Nana.
1: Roni Jamba, Mama Najwa, Pak Nur Tanjung.
0: Oke.
1: Okay. Terus untuk kesadonyo lari yang sedang menangkan pro MP.
0: Jadi.
1: Tadi awak fokus di pro 1 Padang tadi mah di 93,5.
0: Oh iya siap mantap sama Rani mana Rani penyiarnya?
1: Iya Rani tadi acara perbincangan seputar bencana. Itu.
0: Iya betul.
1: Iya.
0: Siap lah.
1: Awak dari jam 2 kali tadi sampai jam mampet menangkan pro 1 di 93,5.
0: Iya luar biasa Rahen. Kini pindah ke Pro MP.
1: Sekali Ari masuklah ke Pro 1 biar pendengar di seluruh Sumatera Barat bisa mendengarkan suara Ari itu.
0: Iya, itulah Pro 1 kami adalah di set di masing-masing program kan. 1 2 MP. Apalagi Pro 1 membantu saya kami besok di bulan Ramadan. Nah, so kami dibantu.
1: Membantu
0: itu sajanya.
1: Iya.
0: Saya lihatlah nanti. itu saja Dan.
1: Spesialnya untuk yang ada keluarga, untuk keluarga yang ada di Majenang Cilacap. Untuk hari matugasnya sampai selesai beko jam 6.
0: Jadi, terima kasih banyak Dan.
1: Iya. Yo, sama-sama Ri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dahen di Batu Sangka. Coba cie telepon lagi. Mudah-mudahan masih bisa muta lagu kan. Halo, Dendang Dangdut selamat sore.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Mbak Yul.
2: Bergoyang gitu
0: Mbak Yul. Mudah-mudahan lagu Mbak
2: Yul walaupun gak disebut goyang dangdutnya. Iya bergoyang gitu aja dijawab.
0: Iya gak apa-apa kan Mbak Yul sudah kenal dengan Dendang Dangdut.
2: Saya gak kenal orang ini.
0: Iya.
2: Orang Sumatera Barat pun gak kenal.
0: Nah itu dia betul Mbak Yul. Mudah-mudahan masih bisa putar lagu Mbak Yul ya.
2: Mudah-mudahan, makanya nggak disalamin banyak-banyak. Salam aja semuanya buat yang udah gabung tadi.
0: Nah, sip. Mau yang mana nih? Jauh api
2: satu
0: dari pangkat.
2: Satu cuman yang kusalam nih, yang nggak disebut nama nih. Sultan Mudo, sekeluarga.
0: Oke. Okay. Terus lagunya yang apa mana?
2: Ini kan aja dari?
0: Eri Susan aja ya?
2: Boleh.
0: Okay,
2: iya, salam buat semuanya aja ya.
0: Oke, okay, Mbak Yul.
2: Siap. Salam spesialnya buat Ari. Semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin. Terima kasih, Mbak Yul. Yoi.
2: Assalamualaikum. Ini sesi yang kedua cuman ya.
0: Sesi gak kedua?
2: Yang ketiga.
0: Gak ada lagi Mbak Yul, jam 5 udah mau habis.
2: Iya, makanya lama ini, jadi ke yang lain gak dapat.
0: Iya.
2: Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, lanjut sejauh langsung memutarkan lagu. Makasih untuk Pak Nur, Nana, Mama Zur, Dahen, Bayul, dan Nan menelpon belum sempat ya. Dan kali bos bawa balik ya. Jo, Bintang Dangdut, tetap semari sampai jam 6 di Perempat dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Suara Budaya Sumatera Barat. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI.

Anda membayangkan alat berburu tradisional yang sederhana, tetapi sangat fungsional dan syarat makna budaya. Di Minangkabau, alat itu dikenal dengan nama galah atau lambiang. Galah merupakan senjata tradisional berbentuk tombak atau lembing yang dahulu digunakan masyarakat untuk berburu di hutan. Alat ini terdiri dari gagang kayu sepanjang kurang lebih 2 meter dengan mata tombak di ujungnya yang terbuat dari besi atau logam yang diasah tajam. Yang menarik, mata galah ini memiliki 2 tipe, yaitu galah jantan dan galah betina. Galah betina memiliki bentuk yang lebih lebar dan agak mengerucut, sementara galah jantan berukuran lebih kecil dan cenderung lurus. Perbedaan ini bukan hanya bentuk, tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan saat digunakan di lapangan. Dahulu, sebelum senjata api dikenal luas, galah menjadi salah satu alat penting, baik untuk berburu maupun perlindungan diri. Namun, seiring perkembangan zaman, fungsinya kini lebih banyak digunakan dalam aktivitas berburu tradisional. Galah atau lambiang bukan sekedar alat, tetapi jejak sejarah yang menunjukkan kecerdikan masyarakat Minangkabau dalam memanfaatkan alam untuk bertahan hidup.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Prompat RRI Padang, suara budaya Sumatera.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-88-41-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Prompad RRI Padang, suara budaya.

0: 24 dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Desa Padangga, Desa Warebo. Warebo itu adalah desa adat yang letaknya di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur Indonesia. 1200 meter di atas permukaan laut dan dikelilingi bukit-bukit hijau serta hutan labek dan menciptakan suasana sajuk dan tenang. Karena memang letaknya terpencil, Warebo cocok dijuluki sebagai desa di atas awan. Sebutan menggambarkan keindahan alam sekaligus keunikan lokasinya. Keunikan utama Desa Warebo ada di rumah adatnya yang disebut Baruniang. Jadi rumah bentuk kerucut ko jumlahnya 7 bangunan tersusun melingkar di tengah desa. Baruniang ko bukan sekedar tempat tinggal dusun Padangga melainkan pusat kehidupan masyarakat. Tampai bermusyawarah menyimpan hasil panen sampai tampai untuk melaksanakan ritual adat. Arsitekturnya nan khas mencerminkan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, dari selain itu, Warebo pun dikenal kuat dalam menjaga adat dan budaya. Masyarakat setempat masih menjalankan berbagai tradisi leluhur mulai dari upacara adat sampai aturan hidup bersama yang mengedepankan kebersamaan dan rasa hormat terhadap alam. Setiap tamu yang datang itu wajib ikut prosesi penyambutan adat, ikut sebagai bantuan penghormatan terhadap nilai-nilai lokal yang dijunjung tinggi. Dan keindahan sarat nilai budaya Desa Warebo lah mendapatkan pengakuan internasional tahun 2012 di Nusa Penangga. Desa ko menerima UNESCO Asia Pacific Award untuk pelestarian warisan budaya. Penghargaan ko menjadi bukti bahwa upaya masyarakat Warebo dalam menjaga tradisi dan lingkungan itu patut diapresiasi oleh dunia. Dan kini Desa Warebo jadi salah satu destinasi wisata budaya unggulan Indonesia. Meski semakin kenal, masyarakat setempat pun tetap berkomitmen menjaga keaslian desa dan tidak menjadikannya sebagai objek wisata massal saja. Dan Warebo bukan hanya tempat untuk dikunjungi, tapi adalah ruang untuk baraja tentang harmoni antar manusia, budaya dan alam. Informasi kita di program Kuliah Nagari sampai jam mana masih bersama hari, jadi pastikan tetap di Perempat dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Enak ya kamar Yerin. Kamu kenapa? Dari tadi gelisah banget.
2: Aku ngerasa aneh. Kayak gak nyaman. Gak bisa tidur.
1: Jangan-jangan ada...
2: Aku gak bisa tidur kalau gak ada guling. Bukanlah kelengkapan standar pelayanan di sebuah hotel. Bersumber dari Real Estate Indonesia, hal tersebut juga mengacu pada faktor higienitas atau kebersihan, karena guling seringkali bersentuhan langsung dengan seluruh tubuh. Dan dari segi estetika pun, keberadaan guling dinilai memberikan kesan sempit pada kasur hotel.
1: Yeh, ujung-ujungnya ngorok juga.
3: KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
4: Woi, Nin,
3: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
4: Hah? Kena tipu?
3: Foto selfie bersama KTP.

0: siapa pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Kompas RRI Padang. Suara budaya Sumatera Barat.

0: lampu luar mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Piak. Oh, you piak. Apa mak balu nama lupa kau, ha? Kawana nama bisuak di menukan rial kau ke rupiah, ha?
0: Jadi mak ka money changer, wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banap.
0: Iya, kalau ka manuka falas tu, awak harus ke tampinan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kufa BB alias money changer nan berizin, mak. Karena lo diupiak, mak adik capek banap, mak manukan piti rial tu. Mama enggak bangga ya mak dulu pulang haji mah.
1: Mangga lo awak ke mama enggakan mah tuang urang pia. Awak urang Indonesia tu bangga awak jurupiah. Kalau enggak awak nan bangga jurupiah kok ngasih.
0: Iyo tulu tu mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Sesuai namanya, batik Tanah Liat melibatkan tanah liat sebagai proses utama pembuatan. Kali kain direndam dengan tanah liat, setelah satu minggu kain dicuci dan dibersihkan. Warna tanah liat yang coklat kemerahan itulah kemudian menjadi warna dasar dari kain batik. Motif batik yang utama diambil dan diadaptasi dari alam dan lingkungan sekitar. Motif kuno biasanya berupa kuda laut dan burung hong yang berasal dari Cina. Selain itu, juga diperkenalkan motif tradisional Minang seperti siriah dalam carano, kalua paku, kucing tidua, lokcan, batang kayu, tari piring, kipas, dan lain-lain. Batik Tanah Liat mendapatkan penghargaan dari UNESCO sebagai hasil karya kemanusiaan pada tahun 2009.

0: Aduh, Dek Lala, jangan bengong. Ayo itu gado-gadonya dimakan, mumpung bumbunya masih medok loh.
1: Iya Bu, saya cuma lagi kepikiran obrolan di sosmed tadi Bu. Kok kayaknya orang-orang tuh gampang banget ya berantem kalau beda dikit soal ibadah.
0: Halah Mbak, coba tuh lihat piringmu itu. Ada tahu, tempe, sayur, telur, sampai pare yang pahit aja juga ada. Rasanya beda-beda kan? Tapi pas disiram bumbu kacang yang sama, malah jadi enak banget toh.
1: Ah, Ibu bisa aja nih analoginya. Jadi maksudnya bumbu kacangnya itu bikin rukun ya?
0: Betul Mbak, bumbu kacangnya itu rasa sayang kita sesama manusia. Jadi ya gak usahlah maksa tempe jadi tahu atau tahu jadi pare. Biarin aja mereka berbeda, yang penting kan sewadah, gak saling sikut. Itu

0: Berbeda keyakinan bukan berarti tak bisa sejalan. Moderasi beragama itu sederhana. Tetap teguh pada imanmu, tetapi tetap lurus dalam saudaramu.
1: Ro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Selamat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Bisa mendengar lah jam 7 balik lebih ya. 55 lah waktunya hari harus pamit. Terima kasih banyak lah Baga Buang dan menanggalkan perempat. Sudah ko ada udari dan mengkawankan sampai jam 2 balik malam. Beko jangan lupa Baga Buang jam 1 sembari azan maghrib itu kemanakan di jam 8.29 mini waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dun Sena Pandanga, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kota Padang, Nyonya Dian Puspita Fadli Amran, maja para desainer muda, mahasiswa, pelajar hingga insan kreatif untuk ambil bagian dalam Padang Young Design Competition atau PYDC 2026. Beliau mengatakan kompetisi itu menjadi wadah bagi generasi muda untuk menampilkan kreativitas di bidang fashion sekaligus melayakan karya nan mampu basayang di tingkat nasional maupun internasional. Dian mengatakan tahun ko Padang Young Design Competition mengusung tema Menaruko Rupo nan menggambarkan semangat menghadirkan wajah baru dan inovasi dalam industri fashion tanpa meninggalkan akar budaya sebagai identitas daerah. Menurut Dian Puswita, Padang Young Design Competition bukan sekadar ajang perlombaan, akan tetapi merupakan ruang bagi para desainer muda untuk mengekspresikan, mengeksplorasi kekayaan. Dun Sena Pandanga, kunjungan wisatawan ke Kota Bukit Tinggi Sumatera Barat meningkat seiring jo okupansi atau tingkat hunian kamar hotel dan penginapan di kota setempat dan mengalami kenaikan cukup signifikan selama momen libur sekolah Juni sampai Juli 2026. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Bukit Tinggi mengatakan kenaikan di hari kerajo biasa atau weekday berbeda pulo jo di akhir pakan atau weekend jo capaian peningkatan okupansi menjadi 70% hingga 80%. Taufik mengungkapkan di 2026 okupansi hotel di Bukit Tinggi mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya dikarenakan faktor bencana alam dan berdampak pada kunjungan wisatawan. Beliau mengatakan meski ada kendala-kendala kereta serupa jalan di lemah anai dan mengalami kemacetan karena ada aspal dan ada beberapa titik longsor di daerah-daerah lain pulau, tapi tidak terlalu mempengaruhi hunian kamar hotel.

Sanak Pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan, gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra. Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk pula kepada jalan Allah yang terpuji. Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksaan yang pedih. Dan ingatlah, ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, "Janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah, dan orang yang rukuk dan sujud. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua Baitullah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita dengan bulan Muharram, salah satu bulan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati kaum muslimin muslimat pendengar RRI rahimakumullah. Adapun judul tausiah kita pada hari ini adalah Muharram, momentum hijrah dan memperbanyak amal soleh. Muharram merupakan bulan pertama dalam kalender hijriah. Bulan ini termasuk salah satu dari 4 bulan haram, bulan yang dimuliakan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash-shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum zalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Artinya, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ia 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram yang dimuliakan. Itulah agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan-bulan itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah berserta orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, Muharram menjadi kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri, memperbanyak ibadah, dan melakukan hijrah menuju kehidupan yang lebih baik. Keutamaan bulan Muharram, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Muharram memiliki kedudukan yang istimewa, sehingga umat Islam dianjurkan memperbanyak amal kebaikan di dalamnya. Amalan-amalan yang baik di bulan Muharram itu apa? Yang pertama, memperbanyak puasa sunnah. Amalan yang sangat dianjurkan adalah puasa sunnah, khususnya puasa tasawuf 9 Muharram, puasa Asyura 10 Muharram, dan puasa 11 Muharram untuk menyelisihi kebiasaan kaum Yahudi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya puasa Asyura dapat menghapus dosa-dosa kecil setahun yang lalu. Yang kedua, memperbanyak taubat dan istighfar. Awal tahun Hijriah menjadi momentum muhasabah diri. Kita mengevaluasi perjalanan hidup selama setahun dan memperbanyak istighfar serta memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, membaca dan mentadaburi Al-Quran. Muharram dapat jadikan awal yang baik untuk meningkatkan interaksi dengan Al-Quran melalui membaca, memahami, dan mengamalkan kandungannya. Yang keempat, memperbanyak sedekah. Sedekah merupakan amalan yang sangat dicintai Allah. Bantuan kepada fakir miskin, anak yatim, dan mereka yang membutuhkan akan menumbuhkan kepedulian sosial serta mempererat ukhuwah Islamiyah. Yang kelima, menjalin silaturahmi. Muharram menjadi waktu yang tepat untuk memperbaiki hubungan dengan keluarga, tetangga, dan sesama umat Islam. Silaturahmi mendatangkan keberkahan, umur, dan rezeki. Yang keenam, memperbanyak zikir dan doa. Perbanyak membaca istighfar, tasbih, tahmid, tahlil, selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir akan menenangkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, memperkuat semangat hijrah. Makna hijrah bukan hanya berpindahan tempat, tetapi perubahan dari perilaku yang kurang baik menuju perilaku yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah dapat diwujudkan dengan meninggalkan maksiat, meningkatkan ibadah, menjaga akhlak mulia, menebarkan kedamaian dan toleransi. Kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI rahimakumullah. Apa pesan dakwah di sini? Muharram mengajarkan kepada kita bahwa pergantian tahun hijrah bukan sekedar pergantian angka, tetapi momentum memperbarui niat dan meningkatkan kualitas keimanan. Setiap muslim hendaklah menjadikan Muharram sebagai awal untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dekat kepada Allah, dan lebih bermanfaat bagi sesama. Sebagai penutup, mari kita isi bulan Muharram dengan puasa sunnah, sedekah, zikir, membaca Al-Quran, mempererat silaturahmi, dan memperbaiki akhlak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa memperoleh rahmat, ampunan, dan keberkahannya. Wallahu a'la bin shawab. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia Padang, dimanapun Anda berada, baru saja telah kita simak bimbingan rohani yang disampaikan oleh Ustazah Hajah Zulhelmi SAG dengan judul Muharram Momentum Hijrah dan Memperbanyak Amal Saleh. Selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar.

Tidak ada alasan bagi seorang makhluk Allah di muka bumi ini untuk tidak bersyukur kepada Allah, meskipun dirinya mendapatkan berbagai kesulitan hidup atau kekurangan hidup. Mari kita renungi sejenak apa yang kita lalui dalam kehidupan ini. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan untuk kita, baik berupa nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Namun dari kesemua nikmat itu, apakah kita sudah bersyukur? Allah telah melimpahkan nikmat-Nya

tersedia untuk hidup kita. Begitulah nikmat yang Allah berikan, yang terkadang kita tidak menyadarinya. Masihkah kita belum bersyukur? Padahal begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Quran Surat Ibrahim ayat 7 menyatakan, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur tidak sekedar mengucapkan alhamdulillah, tetapi dengan wujud syukur adalah tunduk dan patuh kepada Allah, menjalankan semua aturan Allah. Terkadang ketika kita diuji,

0: apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan, dia kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Ketahuilah, setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Dan setiap masalah pasti ada solusinya. Sikapi setiap masalah dengan hati yang jernih, lapang dada atau bersabar, dan pikiran yang sehat, serta selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Dalam ajaran Islam, bersedekah tidak harus dengan materi. Salah satu bentuk sedekah yang paling mudah adalah tersenyum. Senyum juga menjadi salah satu tanda rasa syukur. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bersabda, "Senyummu di hadapan saudaramu adalah bernilai sedekah bagi

Dan sana pendengar, PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 2 Sumatera Barat mencatat tingginya antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan layanan kereta api selama masa libur sekolah tahun 2026. Pada periode liburan, penjualan tiket kereta api lokal mencapai 10.283 tiket dalam satu hari atau setara 132% dari kapasitas tempat duduk yang disediakan. Capaian itu menjadi indikator meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kereta api sebagai moda transportasi non aman, nyaman, tapi wakatu, dan ramah lingkungan. Kepala Humas KAI Divre 2 Sumatera Barat, Reza Sahab mengatakan bahwa tingginya volume pelanggan menunjukkan semakin kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan kereta api, khususnya pada momentum libur sekolah non identik, juga meningkatnya aktivitas wisata dan perjalanan keluarga. Dun sana pandangnya, pemerintah Provinsi Sumatera Barat tarih mematangkan kajian tentang peluang pengusulan tiga daerah, yakni Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, dan Kota Sawalunto menjadi pusat ekonomi baru proyek strategis nasional atau PSN di Ranah Minang. Wakil Gubernur Sumbar Vasco Rusemi mengatakan, usulan PSN pusat ekonomi baru itu merupakan langkah gadang untuk mempercepat pembangunan di kawasan selatan dan timur Provinsi Sumatera Barat. Apalagi ketiga daerah itu memiliki potensi gadang dan yang diproyeksikan memberikan dampak lebih lawe jika dikembangkan secara terintegrasi. Beliau mengatakan kawasan Sawalunto, Sijunjung, Dharmasraya dirancang sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi baru dan didukung penguatan industri dan peningkatan nilai tambah produk daerah, pembangunan konektivitas antar wilayah, pengembangan sistem logistik, pemanfaatan energi hijau serta pengembangan sektor pariwisata.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

Rumput dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Bayar dan Sarap Pendengar. Selamat malam dan selamat menikmati istirahat malam Dunsana di saat-saat kini. Sarap Pendengar. Dan semoga saja kehadiran Pram PR di Padang bersama Dunsana di malam nanko bisa menjadi pelepeh rangki-rangki Dunsana. Ya nak, sebagai kawan Dunsana untuk melepeh rangki-rangki melepehan sumpek-sumpek mengana dari kerajaan rutin Dunsana siang sampai sore tadi ya. Yalah Dunsana Pram ya, sarupo biasa sesudah satu jam kita di segmen nan berisi konten-konten islami ya. Tentunya di Berkah Sanjo kita membalik ke hiburan-hiburan malam dan kini ko saat menjelang azan isya beko dan sana kami ajak menikmati mengapresiasi lagu-lagu dari daerah-daerah lain di Nusantara dan lebih tentunya dari bagaimana kita untuk mengapresiasi pulau seni budaya Dunsana-dunsa kita di luar Sumatera Barat yang ada di Nusantara ko, karena pada kikainya kita adalah satu bangsa Indonesia yang ada di Sumatera Barat ya. Yalah, dan lagu-lagu ko kita kompilasi dalam segmen Pesona Etnis Nusantara tentunya Nusantara Barat ya. Oke, Dunsana, sesudah kita buka jo sebuah lagu dari Singkawang yang dibawakan de Isa Veronica berjudul Pasti ke Singkawang. Ya, kalau ada waktu, ya tentunya kita pengen pulau ke Singkawang dan Saradanga ya, mancali ya, bagaimana persatuan di sini, nena, bagaimana seluruh dosa kita bisa hidup damai, ya, dan indahnya kota Singkawang, begitu dosa Saradanga. Nah, kini kok dari Singkawang kita menuju ke Bangka Belitung, lho Saradanga ya, sebuah daerah kepulauan tentunya di samping Pulau Sumatera kita kok. Ya, jadi kita ke Bangka Belitung jo lagu dan berjudul Selayang Pandang. Nah, bapulo Selayang Pandang tentang Bangka Belitung kudu sebelanga. Mulai kita dengarkan dan jangan kemana-mana di sana. Masih banyak lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara dan kita nikmati sampai kita putarkan beko azan isya untuk Kota Padang dan sekitarnya dan kemasuk jam 9 boleh atau jam 7 malam lewat ampe 10 tiko mini waktu Indonesia Barat.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ayah nufa be'e-be'e'ita, banosa siha sarateli.
3: Jadi astuni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
10: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Terompat dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Nah, dengan sangat menengah sebuah lagu dari Betawi ya, berjudul Gambang Jakarta ya, baru saja berlalu dari ruang dengar di sana ya. Nah, dosa berangga. Gambang kromong merupakan kesenian musik Betawi dan mencerminkan hubungan sinergis antar etnis dalam kehidupan masyarakat. Perpaduan gamelan jo alat musik Tionghoa melahirkan harmoni unik syarat pasan kebersamaan di sana pandangnya ya. Nah, dilansir dari laman Indonesia Kaya, gambang kromong berasal dari dua instrumen utama bernama gambang dan kromong. Gambang berupa 8 balai bilah kayu lunak, ya, sementara kromong tersusun dari 10 keping logam bernada berurutan. Secara historis, gambang kromong berakar dari ketertarikan masyarakat Tionghoa di Jawa terhadap musik gamelan. Mereka kemudian mencoba memainkannya meski karakter permainan di Batavia dianggap kurang halui. Nah, di Batavia, masyarakat Tionghoa lebih menyukai orkes Kim dan memiliki karakter bunyi berbeda. Orkesko terdiri dari berbagai instrumen gesek, tiup, dan pukul, serupa dengan Kim, Sukong, dan Tehian. Nah, karena Kim sulit diperoleh, gak atau didapatkan, gambang dari gamelan kemudian digunakan sebagai penggantinya. Penggantian itu melahirkan orkes gambang dan aco di sabui gambang Cino karena membawakan lagu-lagu Tionghoa. Nah, sekitar tahun 1880, Bek Teng Cue memadukan orkes gambang Jokromong, Gong, Kempul, dan Gandang. Eksperimen ko disambut antusias pendanga dan menandai layunya gambang kromong ya. Nah, dari Batavia, gambang kromong menyebar ke berbagai wilayah budaya Betawi serupa Bogor, Tangerang, serta Bekasi. Nah, penyebaran ko menegaskan perannya sebagai identitas musik masyarakat Betawi. Seiring perkembangan zaman, dosa pendanga gambang kromong mengalami modifikasi jo penambahan instrumen modern bernada diatonik. Meski menimbulkan pro dan kontra, kekasan musik gambang kromong tetap tak jago. Informasi ko bisa dosa baca balik di laman rri.co.id.

24 dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, dun, salam berangkat, sudah tadi lagu-lagu etnis Nusantara lah kita dengarkan. Kini kita beralih ke lagu-lagu pop Minang, salam berangkat sampai jam 9 malam beko. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu sebuah drama legenda. Nan malam nanko kita pilihkan sebuah legenda. Nan berjudul Danau, legenda Danau Paling Jauh. Selamat mendengarkan.

0: zaman dahulu kala di Sumatera Barat, tepatnya di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sekarang, berdiri sebuah gunung berapi namanya Gunung Tinjau. Gunung ini memiliki kawah yang luas di puncaknya. Sekali-sekali akan mengeluarkan abu vulkanik. Abu vulkanik yang dikeluarkan oleh Gunung Tinjau sangat bermanfaat menyuburkan lahan sawah dan ladang. Karena itu, kehidupan penduduk di sekitar Gunung Tinjau menjadi makmur. Hasil pertanian melimpah, ternak pun berkembang biak. Setiap panen tiba, penduduk bersuka cita. Mereka merayakannya dengan acara-acara kesenian, menari, dan berpantun sebagai wujud rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa. Suatu ketika, saat penduduk menyambut pesta panen, nagari mengadakan lomba ketangkasan bersilat. Para pendekar menyambutnya antusias.
1: Akhirnya, udah giliran akan berhadapan dengan udah malintang setelah menyingkirkan satu demi satu lawan-lawannya. Kalian berdua tidak terkalahkan. Luar biasa.
2: Sebenarnya Ambo segan melawan Uda Malintang, Sani, calon kakak ipar. Tapi harus bagaimana lagi? Ditakdirkan berhadapan dengannya. Oh ya, Sani, kamu berpihak pada siapa?
1: Tentu kakak Ambo lah, Uda Giran.
2: Aku kan kekasih kamu, Sani. Siapa ya yang akan menjadi pendukungku ya?
1: Baiklah, aku juga mendukungmu. Jangan kecil hati begitu.
3: Ayo Giran, kita masuk ke gelanggang lagi.
2: Iya, udah. Mari kita ke sana.
0: Adu ketangkasan bersilat antara Giran dan Malintang sangat seru. Penonton bersorak-sorai gembira dan bertepuk tangan memberi semangat. Sepertinya keduanya sama-sama kuat. Suatu saat, ketika Giran terdesak dan tidak dapat lagi menghindari serangan keras dari Malintang, Giran pun menangkis dengan kedua tangannya. Tiba-tiba, Malintang terpekik kesakitan. Penonton kaget. Suasana tiba-tiba menjadi heboh. Kaki Malintang terluka dan membuat Malintang tidak dapat berdiri dengan kedua kakinya lagi.
4: Aduh, kakiku terasa patah.
5: Kurang wajar, Waang Malintang. Waang melukai kaki, Den.
2: Onde, maaf Uda Malintang, Ambo tidak bermaksud begitu. Ambo hanya menangkis serangan Uda. Ambo terdesak. Sini Ambo bantu bangun.
5: Tidak bisa, kaki Den patah. Kurang aja, Waang Giran. Sengaja mencelakai Waden.
2: Onde, maaf Uda, Ambo tidak bermaksud mencelakai Uda. Percayalah.
5: Awas, Waang ya. Waanglah membuat Den tidak bisa taga.
0: Sejak saat itu, Malintang sangat dendam pada Giran dan membencinya. Malangsa kijuk mato, kaki Giran menjadi cacat dan jalannya menjadi pincang. Sementara itu, hubungan Sani dan Giran tetap berlanjut. Untuk itu, Datuk Malin Batang dan keluarganya mendatangi Bujang Sambilan ke rumahnya, menyampaikan niat menikahkan Giran dan Sani, adik Bujang Sambilan.
6: Terima kasih kalian sudah berkumpul semuanya, Bujang Sambilan. Ada yang hendak Mama bicarakan dengan kalian. Ini untuk lebih mempererat hubungan kekeluargaan kita. Ya, Mama ingin menikahkan Giran dengan Sani.
7: Itu bagus, Mak Datua. Kami gembira mendengarkannya.
8: Tidak. Aku tidak setuju Sani menikah dengan Giran. Giran bukanlah pasangan yang pantas untuk Sani.
6: Anakku Malintang, kenapa kau berkata seperti itu? Pernahkah perilaku Giran membuatmu tersinggung?
8: Tidak tersinggung lagi, Mak Datuk.
5: Terus. Tapi anak Mak Datuk telah mempermalukan diriku di gelanggang silat tempo hari dan telah berbuat kurang ajar sampai sekarang meninggalkan bekas pada kakiku ini.
6: Malintang, Malintang, dalam adu ketangkasan, ya, kalah menang itu ya soal biasa.
8: Tapi anak Mak Datuk telah membuat kakiku cacat seumur hidup.
6: Risiko.
8: Mak Datuk,
5: Sebagai penghulu dan mamak di negari tidak bisa adil menegakkan banang basah membela anak kandung sendiri.
1: Sebuah rumah gadang berukiran indah, beratap bagonjong lima, tampak berdiri kokoh. Di halamannya yang luas, berderet rangkian. Rumah gadang itu berpagar tanaman hidup puding warna-warni. Semua itu mencerminkan bahwa pemiliknya adalah orang Minangkabau yang berada. Tapi pemiliknya sudah lama wafat. Sekarang rumah gadang ini dihuni oleh 10 bersaudara, seorang perempuan dan 9 laki-laki yang dikenal dengan Bujang Sambilan. Bujang Sambilanlah yang membesarkan adik perempuan satu-satunya itu. Tapi kini, Bujang Sambilan pula yang ingin menghancurkan kebahagiaan adiknya. Sani, nama adiknya, tegak termangu di sebuah jendela rumah gadang yang berukir indah itu, termangu memandang ke halaman rumah.
7: Sampai hati Bujang Sambilan memutus hubungan kasih sayang antara anak dengan orang tua yang telah menyayangi selama ini. Seperti orang tua kandung menyayangi anak-anaknya. Mak Datua dan Ete yang telah mendidik dan memberikan perhatian, kini Bujang Sambilan membelakangi mereka, tak lagi menghormati mereka karena dendam dan kebencian. Kakak-kakakku Bujang Sambilan tidak ingin aku hidup bahagia.
1: Limbatan selain sebagai mamak dari Bujang Sambilan, dia juga mamak nagari yang disegani oleh masyarakat. Selama ini, dia yang bertanggung jawab memperhatikan dan mendidik Bujang Sambilan bertani menggarap sawah dan juga ladang peninggalan orang tuanya. Dia tidak menduga Malintang mengambil keputusan menolak niat baiknya menjodohkan Sani dengan anaknya Giran. Dia menjadi risau, tapi apa mau dikata?
2: Mande, rasanya tak ada gunanya aku menunggu di kampung ini lagi. Aku ingin pergi merantau, Mande. Aku telah berbuat salah pada Malintang, membuatnya cacat seumur hidup. Ambo pun tidak menyangka, ternyata udah Malintang memendam dendam kepada Ambo.
9: Giran, jangan menyesali dirimu. Itu sudah takdir, nak.
2: Kini izinkan Ambo pai merantau, Mande. Mencari jati diri Ambo, ingin membangun harapan baru. Beri Giran restu, Mande.
9: Mande hanya tak ingin terjadi hal-hal buruk pada dirimu, nak.
2: Mande jangan risau. Tidak apa-apa, Mande. Luka hati ini akan sembuh dibawa pergi jauh dari kampung.
6: Ya, kalau itu keputusanmu, ya ayah setuju saja. Carilah ilmu ke negeri seberang, pandai-pandailah kamu dirantau orang, nak. Berbuat baiklah kepada siapapun yang kau temui.
2: Iya ya, pesan ayah Jo Mande akan Ambo ingat selamanya.
7: Ada apa Uda memanggil Ambo? Uda mengajak Ambo kemana ini?
2: Ada yang ingin Ambo sampaikan kepadamu, Sani.
7: Usah di tempat yang lengang ini, Uda. Bagaimana kalau diketahui Bujang Sambilan? Dia akan membuat kita tambah sengsara, dah.
2: Tidak ada tempat untuk kita, Sani. Hanya sebentar. Inilah pertemuan kita yang terakhir. Uda akan pergi merantau membawa luka hati ini, Dik.
7: Sampai hati udah meninggalkan Ambo?
2: Ya, mungkin kita tidak berjodoh. Maafkan Ambo, Sani. Mudah-mudahan kau dapat jodoh yang lebih pantas daripada Ambo.
7: Usah berkata begitu, Uda. Ibu hati Ambo.
1: Tidak disangka, ada saja yang tengah mengawasi mereka berdua dan kemudian melaporkannya ke Bujang Sambilan. Bujang Sambilan pun sangat marah.
7: Udah.
2: Onde, Sani, ada apa ini? Kau kenapa, Sani?
7: Lintah dah. Dah, lintah di pati hambo.
2: Onde?
7: Dah, tolong buangkan dah.
2: Angkat kainmu. Lintahnya sudah lepas. Tidak ada lagi. Jangan takut ya.
10: Kurang aja.
5: Waang batu-batu manusia andak baun tuang. Mengajak adik dan buat maksiat di dalam samak tu. Hah? Apa yang kau minta? Hah?
2: Tunggu dulu dah. Awak bisa menjelaskan.
5: Apa?
2: Tidak seperti yang kalian lihat dah.
10: Onde. Iyo waang inginkan iko ya.
7: Hentikan. Kami tidak berbuat salah. Jangan bunuh dia. Jangan. Cukup udah melintang, cukup. Dia tidak bergerak lagi. Bangunkan dia, Giran. Udah, bangun udah.
10: Sani, pulang. Pulang.
7: Tidak, kami tidak melakukan apa-apa. Kami tidak berbuat salah. Kalian menghajarnya sampai pingsan.
9: Giran, sudah mandi katakan jauhi Sani, tapi kau temui juga dia. Bertemu di tempat yang sepi pula. Kau juga yang membuat dirimu sengsara, nak.
2: Hanya ingin pamit, Mande, karena tak ada lagi tempat untuk kami.
1: Bujang Sembilan sebagai mamak di rumah gadang berpagar puding warna-warni itu menghakimi Sani adik mereka. Demi menyampaikan dendam kesumatnya kepada Giran, tega menghukum buang adiknya ke dalam kawah Gunung Tinjau karena dianggap telah menyerahkan malu ke bumi, artinya telah berbuat aib yang menjatuhkan martabat Bujang Sembilan.
6: Batalkan hukuman kalian sebelum kalian menyesal nanti.
7: Madatua, duduklah dulu Madatua.
6: Mamak sudah mendengarkan semua pembicaraan kalian di bawah tadi. Mamak minta sidang ini dibatalkan.
8: Tidak bisa. Ini rapat adat. Tidak ada yang dapat mencampuri apalagi membatalkan.
6: Rapat adat tidak menyertakan ketua adat. Berarti itu tidak sah.
8: Mamak terlibat. Sebagai ketua adat tidak dapat memutuskan perkara dengan adil. Karena berpihak pada anak kandung kan?
6: Itu tidak benar. Kalian telah berbuat kesalahan besar. Kalian telah memutuskan hukuman tanpa memeriksa perkara sampai ke akar-akarnya. Karena itu, mamak minta batalkan keputusanmu sebelum terlambat.
8: Tidak. Kami tidak akan pernah menyesal. Sekali keputusan dibuat, tidak akan dirubah lagi. Begitu adat Bujang Sembilan, Mak Datua.
7: Ambo tidak bersalah. Tapi Ambo terima hukuman ini demi Bujang Sembilan yang menyepakati keputusan Uda Malintang yang berkuasa. Demi Gunung Tinjau yang tegak kokoh, Ambo memohon kepada yang kuasa, kalau nanti Ambo masuk ke kawah Gunung Tinjau ini dan Gunung Tinjau diam, itu artinya Ambo berbuat salah. Tapi setelah Ambo terjun ke dalam kawahnya, Gunung bergoncang dan memuntahkan isinya ke bumi. Itu artinya Ambo tidak bersalah.
2: Tunggu Sani, kita akan tajun bersama-sama. Biarlah kasih tak sampai, sayang tak sudah, demi dendam Bujang Sembilan kepada Ambo, Giran. Bujang Sembilan menjatuhkan hukuman mati kepada orang yang tidak bersalah. Ambo kutuak Bujang Sembilan menjadi ikan di Danau Iko nanti. Kita akan tajun bersama-sama, Sani. Selamat tinggal, Bujang Sembilan.
1: Sumpah Sani dan Giran, dua kekasih yang tidak bersalah, diperlihatkan oleh alam. Gunung Tinjau meletus begitu dahsyatnya, membuat badan gunung melayang dan terbang ke langit. Kemudian menghempas kembali ke bumi, membentuk sebuah danau yang dikenal dengan Danau Maninjau. Bujang Sembilan pun menjadi ikan yang mendiami danau ini selama-lamanya. Dendam dan kesombongan akan mengantarkan kepada kehancuran.
0: saudara, demikian akibat letusan dahsyat Gunung Tinjau telah membentuk sebuah danau yang indah, menjadi objek wisata yang ramai dikunjungi wisatawan domestik dan mancanegara. Gunung ini terletak di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dengan jarak 140 km dari sebelah utara Kota Padang, ibu kota Provinsi Sumatera Barat, dan 36 km dari Bukit Tinggi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Kabupaten Deli Padang, Sore Budaya Sumatera Barat. Baik, dan senang pendengar, kita telah masuk di rangkaian lagu Peminang. Sesudah tadi kita terangkan drama legenda. Dan baru saja berlalu Elsa Mayor Raja Ulah Bacubo-cubo. Dan berikutnya kita ke lagu dari Ayu Amanda berjudul Iko Racun Ka Paubeknyo.

0: Vivid dream sebenarnya adalah istilah ketika mimpi terasa sangat nyata sampai membuat kita susah untuk membedakan apakah hal yang kita mimpikan itu nyata atau tidak. Menurut dokter ahli, pada dasarnya semua manusia pasti bermimpi untuk memproses informasi yang didapatkan pada hari itu, untuk merasionalkan emosi, trauma, maupun stres, dan untuk memproses kreativitas.
1: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini, sehat, dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
2: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?

berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Masih 2 jam lagi nih. Kita check-in online-nya di sini dulu aja yuk.
1: Oke, baby.
0: Nah, kalau gini kan enak, Beb. Bisa santai-santai dulu.
1: Ya, baby, ini kita duduknya jauhan.
0: Oh, gampang. Tinggal minta yang duduk sebelah kamu tukeran sama aku aja.
1: Beb, aku gak apa-apa kok. Kita duduknya jauhan dulu. Tukeran duduk di pesawat tanpa sepengetahuan awak pesawat bisa bahaya banget, baby. Pesawat bisa gak seimbang beratnya. Bahkan sampai mendarat darurat. Yang lebih penting lagi, nomor kursi kita adalah salah satu alat bantu proses identifikasi. Kalau-kalau, duh, amit-amit deh pesawatnya jatuh. Lagian, kamu gak perlu khawatir walau kita duduknya jauhan. Yang penting hati kita gak bakal jauhan.
0: Oh, baby.

0: Patra di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, Edun, salam pendengar, selamat malam dan terima kasih di sana tetap bersama kami go saat kini ko ya jam 21 lewat ampe mini waktu Indonesia Barat dan seluruh tengah ya. Dan di seluruh tengah malam kini tentunya kita akan melanjutkan program kita di Salam Bacawe malam kini ke seluruh tengah. Dan tentunya masih di duo dan telepon 812414 maupun di 08966092 0 ya. Dan ya, kita akan bersama dengan serangga sampai bekokan jam sabaleh malam ya. Jam 23 waktu Indonesia Barat ya. Yalah dun sana barangga ambokan segiro saja buka dua line telepon kita. Silakan dun sana tekan 08 966 09 240 ataupun di 0751 812 14 14 ya. Jadilah dun sana barangga kalau baik itu nampaknya lah tiba masanya kita buka line telepon kita ya. Silakan di dua line telepon yang lah gua sampaikan tadi ya. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam di hadap Mustafa dari dia.
0: Ande, kayak rasa kipak dah semua nama ya.
1: Ya, tadi lima kali tutupnya masuk jauh kirim dia.
0: Ah, ya, tenang mana rasa kina. Ya. Ayolah pada
1: sehat ya.
0: Alhamdulillah pada sehat walafiat pada sebagi ini.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, Badas. Ananka lama wa. Dengarkan malam ke Badas.
1: Lagunya Lintuah itu ya.
0: Lintuah.
1: Ya, dari Tiara Mon tuh enggak salah ya.
0: Lintuah dari Tiara Mon ya.
1: Lintuah.
0: Cici bawa cari.
1: Aduh ya.
0: Lintuah kok dari Tiara Donda ya. Lintuah. Alai. Lai
1: ya.
0: Ada udah tiar. Ah iya. Oke, okay, silakan.
1: Oh, salam gue iya.
0: Terima kasih lai banyak, Pak. Padas.
1: Yang di Bali yang kedolanya yang menengar dari Prompe.
0: Yo.
1: Dapet salam dari Yambu. Terima kasih ya. Iya.
0: Terima kasih pulo.
1: Assalamualaikum. Iya.
0: Waalaikumsalam Pak Das. Oke. Dosa pendengar ini Pak Das minta lagunya Lintuah dan kita cibo di nomor nan sebelahnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Ramudo.
2: Sehat ya.
0: Alhamdulillah. Udole sehat ini nak.
2: Kadang CG warna
0: mana ya. Syukurlah kalau itu. Lah di rumah ya.
2: Di rumah ya.
0: Oke. Anu lemak kok malam kau remdo.
2: Bagaimana tadi ya?
0: Wah, iya betul. Aku pada sudah minta ke mah. Bola salah.
2: Enggak baik sih adalah waktu kalah kan.
0: Waktu kalah gua pada ke koyo gamai pada sih.
2: Iya.
0: Aku tukar ke Parinyo lagu pertama mah cocok mah.
2: Cocok tuh mah.
0: Ke Parinyo ya.
2: Taparinya.
0: Aduh, kok sedang diawan lah. Taparinya butaka Darian Junet. Lagu pertama. Alai, Ramudoan dan kelama.
2: Si Baela, Endar Lela tu
0: sih dari apa Lela? Saya Endar Lela. Tayen Rustam siap. Salamnya tiap siapa Ramudo?
2: Salam untuk dia, ketemu dulu tak?
0: Makasih.
2: Untuk Pak Febo, Pak Mali, Bapak Sidang Pak Tuhan, untuk Pak Buya, semua Bu Manara, untuk aparatnya semua Bu Putri, untuk Pak Najwa, untuk Bu Zur, untuk Nana, untuk Ginda Togumi, Pak Munir, Pak Oyon, Pak Nur,
0: Pak
2: Bu Nur, Pak Adun,
0: Pak Adun, Pak Adun, jadi
2: yang sama dengan lagu sama ini.
0: Oke, Ramu Dolo.
2: Jelas ya, terima kasih.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rang Mudo Widira dan Sarap Rangga lah baga buang pulau aja gitu. Dan kita tentunya baga mai ada Sarap Rangga ya. Baru lihat baga mai. Nah, iyalah lah duo penelpon Padas membicarakan tuh Padas Kaparinyo sebagai lagu pembuka ya. Dari Junior kemudian Ender Lela dari Ender Stamko untuk Nyo Rang Mudo Widira ya. Oke. Okay. Jadi mulai kalau begitu kita beralih dulu ke nomor nan di samalah yang lain. Nah, tadi ya akunya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, bagaimana
3: lu? Bagaimana kita, Mak?
0: Bagaimana kita?
3: Ha. Bagaimana lupa, Mak, aku.
0: Eh, senang diawan.
3: Senang
0: diawan pula. Senang diawan pula. Tabawan
3: kau. Kau ada makan, Mak, aku
0: ada. Oh, indah.
3: Dia ada yang tak boleh luar yang kena.
0: Sawat kau senang diawan.
3: Oh, ya, ya.
0: Ah, iyalah. Bagaimana lu? Siap.
3: Alhamdulillah, lagi sedang segera ini, Mak.
0: Ah, ya, syukurlah itu. Jadilah. Hai, seru pun ada nggak gua.
3: Ayo kecewa aku kurang segi. Lo mak gua
0: dia. Oh, enggak.
3: Dia biasa dari ada enggak mic biasanya kan tuh.
0: Enggak. Kalau kurang kalau kurang segi manukik manukik pas warga gua. Ha. Yalah rambut apa beluh nang kalama malam gua.
3: Ai, indak balajak dari joget apa mak? Joget laser mana mau mak?
0: Laser.
3: Ha, tua.
0: Joget laser ya.
3: Ayo.
0: Joget.
3: Eh kalau buat gua juga apa? Ya awak dia mak. Ancak apa joget awak lagi?
0: Oh iyalah. Ha betul ah.
3: Lam putui boleh yang bulu apa tu sapi ku dia.
0: Hehe. Kau tetapi sih apa tu? Ha, kau nyok campaan mereka ke bawah. Tapi apa tangan dia?
3: Ha tua. Harap jalan awak berjoget. Lihat payah awak.
0: Iya lah itu nak seru.
3: Baik payah.
0: Iyalah. Sianan ke bapak kau orang apa? Bulu.
3: Ah, di salam ke lima ya.
0: Yo, mulu.
3: Ah, salam nama pertama untuk Pak Roni Caniago.
0: Yo.
3: Ah, tu untuk Pak Bujang Tapai, Pak Bujang Pak Ibu, Pak Edi Kumis, Pak Sultan Pemenan, Pak Alakabar ini dah ya.
0: Alakabar Pak Romanan ya.
3: Salam mula nak doa terang ah.
0: Yo.
3: Ah, tu untuk orang muda di dalam tago.
0: Yo.
3: Ah, untuk Pak Das tadi apa ya?
0: Ada 10 ya mah.
3: Ah.
0: 10 tu.
3: Ya.
0: Iyo. Ah, sabendera.
3: Awak yo lu dah.
0: Eh, sabendera tu mah.
3: Oh, sabendera. Untuk mamak dah sana.
0: Ah, tu ah.
3: Ah, tu mamak or jambak.
0: Yo.
3: Jomblo lebay. Ah, tu Om Peter ya, mak ya.
0: Om Peter, ya.
3: Ah, tu Pak Malin Sempono. Ada Mama Najwa, Donana. Tembak Yul, okay. Maitam si Kumbang, tu untuknya, lah lemak, untuk dengan anak oh cila kita cila mak.
0: Oh iya.
3: Tu Roni Jambak emak ya.
0: Roni Jambak deh.
3: Tu Pak Nur Tanjung, Aldi Tanjung, sekalian Tanjung tadi wakil semua Pak Nur emak mak ya.
0: Iyo betul.
3: Ayo lah lemak. Mak.
0: Pasti ya.
3: Itu untuk mana ya?
0: Hei, nak boleh.
3: Anak lebih apa kau ada? Bila lebih sama Pak Nur kalau lagi.
0: Jadi sembala deh Pak Yon ga? Ah, jadi sembala deh Pak Yon mikro.
3: Ah, ya, nonton lagi sembala. Ambu apa? Ah, nonton di ambu Pak Yon mikro.
0: Ambu, atau?
3: Ah, untuk Moti, assalamualaikum batu guys.
0: Terima kasih. Ah,
3: mudah-mudahan tak kabar saya dan mudahkan rezeki Pak Yon.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Hanya spesialnya yang terima ya, Pak.
0: Ayolah, harus.
3: Ah, kau baju oke. Lagi minum ah.
0: Ayolah, sedih lah lah, Pak.
3: Ah, Pak. Ada apa, Pak? Di radio dah, kami baju oke. Lepasnya.
0: Atuh, kau nak dos petangan di langsir, egang langsir, alih meja.
3: Kena kain panjang, ada dong.
0: Ah, kain panjang, cak nah.
3: Iya. Ah, tadi kacau kopi ya, Pak. Ayolah,
0: sih.
3: Tidak lagi. Ayo tak nampak jalan kau pergi kumpul dah, Pak.
0: Iyalah, boleh kau sedang bawa warna tu, eh? Bawa kabui lah tu.
3: Ayolah main bola di belakang, Pak.
0: Ayo, kan panjang lah, bawa tu, ya.
3: Ayolah. Ayolah, terima kasih banyak, Pak.
0: Yo, Putra.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra Kelok 9 di bypass kini ke Serbunanga. Di pacar lah, bergabung. Dan kita stop dulu telepon. Tapi bukan stop berhenti sana pada ya. Kita jeda dulu telepon dan kita akan lagu nan lah diminta kaparinyo dari Junet tu pada 10 ombo bo yakin suku liogo. Satu indar lela dari ini dan bestam untuk Widira dan Jogat Lancer dari Rosni Daya S untuk Putra Kelo 9. Selamat malam dan selamat menikmati saja.

Musik gamat adalah salah satu jenis musik tradisional Minangkabau yang berkembang di daerah pantai barat Sumatera Barat atau pesisir Minangkabau. Musik ini lahir dari akulturasi budaya pribumi dan budaya barat yang sampai sekarang tetap hidup dalam masyarakat Minangkabau, khususnya di Kota Padang. Musik gamat terdiri atas gabungan vokal dan instrumental. Secara tradisional, instrumen musik yang digunakan dalam ensemble ini adalah biola, akordeon, gitar, kontras bas petik, maracas, dan gendang. Perpaduan alat musik tradisional dan alat musik dari barat seperti biola dan akordeon menjadi nikmat ketika dinikmati pada malam.

0: Aduh, ada apa sih di luar? Ribut banget deh. Bu, maaf, ini ada apa ya? Kok ada besi-besi di depan rumah saya?
1: Oh, ini tenda pesta pernikahan anak saya, baru saja datang. Lumayan panjang sih, Pak. Sampai ke ujung jalan situ.
0: Berarti ibu pesta pakai jalan umum ini? Ada lapor nggak, Bu, sama Pak RT? Dan izin sama tetangga yang lain?
1: Memang harus izin tetangga ya, Pak. Kan warga sudah tahu kalau keluarga saya itu ada pesta.
0: Ya tetap harus lapor dong, Bu. Kita kan bertetangga. Jadi, kedepannya tidak ada perselisihan. Apalagi ibu mau pesta, kan? Pesta boleh, tapi jangan lupa minta izin ke aparat yang bersangkutan, juga izin pemakaian fasilitas umum agar terjalinnya kerukunan antar bertetangga.

0: tamahnya titah dipulangkan kepada Allah.
1: Uni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Malta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Malta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Malta, ngobrol asik ala orang awam.
4: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.
5: Apa minta maaf lagu, Alek?
6: Ah, jangan lancar, Lenyang. Lancar.
5: Ah, boleh lah, ya. Ah, mainkan musik.

4 RRI Padang.

0: telepon dari dun sana ya. Ah, kayaknya. Lah turun ya. Okay. Kita coba di 0866-0924. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Lah masuk suara mah. Barang ngecek. Halo. Halo. Aku nampak ada gangguan ke ya. Okay. Kita coba yang lain. Silakan di dua line telepon. Di nomor 812-414 kita coba. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okay, Pak Nur.
1: Bagaimana
0: Pak Nur?
1: Alhamdulillah, segini banyak.
0: Segini banyak ya, syukur Alhamdulillah.
1: Petang nak dapat, kini ni dapat ya.
0: Itu nak rezeki.
1: Petang mulai dari 9, pukul 9 sampai 2 kali. Dah dapat dah.
0: Itu tanda nak rezeki itu. Disuruh bersabar. Yalah Pak Nur. Sehat Pak Nur?
1: Alhamdulillah.
0: Lagu Pak Nur ini kok?
1: Pati?
0: Lagu Pak Nur gini?
1: Ambo untuk lagu kenangan saya lagi.
0: Apa tu?
1: Buayan Buluah kan?
0: Buayan Buluah jadi.
1: Karena waktu ketek-ketek itu.
0: Yo betul.
1: Sampai kini nak bersuara itu?
0: Nggak, lah jarang.
1: Antara kau dia ada baringan tu kau dia doja.
0: Iya.
1: Dia doja pertama di sana kan?
0: Iya betul.
1: Sampai kemukun dah batang manggi lado, batang buluh lah habis kan?
0: Iya. Yalah Pak Nur, sianan kabar saru Pak Nur.
1: Pertama untuk kis keluarga dulu kan.
0: Terima kasih Pak Nur.
1: Benar-benar saya selalu.
0: Amin.
1: Rezeki berkah.
0: Amin. Iya, amin, amin.
1: Tak boleh nak mendoa untuk rezeki murah tu.
0: Iya Pak Nur. Yalah.
1: Rezeki murah, punya murah-murah rezeki.
0: Iya.
1: Aku untuk nak masuk tadi, siapa tadi itu Pak Nur?
0: Ada Putra Kelok Sembilan, ada Widira, ada Pak Das.
1: Itu Widira Kelok Sembilan itu nak tahu-tahu saya. Pak Das kan baru kau kan?
0: Pak Das lah lama sedama, cuma petangkan vakum ya.
1: Iya.
0: Dah selalu masuk.
1: Kok Widira, Pak Das, Pak Das Kelok Sembilan juga memang yang tahu itu.
0: Iya.
1: Sudah itu, Bunda Queen, Siri Wulan Dari, Kurang Mancak Tunggu Hitam, Sudatu Yulmi Merli di Mega Permain Limo kan.
0: Ya.
1: Sudatu Sian Bujang Bujang Terusan nak lama lo nak masuk.
0: Ya.
1: Aldi Tanjuang, Oyun Tanjuang.
0: Ya.
1: Buat tanya Tanjuang saya dapat ya.
0: Jadi.
1: Sudatu Roni Ciniago jo Tris Kumbangnya, Roni Jamba, sudah tu Angkura Jo Kaci, Anin Sampono, Ajo Piala jadi enyo, Bagindo Tommy kan?
0: Ya.
1: Sudah tu Buyan Sapai, Citro.
0: Ya.
1: Sudah tu Nana, Bu Zur.
0: Jadi.
1: Sudah tu Bunda Ica di Steba tu. Sudah tu ko ayi ko Steba nama sama masuk lagi ya. Mudah-mudahan terakhirnya Sari sakit kan. Abang kalau kajutan kena apa kabar itu kan.
0: Itulah.
1: Sado saya lagi. Tapi sado yang buku jawab saya. Jadi, mentam sekundang. Mentam sekumbang je, tia.
0: Jadi.
1: Mentam lalu masuk-masuk dah. Terima kasih, tia.
0: Ya, Pak Nur. Dan
1: tak sabi, tapi salam saya, tia.
0: Jadi, Pak Nur.
1: Pak Munir, Pak Bujang Pak Ibu, sado saya lagi.
0: Jadi.
1: Terima kasih dia.
0: Yo Pak Nur.
1: Mudah-mudahan utih sehat selalu kan.
0: Amin amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam. Iyalah Pak Nur Tanjung dun sarap orang ya. Alah apa buang? Baru saja minta lagu Buayan Buluah ya. Oke, di belakang Pak Nur ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Muti.
0: Iyo, Bang Roni Jamba, Empulu, Pak.
1: Bapak mati-mati telepon petang tu, Muti ya.
0: Bapak
1: mati-mati petang tu, ada sinyal, ada gangguan kena.
0: Nggak, di kami sih kok nggak. Mama Buti tadi yang masuk, nama iyo, lain.
1: Petang di mati lah, telepon Muti mati lah petang.
0: Nah, itulah, di siko buktinya Buzur lancar, yang lain lancar kita. Berarti...
1: Nah, itu mungkin deh awak, mungkin deh awak sinyal awak kok ada gangguan mungkin tu.
0: Ah, mungkin.
1: Ah, Bapak Muti, lihat saya biasa biasa Muti gini kok.
0: Alhamdulillah,
1: tadi ya Pak Nur masuk lah, okay?
0: Iya Pak Nur.
1: Lagu ancan, ya.
0: Nang kasiro lagu gamat ya.
1: Ini gamat nama dia.
0: Iya betul. Kan? Nggak gamat.
1: Lagu apa lagi jam dia? Lagu Ranah Pasisir dari tahun mana dong ya?
0: Ranah Pasisir ya, sebentar.
1: Ya painan ranah pasisir.
0: Lai. Dari Talmon nah, dari ya. Dari Rustam Rasani.
1: Talmon lah.
0: Ya. Jadi. Ya. Okay. Ya. Okay. Kita mau buat apa kok?
1: Jadi. Salam Lena.
0: Yo.
1: Yang pertama tadi siapa suara dia ya?
0: Yang pertama Pak Das.
1: Pak Das. Yeah. Ya salam kenal untuk Pak Das. Semoga Pak Das sehat selalu, rezeki murah.
0: Okay.
1: Pertama astagfirullahalazim. Mutia lo nak astagfirullahalazim. Mau Mutia?
0: Oh biasa. Oh, nak
1: salah. Yo ya Pak, pertama Mutia, salam untuk Mutia.
0: Yo.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Pak Das tadi ulang Pak Das ya. Salam kenal.
0: Terus
1: sudah tu Pak Nur.
0: Iya.
1: Pak Nur mau kasih salamnya.
0: Pak Nur ya.
1: Terus sudah tu Kak Nana.
0: Iya.
1: Kak Nana lah masuk waktu ya.
0: Halo lai.
1: Halo lai. Ayo Kak Nana. Salam untuk Kak Nana. Terus sudah tu Ibu Nur. Salam untuk Bu Nur.
0: Iya.
1: Salam untuk Bu Nur. Salam untuk Bu Yul dari Lubuk Lintah. Itu sudah itu salam untuk Uda Widira. Om Peter salam kenal. Itu sudah itu Pak Yon. Itu sudah itu Mama Ocha, Mama Najwa. Itu salam kenal Pak Bujang Paibo. Ada mungkin kami itu sudah lalu tu ya. Tunggu lagu nanti ya.
0: Okay, baik.
1: Yo, makasih banyak uti ya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Uti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampulu ambo ya. Lah selesai ya. Kini kita coba terima di 812 sampai 14 lah ya. Siap kan akan masuk. Halo Nado. Tetap kita di 089 lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, Bagindo.
2: Bagaimana,
0: Bagindo?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Oh, Bang.
0: Yo.
2: Dilahir di sana, Bang. Dilahir di sana.
0: Oh, lah, ya.
2: Dilahir di sana.
0: Iya, ya, syukur.
2: Cuma dibatin nama suruhan.
0: Oh, ya.
2: Itu sana dilahirnya, Bang.
0: Jadi.
2: Dilayan
0: nanti batin nama suruhan. Itu ya batin nampak luar cetak jam lah.
2: Pakanan tu ala galau ni bang. Pakanan tu sarang galau ni
0: kan? Oh galau ni ya.
2: Ya
0: balai.
2: Bisa lagu Melayu bang?
0: Lagu Melayu. Ya. Atau?
2: Judulnya Pilu bang.
0: pilu.
2: Iya.
0: Jadi.
2: Iya tuh Ustaz sangga Ustaz kata ini mah.
0: Hmm?
2: Ustaz sangga lau.
0: Aja, ini paturian mana? Ah.
2: Sekarang lapatan ini kasih konyo bang.
0: Iya ini paturian mana? Ah.
2: Badan ini kasih konyo. Apa kenal ini pun dipakai.
0: Allah, acara lah ya.
2: Ah, nggak bayar nggak tuh? Nggak mau hilang itu?
0: Hmm.
2: Dia mau hilang itu?
0: Nah, mau lah. Alah, entah lah.
2: Sudah kira mentau itu, amu berenang wah.
0: Iya. Okey.
2: Assalamualaikum.
0: Hmm.
2: Salam pertemuan tu abang lo.
0: Makasih.
2: Salam juga saya keluarga bang.
0: Iya.
2: Ada nak, Mbak Yul, Diana,
0: Yulan.
2: Hmm. Ah tu, Dede Embo tu.
0: Siapa?
2: Dede Embo si Nana.
0: Oh Dede. Ya.
2: Ah, sudah tu Pak Nur, Ramudo, Ibu Zur, Panutia, kakak Abu bang.
0: Siapa?
2: Kakak Abu.
0: Oh iya.
2: Nukon deh salaman kau tu ngamuk lo ka. Nukon tu jenol ada cilakku ko.
0: Iya.
2: Ah, makasih banyak bang.
0: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagindo Tommy minta lagunya Piru ya. Aha. Oke lah, dun sadap orangnya. Kalau itu kita langsung ke Boyan Buluah untuk Pak Nur Tanjung, kemudian Ranah Pesisir untuk Roni Jambak, dan Pilu untuk Bagindo Tommy. Selamat menikmati saja.

0: masyarakat Pariaman merupakan bagian dari memperingati Asyura wafatnya cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Husain bin Ali pada pertempuran Karbala yang terjadi pada tanggal 10 Muharram tahun ke-61 dari kalender Islam. Tabligh sendiri terbuat dari bambu, rotan, dan kertas yang menyerupai seekor kuda bersayap dengan kepala wanita dinamakan dengan Burak. Di punggungnya terdapat sebuah kotak kayu yang dipercaya masyarakat sekitar berisi potongan jenazah Husain diterbangkan ke langit oleh Burak. Berdasarkan kisah inilah, setiap tahun masyarakat Pariaman membuat replika Burak. Adapun rangkaian tradisi Tabligh terdiri dari 7 tahapan ritual. Prosesi pertama mengambil tanah dilangsungkan pada 1 Muharram, menebang batang pisang pada hari ke-5 Muharram, matam pada hari ke-7, dan dilanjutkan dengan mengarak jari-jari pada malam hari. Pada keesokan harinya dilangsungkan ritual mengarak saroban, sedangkan untuk acara puncak digelar pada 10 Muharram dilakukan ritual Tabligh Naik Pangke dan dilanjutkan dengan Hoyak Tabligh. Sebagai ritual penutup menjelang maghrib, Tabligh setinggi 12 meter ini diarak menuju pantai dan dilarungkan ke laut.
1: Iyalah, mana lah si Upian ini? Belum datang juga, sudah terlambat Onde pergi barale.
2: Onde mandi. Onde kok cantik bana Onde terlihat hari ini.
3: Wow.
2: Rancak bana baju Onde mah.
1: Oh iyalah, Onde kan mau barale. Harus cantik, cetar, dan membahana.
2: Onde dek lai Onde mah. Baju One ini cantik sekali sulamannya. Sulaman dari mana nih One?
1: Ini sulaman Koto Gadang, Tia. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sulaman Koto Gadang ini banyak dibuat untuk hiasan selendang, baju kurung, dan peralatan adat.
2: Itu One, Upia mau juga lah pakai baju kurung seperti One ini.
1: Hah, bagus itu Upia, karena kebanyakan anak muda zaman sekarang tidak mau memakai pakaian tradisional kita.
3: Oh no.
1: Malah selalu produk luar negeri yang dipakainya.
2: Iya, tenang aja nih. Besok Upia pakai baju kurung One itu.
1: Hah? Baju kurung One lo nan kadi pakai? Enggak ada. Beli surang.
2: Ih, pelit.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: rumput dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, Dun Sana Berangkat, selamat malam ya. Dan terima kasih Dun Sana masih ya bertanang di muka radionya. Mengikuti lagu-lagu Gamat Kot. Jo Gamat Palape Teraga ya. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, Pak Yon.
1: Sehat ya?
0: Alhamdulillah, sege. Aha. Pak Yon, Pak.
1: Siapa Yon?
0: Siapa Yon ada ya? Kan lei ndak siapa Yon bajau hati dah.
1: Utia kok nana mencari ya, po mencari karua.
0: Di malu karuanya justru kamu pingin menganan kan lain dak do cemo itu artinya jangan sampai bodoh itu ha. Karena dulu kawan kok nya sepayang tapi bojawati ha nya serumah tapi boleh rasu aiko ha. Ah jadi kecemo kan lain kan lain dak do tapi kalau mau kecian awak sepayang ya,
1: Atia. Ha. Kalian tak mengaruh arah.
0: Oh, tidak. Indak mengaruh. Mak cari jani bahkan mah. Mak kau matakan kan kan lain tak ada poyon cuma. Iya. Tapi kalau mau kecian poyon awas poyon macam poyon kan. Iya poyon siapa yang mau hati hati yo cari karuh mau timah. Ya kan?
1: Gamang juga sudah nih.
0: Nyo kan ilmu mantik kok kena paralu.
1: Itu bagurau.
0: Mantik kalau kecil orang tetua lah mua kan. Kalau di buat nausaraf itu kecil orang nausaraf tu mantik. Ilmu mantik. Ilmu maulah kata-kata kan itu. Jadi itu dapat ya. Mengenang-enang enak. Jangan sampai awak awak sampai yang tapi baca wati. Jangan sampai
1: serumah.
0: Serumah boleh raso. Wah serumah tapi boleh raso. Nanti yang cia dingin. Tak nggak dingin lah.
1: Tak nggak dingin sudah. Namu gampang kok
0: sudah nama. Nah, namu amu rastoro.
1: Tadi dia
0: amu
1: amalapin KB.
0: Amu
1: pandai wasilek lidah lah.
0: Amu kan manganan-anganan jangan sampai nana poyo ndak bekecen karua.
1: Malapin KB pandai nosti.
0: Ndak ada.
1: Amu jadi lah buahnya lari kemana?
0: Ambo orang merdeka malah tak kabe mo.
1: Ya.
0: Kalau orang rantai mo yo.
1: Alah ini tu dia malah pen kabe kok tu nampai ya dia. Kabe arek.
0: Nah.
1: Endak lunga-lunga, endak lunga-lunga tu dia.
0: Betul.
1: Lunga-lunga arek tu lah lain tu.
0: Iya, rara lunga ya.
1: Ya.
0: Baraja kabalui.
1: Iya. Baraja lagu judulnya.
0: Ndak baraja.
1: Judulnya kan itu
0: nah. Kalau itu cep Boyon, baraja kabalui Boyon.
1: Baraja kabalui ya.
0: Baraja kabalui Boyon, balui barana. Barana apa nyapinya lalu.
1: Iya.
0: Kecuali
1: Anak kapanjang tuh di Bali yo.
0: Ayo. Jangan sampai lupa.
1: Jangan lupa.
0: Ayah entahlah.
1: Sudah sembah sado. Anu sudut ya.
0: Siapa boleh bayar naik? Kamu kalau mau bayar kaya entahlah ya. Kau masa buat lapo kau nama agak dua tetap dua naik dah. Dah cikui je kata dua orang bayar.
1: Tapi lah sabut ya.
0: Atau.
1: Kalau lah masa buat je udah uti ya tu lah. Entahlah
0: ya.
1: Ya, nak. Ya, itulah di kecil. Namun kadang terlalu ya tangi kok kena dong.
0: Ya. Alah. Nah,
1: nan bedonya kajian tu yang tembak sindiran.
0: Iya, kalau itu tu bagus. Itu tak sebab bagus. Maksudnya tangi surang lah.
1: Ya. Badungu tangi.
0: Badungu. Bang Umam tangi surang.
1: Ya, yuk. Oh, banyak. Banyak situ kajian tuang memang.
0: Oh, banyak.
1: Ya, kalau, judulnya tak dua tau.
0: Ya, kalau cocokologi itu lah langkuk tau.
1: Iya.
0: Akhirnya ya, aku. Ah, nak keribut tak.
1: Ah, itu dah. Ya. Awak lagu lama-lama. Ya.
0: Atuh.
1: Nanggak lawe cek sapu tangan lo.
0: Be, diambil
1: nasi gak? Kuyis tak dua.
0: Diambil nasi gampe, ha?
1: Iya, nah ujian tetap segiampe ya.
0: Yo.
1: Nah, barana kegandaan seputangan ko, nah ujian tetap segiampe. Kau segitigo ba, dia boleh tak?
0: Boleh, sayangnya. Segitigo.
1: Baca, bau ni, baca segitigo.
0: Di kapal lo lah ke. Aku indah bayan.
1: Iya.
0: Lah segitigo tak boleh, dia pun lah ke, ada tempang.
1: Iya.
0: Di kapal lo lah ke, anumah. Nyala dulu tampil cecik bayan. Nah. Iya. Kalau di meja lah kena segitigo mah. Adonan nan dak ta tutui ko. Ha.
1: Iya.
0: Nah, kan baik itu bayan.
1: Anda tu dit ya.
0: Alai bayan.
1: Banyak lu tak pakai ko.
0: Ada banyak tak pakai.
1: Yo. Berang lu tak nak belakang.
0: Awak nak berang berang.
1: And ya. Ah kita pernah sketek lu ya. Batu salam sketek.
0: Salam sketek dah banyak dah ya.
1: Dah banyak dah. Ya. Berdua hanya dia.
0: Berdua saya ke berusi je laki je.
1: Ya. Cepet dia.
0: Ande, awak nene apa ni? Alah balik.
1: Kau nak urang ke Pat. Nak urang ke Padang kau dah kurang lama.
0: Nyana tua juga ya Pak Yon. Ana muda nun ka gaya.
1: Ayo. Nang gaya kan lah pernah muda.
0: Alah.
1: Ana muda lum pernah gaya.
0: Nang muda ke manjalang gaya baru.
1: Iya. Ba kecil di sana usia itu nang muda lum pernah gaya.
0: Iya.
1: Nang gaya lah pernah muda.
0: Iya. Alah.
1: Aduh ceritanya tu. Langkok. Negara bagara ama.
0: Tua. Negara bagara.
1: Jadi yo lah putu yo tali pangabe.
0: Sudah tu mah apa jadi lah ya. Amo kasal pikir akhir lah kan.
1: Iya.
0: Negara bagara ama salah pikir akhir lah. Kan wayo.
1: Nah tu dia.
0: Ale fayan.
1: Tersalam les ketel dia.
0: Nah jadi siapa kasal ami.
1: Ya, ko panjangnya cerita wak, ko mengalih ubek lo kecil orang ko.
0: Eh, ko lagi kecegak orang di ubek wak, asalahnya kan itu.
1: Ubek lah kek. Penyakit bertambah.
0: Itu lain lo uru itu mah.
1: Itu lah lain lo apa.
0: Lain lo ubek itu.
1: Iyalah.
0: Itu.
1: Ko ubek ko je lah kek, nak ko kecegak.
0: Itu iyo. Ya masa ngubek tu seratus lah ya selawat. Nah kan itu.
1: Iya. Kubek lah kek cekak dah mula
0: dah.
1: Rokok terbalik awak tak balik. Awak dah satu rutin.
0: Tak. Awak dah satu. Ambo dah ngak ni. Ambo satu galak sebenarnya.
1: Ayo letih.
0: Jadi ya Pak Yon.
1: Aruni di sana uti tadi Aruni Jambak.
0: Aruni Jambak ya.
1: Salam lu ya.
0: Tuan.
1: Pak John Patikawa. Pak Edi Kumis.
0: Ya tu.
1: Aldi Tanjung, Pak Nur.
0: Yo.
1: Idira. Nan tokolok ku potang ke Pak kau?
0: Oi, la jago.
1: Lama suat.
0: La jago tadi eh.
1: Oh, la jago tadi.
0: Alah, oh lah.
1: Berjumpa ibu lah dia.
0: Tu.
1: Cha kikiro le tia mami regan mama Icha Desi Disteba Ibu Zur Nana mama Najwa Bunda Koin
0: Bunda Lelok jumpa apa ya? Ia beda tu mah. Berbeda iya. Baris, berbeda baris saya tiga bawah tu lah beda arti tu mah.
1: Iyo. Monik, Ibu Litanjung, Bunda Queen tu nya pagarah kan mah.
0: Oh iyo, Bunda tu mah.
1: Ya Bunda mah. Ya. Diana, Ulan, Mbak Yul. Oh lala. Assalamualaikum untuk tiap keluarga dan
0: selalu. Jadi, terima kasih banyak, Boyon.
1: Alah elok pulang itu ya.
0: InsyaAllah. Mau jalan muka saya bayan. Saya jalan ke bayan lah.
1: Indah.
0: Ambon, ambon macam pens ya. Kalau malam tu macam muka saya. Takut macam belakang. Pasal nak gaya mau itu. Kalau masuk pada dalam malam, jangan jelik lekang nak aje, jelik muka saya aje. Jadi cuma. Jadi lekang nampak ni tak orang kau aje.
1: Nangga orang gaya dulu mah ya tu mah.
0: Oh iyo, lala rui.
1: Yeah. Ya. Ya. Ah, ya tu ya.
0: Jadi bayan.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum bayan. Alah. Ayolah. Orang-orang lapau wanan surang ya. Pas subuh orang lapau yo. Jarang apa yan. Yalah, kita cipukan nomor nan sebelah enak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Mama. Sehat, Ma. Mama banyo.
2: Alai sehat selalu.
0: Anden, kok pasti tidak jaga lalu orang nak?
2: Tidak.
0: Lah dari tadi menunggu mak ya.
2: Yo, selama nengar radio.
0: Walah.
2: Tak banyak masuk mode ya.
0: Wih, tak seketik lah demah. Sabar.
2: Labar tu ya.
0: Sabanyak nama telefon masuk mah.
2: Kalau jatuh lagi kalau di petang ni banyak.
0: Banyak.
2: Labar ibu.
0: Ya lama anan lama uta ni ko mah. Anan ka lama uta gini ko.
2: Anan rancak mati ya.
0: Kok nak rancaknya banyak rancak mah. Ragu dulu ah menyebut ya nak rancak ko.
2: Lagu ramai gini mam ke? Lagu ramai gini ko.
0: Oh, lagu ramai gini ko.
2: Lagu wak menuri ya lawan nak tentu lagu itu.
0: Lagu menuri tak ada mah.
2: Yo.
0: Lagu menuri tu tak ada doh.
2: Nah,
0: buat
2: pilihan
0: je lah. Oh, pemilihan.
2: Iya.
0: Kalau mbok nak pemilihan, langkah zero nampaknya.
2: Melayu jadi je mesti ya.
0: Melayu judulnya. Laila Canggung nama apa?
2: Ada ada.
0: Laila Canggung kan kita. Jadi mah.
2: Salam mesti.
0: Salam lah mah.
2: Salam bertemu teman mesti ya, semoga selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Itu
0: bangun
2: yang tadi mesti ya.
0: Yo.
2: Parone Jamba. Parone Caniago.
0: Iya.
2: Salam puluh tu tambah menan.
0: Tambah menan ya.
2: Diana. Dulan Longkaran.
0: Iya.
2: Ima Hitam si Kumbang.
0: Okey.
2: Supabian Tapai. Bunduk Win.
0: Iya.
2: Terseluruh nama masuk tadi saya mesti ya.
0: Jadi mah.
2: Salam puluh untuk jomblo lebay tu mesti ya. Sudah Jess. Seluruh nak masuk deko lah mati ya.
0: Okey.
2: Terima kasih banyak mati.
0: Yup, Mama Najwa. Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lalu Malaya.
2: Yup.
0: Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Najwa, dan sana pernah nggak? Kok di Masjid Istiqbal ya, ya. Yalah di belakang Mama Najwa kita ke 0866. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dah buyang. Sedang mangak ini kok?
3: Sedang lalu-lalu ayam mesti ya.
0: Lalu-lalu ayam ya. Setengah-setengah, setengah tutup, setengah terbuka melo ayam ya. Lalu ayam tu apa dia tu buat?
3: Laki yang kira laki apa $10?
0: Iya. Dari mana tadi tu?
3: Selagi kini pun mesti ya.
0: Iyo nak, selagi hari serang pada
3: bapak. Lagi di Chicago, di Lala atau di Rusia.
0: Wey,
3: itu kesempatan. Kalau anda tak lalu, Lala lah ya. Duduk aja ke Siroda lah.
0: Jangan ke Siroda lah.
3: Iya, enggaknya. Lalu ke Siroda, nanti sama ngolah campak kita lawi lah.
0: Tidak setega itu, Wan, nak. Ya lah, yang kamu tadi berulang dolar gue di Padang, saya.
3: Dua lokasi dari Rusia.
0: Dua lokasi, ya.
3: Ya.
0: Nyonya kini kok sedang baca jadi.
3: Di pasar pagi Raden Saleh. Sudah tu dia ke SMK 5. Waduh, orang makan dah dia ke taruh.
0: Tinggal-tinggal lah.
3: Sudah lah, cek dah buyang.
0: Lah,
3: makan jalan. Sudah lah, nanti buka lah praktik dengan cek.
0: Oh, dah buyang. Ha. Lah ada nomor telepon Islah kini ko mau ko WA atau apa bisnis gitu anda pribadi deh. Ah jadi ko adonan ma tahu do dusara kito nan perlu jaso da boyong eh. Ah kan bisa ko. Bisa ko tanyo.
3: Di siko bisa kalau WA nyo 0823 86 77. Ah. 5224. Pinamon abulan tapai sinanan do Burhan Effendi.
0: Oh jadi itu nan abulan tapai kau Burhan Effendi.
3: Ah itu terkenal Sumbar tu mutia.
0: Wah mantap tu mana?
3: Di Sumbar terkenal itu.
0: Ya ya ya ya.
3: Dah Padang tu jajahannya tu. Kalau jalan-jalan selama abulan tapai rumah.
0: Ya.
3: Tadi di Padang, mana masuk orang Inggris katanya mutia.
0: Siangnya cile.
3: Abu Nur orang banyak mana mutia?
0: Iyalah. Berapa nomor tadi?
3: 0823 86 77. Ah. 5224 itu kan sumber air tu kasi orang Pajudi.
0: Oh, baik.
3: Kalau nomor Cino tu kontak nomor tu mampu dia. 5224 belakang tu.
0: Satu buat tu. Ah,
3: ya 52 tu lapa. Ah,
0: 0823.
3: Ah.
0: 86 77.
3: 77.
0: 5224.
3: Ayo.
0: Namo CV nya
3: apa? Kurang FND nomor sinang tu. Kalau di koko nomor yang tak payah nomor anda 50-50 aku.
0: Burhan Effendi ya?
3: Ah ya.
0: Apakah CV nak kau? CV nya apa gitu? Tidak.
3: Kalau lu yo pakai CV, CV
0: ini dah
3: Nasir, ini dah lain. Ya tak payah pajak lah tu.
0: Burhan Effendi sih buat ya?
3: Yo. Anggota yang silok karaju aja terlalu aneh. Nak tak payah lah
0: tu. Tak mahu tahu dun sana kita kok don nan payah gaya. Iya jadi nyempingin lo mak
3: mama. Ah tu nomor tu berhasil tu mesti ya.
0: Berhasil ya.
3: Alun pernah masuk kan tubuh sih itu lo. Belum pernah berkasus itu lo.
0: Burhan Effendi.
3: Orang berhasil mesti orang keluar lama.
0: Ande, iya bana ya. Alah, dah buyang. Anan lama pak dengan lagu apa gini ko?
3: Selain dari yang junet, siapa yang mesti ya?
0: Banyak.
3: Penyanyi Minang ko, nan senior senior tu lah.
0: Yang apa nama tu Pak Cam ada ya tu ha? Coba
3: bukan salah ngomong awak mana senior lo.
0: Ha.
3: Penyanyi Minang yang top ko Silpayati.
0: Ha.
3: Piki Prananda ada ndak? Yang lagu gamatnya atau Melayu ke? Okay?
0: Oh, ndak bang sobot dan bodoh.
3: Awak ingin bervariasi lo aku ndak yang jenis. Tapi jenis nasi Audi Malik selai, cuma orang tuduh saya lagu itu mesti ya.
0: Ah jangan orang tuduh lagu, lihat orang tuduh lagu dah. Semarang tuduh lagu kok, semarang tuduh lah bunyi keluar kok. kalau lagu Pak Samber banyak.
3: Nggak, itu tua warna mah.
0: Oh tua tuh.
3: Awal tua ke udah mesti ya.
0: Ah iyalah. Abu Sandi, tak Abu Sandi, Asia ni. Ah tadi siapa tadi? Odi Malik.
3: Odi Malik.
0: Odi Malik, nyanyi tak salah ko, gamainya hebat juga Odi Malik ko. Cuman nan nyanyi gamai ale ya. Ya nak nama sebab lo mana apa dah? Kuang. Perak ado di balik wah.
3: Yang dah wajar mesti.
0: Tanjung Katuang ado.
3: Tanjung Katuang tu nak kacau ada nak. Itu lah mesti ya.
0: Tanjung Katuang ado nak kalah ado si Tikam ado.
3: Itu salah Tanjung Katuang itu lah. Ya.
0: Apa tanya bocet Tanjung Katuang kau di mana tempat kau?
3: Ah?
0: Tanjung Katuang kau di mana kasih kau?
3: Tanjung Katuang tu nama lagu tu ni awak tahu lah. Apa Katuang ya?
0: Iya iya.
3: Kuro tu kan Katuang nama tu.
0: Iya kan itulah cemo.
3: Lasalamu. Ya, talu Katuang.
0: Lasalamu kalau dia ditampuang ngok hidung yang rasanya lembang nggak Tanjung Katuang di mana leh?
3: Kalau polisi masih kan tuang. Kan ada orang laki-laki nama dengan tuang. Kan kalau yang berindu laki-laki itu. Nah laki-laki itu sampai lah kan tuang.
0: Yo.
3: Ya. Tidak awak lah bukan tuang kau. Banyak orang muda tu dia.
0: Iyalah siapa?
3: Tidak bukan tuang di polisi.
0: Jadi awak salami lah nak. Siapa nak salami lah kau? Siapa nak kau disalamin cak lah kau?
3: Salamnya kita kopi saja salam orang tadi selalu mutia.
0: Siapa tu?
3: Alam hari mau mutia.
0: Jadi.
3: Kamu mutia.
0: Yo.
3: mau mestia kok menjadi problem malu mestia itu tu mau menyindir kemanakan nampu mau mestia
0: siapa tu yang mana kok
3: ada kemanakan nawa tidak mau bakure lo tahu nak bini guru hanya bercanti angan teh
0: oh betul nawa itu kan
3: ah amalayan bini tu mengadu kurang gaye
0: ah iya iya iya mengenangan
3: umur lampir puluh kerajaan tu
0: mengenangan ya. Okey, dah biang.
3: Raja bulu, semua. IQ tu raja lagi.
0: Okey lah, dah biang lagi tu ya. Dia ko lagunya tanya kat tuang saya.
3: Ya, Mustia.
0: Jadi, dah biang.
3: Terima kasih banyak, Mustia.
0: Sama-sama, dah biang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah biang tapai di air pacah. Ya. Aha. Yalah, selamat datang lah 30 telepon dan kita terima ya nah, lah 30 lagunya. Mula kita ke lagu dulu ya. Nampak-nampaknya mungkin masih bisa terima sudah kena. Masih jam 22.27 minit ya. Alunan jam setengah sebalik lah nak. Sementara durasi lagu 5 boleh alai. Insyaallah bisa tu. Oke, okay, selamat datang. Kalau begitu kita ke lagu dulu. Sebut tangan pasal Giampe dari Junaidi BL. Untuk Pak Yon Tanjuang, kemudian Laila Cangguang dari Yed Ustami, untuk Mana Cua dan Tanjuang Katuang dari Di Malik untuk Dabu Yang Tapai. Selamat malam dan selamat menikmatinya.

Indang adalah salah satu pertunjukan sastra lisan masyarakat Minangkabau, khususnya masyarakat Padang Pariaman, dalam bentuk dendangan dengan instrumen pengiring berupa rafai atau sejenis rebana kecil. Pertunjukan Indang menampilkan tiga kelompok penyaji, yaitu kelompok tuan rumah yang disebut dengan pangka dan dua kelompok tamu disebut dengan ale. Satu kelompok Indang terdiri dari 8 sampai 22 orang pemain yang semuanya laki-laki, dipimpin oleh seorang dikia atau kreator, dan lainnya adalah anak Indang. Satu kelompok penyaji akan menampilkan materi pembukaan berupa permintaan izin dan kerelaan, manasik berisi kajian keislaman, pasambahan berupa sapaan dan permintaan maaf, dan lainnya, lundiangan berupa pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban, dan pertanyaan-pertanyaan lanjutan, serta penutup yang berisi permintaan.

0: kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
1: Senang Bunda, tapi teman-teman tuh.
0: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
1: Bukan begitu Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain, rambutnya beda?
0: Oh begitu, terus apa lagi?
1: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu Bunda?
0: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
1: Oh, begitu ya Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.
3: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pembayaran di Padang Suara Budaya, Sumatera Barat. Nah, mulah di Suara Penengah. Kita lah bajalan tadi beberapa lagu-lagu gamat. Tak terasa lah 9 lagu kita nikmatin di sana. Tapi rupanya waktu kita masih jam 22 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat. Artinya bisa surang lagi yang buat terima di malam nanku di Suara Penengah. Untuk melangkui 10. Kalau biasa mah 9 ya nak. Tapi tak tahu kini kau bisa surang lagi ya. Kita sudah tu kalau kau saranin sebenarnya ya, sarannya kalau bisa kita tutup kojo lagu duo ya. Tapi kalaupun minta lain boleh ya. Karena jeda waktu masih mungkinkan bagi kita putar lagu duo. Karena dari Nana buat terima dari senior-senior Gamat dan senak gue dikatakan baso dalam itu mungkin dipertunjukkan ya. Baso dibuka jo kaparinyo di tutui jo lagu duo. Begitu adatnya sesungguhnya. Ha, tapi kalau kita kok kan request beda enak. Yalah di sana pernah kalau baik itu di sana ya kita coba terima sudang saja. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, jisya moko.
1: Nitati Parakaraka.
0: Oh, Nitati di Parakaraka ya.
1: Raka bang. Sehat ya.
0: Alhamdulillah Nitati sehat. Nitati rasa gila kan?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ayolah.
1: Jadi minta lagu ya.
0: Lagu Nitati itu.
1: Talang Siligi lah ya, dari yang dunia ya, jadi jet ya.
0: Talang Siligi, jadi siap berkomputer kan. Oke. Iya lah ni.
1: Salam-salam tu awak lah nanti ya.
0: Yo ni jati.
1: Wakat tu lah singkek nanti ya.
0: Mana?
1: Salam untuk mau dia sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Tidak ada Junet ni, Rustam Rasjani adanya, tidak ada.
1: Ada lah, ada tu ya.
0: Sip, sip. Ya lah, terus.
1: Tu, yo, salam tu tiap sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Yo, Nitati, terima kasih.
1: Ayo, selamat sampai ke rumah nak Utia.
0: Yo, Nitati.
1: Tu untuk buyang tapai tadi nak Utia. Yang di Kampuan Durian tadi siapa tu Utia?
0: Pak Oyon Tanjuang.
1: Pak Oyon Tanjuang lah lama galak Pak Oyon
0: nak Utia. Tak ada lah, kena.
1: Tu untuk Mama Najwa.
0: Iyo.
1: Ingat semoga cepat juga nak dia.
0: Iyo, Nitati.
1: Tu untuk Daruni kita tu dia. Ingat di Sungai Sapi yang sedang menengah lu semua dia.
0: Nitati.
1: Tu untuk Pak Nof hari ini ya dia.
0: Oh iya Pak Nof hari ini di Pawancongan ya.
1: Ayo.
0: Nitati.
1: Itu salah Mutia di kuis ya satu Allah le Mutia.
0: Jadi Nitati.
1: Terima kasih Mutia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekaligus jo parkirnya Nitati mbo tuti pulo gamat pulo teraga di malam hari nan kudu salam teraga. Ya, terima kasih banyak untuk telepon-teleponnya dan bitujo untuk interaksi kita kucing dan kita di udara ya nak. Dan kau ado salah-salah tampek kata ambo gitu ya. Kau ado nan salah-salah sabui bagai ambo. Mohon maaf lah ya batin sama dengan kau ado talan tuang kena ya talendo keturun ni nak. Ambo kumpulkan jarinan 10 batakuakan kepala nan 1 mohon ampun jurilah bagai dun salah sadonyo ya nak. Yalah kalau begitu sudah pada enggak kita nikmati talang Siligi. Dari Rustam Rasjani untuk Nitati di Parakaraka dan sekaligus tumpang salam tu Inya Taylor ya yang kabarnya masih dalam pemulihan. Mudah-mudahan capek eloknya lenyak ya. Nonina Inya tetap pendangam yakin ya. Yalah kalau begitu saya Rian Jutrang Sigi mau pamit dan sampai besok balik ya, di dendang Gaman Pulau Teraga di nang lagi berikutnya ya dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kenyal dan manis, galamai merupakan cemilan khas dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Makanan yang terbuat dari bahan dasar tepung ketan, gula aren, dan santan ini di daerah lain dikenal dengan sebutan dodol atau jenang. Tapi adanya taburan kacang tanah yang disangrai memberikan sentuhan rasa gurih, renyah, dan unik. Proses pembuatan galamai juga menuntut intuisi yang tajam, keuletan, serta daya tahan fisik yang cukup kuat. Karena adonannya diaduk tanpa henti selama 3-4 jam. Kualitas dari galamai yang dihasilkan sangat ditentukan oleh kelihaian dan pengalaman dari orang yang membuatnya. Galamai, cita rasa Minangkabau.
1: Pada suatu ketika,
2: masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Mungkin jika mendengar nama bareh randang, maka yang ada di pikiran sebagian orang akan menyebutnya sebagai olahan rendang. Namun itu tidak benar, karena bareh randang adalah makanan yang dibuat menggunakan tepung beras yang dimasak dengan cara disangrai, lalu dicampur gula dan santan yang telah dimasak. Nama bareh sendiri diambil dari arti bahasanya yaitu beras, dan randang berarti menyangrai. Setelah selesai diolah, maka akan muncul tampilan bareh yang kasar di atasnya dan memiliki rasa manis yang khas. Biasanya disajikan dalam bentuk persegi dengan ukuran 1 cm. Walaupun bukan olahan rendang yang terkenal lezat, bareh randang juga memiliki rasa yang enak, apalagi punya rasa yang manis. Olahan seperti ini dapat ditemui pada toko oleh-oleh di kawasan Payakumbuh, Tanah Datar, Agam, dan 50 Kota.

0: motornya jangan berisik gitu.
1: Duh, kenapa sih, Mbak? Justru suara knalpot gini lagi tren. Bagus kan?
0: Bagus di telinga Anda, belum tentu di telinga orang lain.
2: Gunakan knalpot racing dengan bertanggung jawab. Jangan biarkan suara knalpot racing mengganggu kenyamanan orang lain. Patuhi aturan lalu lintas dan jangan melakukan modifikasi yang berlebihan. Ingat, keselamatan dan kenyamanan bersama adalah yang utama.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera.

sore hari. Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya kami panjatkan padamu, ya Allah, atas semua rahmat dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat, sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah, jadikanlah tidur kami malam ini tidur yang lelah, selalu berada dalam penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika Engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu.

Dun Sana Penanga di mana Anda berada. Sampai di sini itu sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa 7 Juli 2026 dari pagi hingga malam ini. Dan kita akan kembali bersama esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Hatu Arman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam Dun Sana, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan tetap merdeka.

0811 WhatsApp 0811 69 0940, Twitter, Facebook, Instagram, dan channel YouTube RRI Pro 4 Padang. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

pagi di Sona Padangga. Inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan program 4 yang akan mengudara sepanjang hari ini mulai pukul 5 sampai 24 waktu Indonesia Barat di frekuensi 92,4 MHz. Edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026. Selamat pagi Dun Sona Padangga. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami di program 4 RRI Padang. Sekali Merdeka, tetap Merdeka.

0: Padang, suara budaya Sumatera Barat.
1: Perempat dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusana Padanga, senang banari berbalik-balik mengawankan Dusana Kasadonyo di pagi ko. Dan kita ada di Aranah Minang Pagi. Dan akan kita mulai, Jo menangakan pembacaan surat Al-Isra ayat 9 sampai balik, akan dibacakan di Kori Kang Fauzi dan terjemahan Lusi Usman. Beko dilanjutkan ceramah agama disampaikan di Ustazah Fitriani SAG berjudul Ampe Kelompok Nandiyah Kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar, dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Empat Kelompok yang Diberi Kenikmatan Oleh Allah. Setiap muslim pasti berharap termasuk dalam golongan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Istilah ini disebutkan dalam Al-Quran. Salah satunya terdapat dalam surat Al-Fatihah ayat 7 yang menegaskan bahwa jalan yang lurus adalah jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara rinci dalam Quran surat An-Nisa ayat 69 tentang empat kelompok yang dilimpahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun keempat kelompok tersebut adalah, pertama adalah para nabi, an-nabiyun. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 69 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'alladzina an'amallahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa manusia pilihan yang Allah utus untuk menyampaikan wahyu, memberi teladan akhlak, dan mengajak manusia kepada tauhid, mereka adalah kelompok yang paling tinggi derajat. Sebagai hamba Allah, tentu kita meneladani akhlak para nabi tersebut. Di antaranya adalah bersifat jujur, sabar, dan selalu amanah dalam aktivitas. Di samping itu juga menuntun kita untuk menguatkan tauhid, keimanan kepada Allah, sebagaimana dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah para siddiqin. Siddiqin itu adalah orang-orang yang sangat membenarkan dan meyakini kebenaran Allah dan Rasulnya tanpa ragu sedikit pun. Mereka itu jujur, baik secara lahir ataupun batin. Adapun ciri-ciri siddiqin ini adalah, pertama, memiliki kejujuran total dalam hal ucapan, tindakan, dan keyakinannya yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memiliki keteguhan iman meskipun dalam ujian yang berat, seperti kisah-kisah Rasul Ulul Azmi yang tetap beriman kepada Allah sekalipun mereka diuji dengan ujian yang berat. Kemudian yang ketiga, berpihak kepada kebenaran tanpa takut celaan ataupun ancaman manusia. Ciri-ciri ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita dengan cara mengutamakan kejujuran dalam pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, tidak tergoda dengan fitnah dan informasi yang batil, dan senantiasa meluruskan niat kita dalam ibadah dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, kelompok ketiga yang diberi kenikmatan oleh Allah itu adalah para syuhada. Syuhada artinya adalah orang yang gugur di jalan Allah. Baik dia gugur atau syahid secara fisik, syahid di medan pertempuran atau di medan perjuangan, maupun syahid maknawi. Misalnya orang yang mati karena wabah penyakit, tertimpa bangunan, ataupun mati dalam mempertahankan kehormatan. Syahid ini memiliki beberapa keutamaan. Pertama, orang yang syahid diampuni dosa sejak tetesan darah pertama, kalau dia meninggal di medan perjuangan. Yang kedua, orang yang syahid ini mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, orang yang mati syahid diberikan kehidupan khusus di alam barzah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 169 yang artinya, dan janganlah kamu mengira bahwa orang yang gugur jalan Allah itu mati, mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka. Sifat syahid ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan keseharian kita dengan cara menanamkan semangat pengorbanan dan keberanian dalam membela kebenaran. Kulil haq walau kana murad, katakanlah yang benar itu sekalipun pahit adanya. Kemudian mendidik generasi muda agar cinta perdamaian, bukan kekerasan, tetapi berani membela agama dan membela bangsanya secara benar. Selanjutnya yang keempat adalah orang-orang yang salih. As-salihun. Orang-orang salih adalah orang-orang yang selalu memperbaiki diri, taat kepada Allah, selalu beramal baik, dan bermanfaat bagi orang sekitarnya, baik bagi keluarganya ataupun bagi masyarakat lingkungannya. Ciri-ciri amal saleh itu yang pertama adalah taat dalam hal ibadah, baik itu ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah, seperti taat dalam mendirikan salat, puasa, zakat, dan merutinkan membaca Al-Qur'an. Memiliki akhlak yang terpuji seperti jujur, amanah, dan selalu menepati janji. Kemudian juga bermanfaat bagi keluarga dan bermanfaat bagi masyarakat. Hadirin pendengar RRI yang berbahagia, keempat kelompok ini, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan salihin, adalah golongan pilihan yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memang tidak mungkin menjadi nabi, tetapi kita bisa berusaha menjadi bagian dari siddiqin, syuhada maknawi, dan orang-orang saleh. Dengan selalu memelihara ketaatan, kejujuran, kesabaran, dan selalu memperbanyak amal soleh, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diridhoinya dan bisa menjadi golongan syuhada orang-orang soleh dan juga orang-orang yang siddiqin. Demikian saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: manusia hanyalah pengendara di atas punggung usianya. Digulung hari demi hari, bulan dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan seiring jalannya waktu, setia menuntun kita ke pintu kematian. Sebenarnya, dunialah yang makin kita jauhi, dan liang kuburlah yang makin kita dekati. Satu hari berlalu, berarti satu hari pula berkurang umur kita. Umur kita yang tersisa di hari ini sungguh tak ternilai harganya. Sebab esok belum tentu menjadi bagian dari diri kita. Karena itu, jika hari berlalu tapi tiada kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan, maka akan keringlah batin kita. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terperdaya dengan badan sehat, karena syarat untuk mati tidak pula harus sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik. Kritisi semua yang tidak baik. Walau tak banyak orang yang mengenalimu, tapi kebaikan dan kebajikan yang kita lakukanlah yang akan menuntun kita pada kebahagiaan dan akan dikenang oleh mereka yang kita tinggalkan. Jangan kita keluhkan masalah yang menimpa, karena setiap sesuatu ada sebab dan hikmahnya. Ajarkan diri agar menjadi seorang yang meridhoi ketentuannya. Ingatlah, setiap manusia mempunyai bagian mereka sendiri. Makanya, hadirkanlah diri selalu dengan Maha Pencipta.
1: Ro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pada suatu waktu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang telah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar?"

doanya? Beliau menjawab, engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat, disertai waktu sulit mengeluarkan harta, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu, hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, harta ini untuk seseorang, dan telah menjadi milik seseorang. Ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya. Kemudian malaikat yang satu berkata, ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Wahai anak Adam, seandainya engkau berikan kelebihan dari hartamu, yang demikian itu lebih baik bagimu. Dan seandainya engkau kikir, yang demikian itu buruk bagimu. Menyimpan sekedar untuk keperluan tidaklah dicela. Dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 274 disebutkan, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bagaimana keutamaan sedekah? Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan, satu dirham dapat mengungguli 100 ribu dirham. Lalu ada yang bertanya, bagaimana itu bisa terjadi, wahai Rasulullah? Beliau jelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham, lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seseorang memiliki harta yang banyak sekali, lalu ia mengambil dari kantongnya 100 ribu dirham untuk disedekahkan. Ini menunjukkan keutamaan sedekah dari orang yang susah dibanding dengan orang yang memiliki harta melimpah. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu Wa Taala akan menambahkan kemuliaan.

0: Dari Imam Al-Ghazali, tidak bisa merasakan betapa berharganya empat hal ini kecuali empat orang. Tidak akan tahu betapa berharganya sebuah kehidupan kecuali orang yang meninggal. Tidak tahu betapa berharganya sebuah kesehatan kecuali orang yang sakit. Tidak tahu betapa berharganya masa muda kecuali orang yang sudah tua. Tidak tahu betapa berharganya sebuah kekayaan kecuali orang yang jatuh miskin.
1: Rompak RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kabar Sekilas jam 6 waktu Indonesia Barat.
2: Desana Padanga, Satuan Reserse Kriminal Polres Agam berhasil meringkus seorang pemuda berinisial RAC, usia 27 tahun. Pemuda itu diduga kuat adalah pelaku spesialis pencurian rumah kosong di kawasan Padang Tongga, Negari Mengopoh, Kecamatan Lubua Basung. Kapolres Agam AKBP Muari didampingi Kasat Reskrim AKP Rinto Alwi menjelekan tersangka ditangkap tanpa perlawanan di tim Opsal. Katiko sedang lalu di rumah orang tuanya setelah polisi menerima laporan dan informasi valid dari masyarakat sekitar mengenai keberadaan pelaku. Dari hasil pemeriksaan intensif, tersangka mengakui adalah membobol rumah salah seorang warga di akhir Juni lalu, basamu seorang rekannya berinisial R yang kini masih diburu polisi. Dari aksiko, para pelaku menggasak sejumlah barang elektronik dan fasilitas rumah tangga mulai dari televisi, lemari es, sampai mesin jahit punya korban. Kini tersangka RAC beserta barang bukti adalah satu unit sepeda motor operasional diamankan di Mapolres Agam dan terancam hukuman 7 tahun penjara sesuai kitab undang-undang hukum pidana. Beralih ke kabar kedua, di Sumatera Barat, pemerintah Kabupaten Solo dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, sepakat melanjutkan penyelesaian batas wilayah lewat Kementerian Dalam Negeri setelah pembahasan yang difasilitasi pemerintah provinsi setempat untuk mendapatkan kepastian administrasi, pemerintahan, dan pelayanan masyarakat. Bupati Solo John Firman Pandu di Solo mengatakan pemerintah Kabupaten Solo berkomitmen mengikuti seluruh mekanisme yang ditetapkan pemerintah pusat dan mendukung penyelesaian batas wilayah secara objektif sesuai geodata, dokumen, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengusulkan penarikan batas wilayah sesuai usulan perubahan dan tertuang dalam surat tanggal 10 Mei 2021 yang diajukan langsung ke Menteri Dalam Negeri. Sepakatan ko akan disertai juga kelengkapan dokumen pendukung sesuai aspek sosiologis, historis, yuridis, geografis, pemerintahan, serta aspek lain yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan dalam proses penetapan batas daerah.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Pendapat dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat pagi. Dan sedang siap-siap sampai pagi. Semangat pagi karena masih hari Rabu, masih harus semangat. Banyak keracunan harus diselesaikan, ya kan? Di Sika Dohari, Dusun Perangan akan mengawankan Kasadonyo, Dusun Perangan sampai jam 2 siang, Liko. Dan pagi kita ada di Sumangai Pagi. Nikmatilah lagu-lagu dan rancak mana anak itu semua.

Di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, terdapat instrumen musik yang unik bernama pupui batang padi. Seperti namanya, alat musik tiup ini terbuat dari batang padi yang sudah tua dan berbuku. Meskipun hanya terbuat dari batang padi, alat ini menjadi bagian dari hiburan rakyat yang menyemarakkan kehidupan masyarakat Minangkabau. Proses pembuatan pupui batang padi terhitung sederhana. Batang padi yang sudah tua dipecah secara hati-hati di depan pangkal bukunya. Pecahan batang itu akan berbentuk semacam pita suara yang menjadi sumber bunyi. Jika ditiup, pita suara itu akan mengeluarkan bunyi yang melengking. Pada dasarnya, pupui batang padi merupakan instrumen bernada tunggal. Tetapi dengan beberapa modifikasi, instrumen ini dapat mengeluarkan alunan irama yang unik. Modifikasi itu dapat dilakukan dengan melubangi batang padi di beberapa titik yang berfungsi layaknya lubang pada seruling.

0: Udah berapa kali sih mama bilang mending gotnya itu ditutup aja biar adeknya lebih lega mainnya, Pa.
1: Iya, Ma. Nanti papa tutup rapi sekalian papa beton ya.
0: Ya ampun, Pa. Kok rumah kita banjir? Hujan, petir, badai. Nggak pernah sampai kayak sungai gini, Pa.
2: Woyoy. Tutup juga lah selokan tuh. Hindari menutup selokan yang ada di depan rumah Anda supaya nantinya air hujan tuh bisa masuk kemudian mengalir ke sungai atau ke kali. Nah, selain itu pastikan juga Anda membersihkan saluran air dengan berkala atau gotong royong bersama tetangga sekitar rumah. Yang juga penting untuk cara membasmi nyamuk. Wayoy.

0: Alhamdulillah. Alah, pulang pulu mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Pia. Oh, you pia. Apa mak balu nama lupu ko ha? Kawana nama bisuak di manukan rial ko ka rupiah ha?
0: Jadi mak ka money changer wak yo.
1: Manga lo harus ke money changer banap.
0: Iya, kalau ke manuka falas tuh, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Makanya lo diupiak, mak adik capek banap, mak manukan piti rial tuh. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
1: Manga lo awak ke mama enggakan matu uang murang, pia. Awak orang Indonesia, tuh bangga awak jurupiah. Kalau ndak awak, nan bangga jurupiah kok gak sial.
0: Iyo pulu tuh mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Ish, aku lagi yang dipencet.
4: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
5: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
6: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
7: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
6: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
7: Iya dong.
6: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
7: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
6: Oh ya? Kenapa?
7: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik Indonesia berdaulat secara utuh.
6: Bagus sekali itu nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya cu.
7: Ya.
6: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
7: Enggak dong kek.
6: Bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
7: Ya.
6: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita, berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
7: Oke, kek.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera.

Kabupaten dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dusun Abrangan, selamat pagi untuk anak baru bergabung juga kami Kompat. Nah, selamat pagi dan lagi siap-siap. Jangan lupa tingkatkan energi pagiku dulu supaya semangat menjalankan aktivitas seluruhnya hariku, ya kan. Walaupun sebenarnya tidak melakukan aktivitas apapun, nah, jangan lupa persiapan pagi itu harus sempurna. Minum air putih dulu. Nah, selain menjaga badan awak tetap terhidrasi, minum air putih aku bisa jadi salah satu cara untuk meningkatkan energi di pagi hari. Nah, jangan lupa olahraga ringan pun bisa dikerajakan di Dusun Abrangan. Sekedar jalan santai mungkin di pagi hari, aku akan membuat badan awak melapihkan hormon adrenalin dan kortisol serta memproduksi hormon endorfin dan membuat awak lebih berenergi. Dan indah hanya itu, rutin olahraga ringan di pagi hari kau pun akan membuat lalu awak lebih lama, lebih muda di malam harinya. Jadi awak bisa jago jom badan lebih segar dan berenergi. Mulia pulo pagi kau gak sedikit menghibur diri. Caranya mendengar perempat dari Padang, lagu-lagu dan rencana kita putar, ya kan. Aku akan membuat awak lebih relax dan lebih siap untuk beraktivitas di sana. Nah, jangan lupa celai sasibu apapun di sana penengah. Sarapan jangan pernah dilewatkan. Selain lagi energi untuk aktivitas, sarapan kau bisa mengurangi stres pulo. Tapi untuk mendapatkan manfaat itu, menu sarapan yang dikonsumsi harus sehat. Selain itu jangan lupa pulo untuk selalu menerapkan pola hidup sehat lainnya, termasuk membatasi konsumsi minuman alkohol, hindari merokok, menjaga kebersihan diri, ya kan. Nah, kalau itu dilakukan pagi kok, nah, pasti akan semangat pagi-pagi kok kan mulai ada lagu-lagu dan kita putar risiko karena kamu nambah semangat pagi itu senang penangan yo pagi kok. Nah, kini awak ke lagu Odi Malik dulu di agak-agak selo dan melo seketik nah waro tadi lah beat kan. Nah, ini awak beralih ke lagu dan agak-agak melo. Judulnya Singkara Basiara. Olah kita nang apa samurih.

Batu Sangkar terdapat sebuah komplek pemakaman Raja Pagaruyung yang disebut Ustano Rajo Alam. Jika Istano Basa adalah tempat tinggal sementara raja dan keluarganya semasa hidup, maka Ustano Rajo Alam adalah tempat peristirahatan abadi mereka. Istano Rajo Alam terletak di jorong Desa Gudang, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Satu atau dua di antara mereka dulu pernah disebut Rajo Alam, Rajo Adat, Rajo Ibadat, yang melahirkan dinasti Rajo Tigoselo. Seluruhnya ada 13 makam berjajar rapi, ternaungi batang beringin berakar dan berdaun rimbun. Beranjak ke sebelah kiri, dari pintu masuk ada sebuah makam yang terjepit di antara dua batang beringin yang diberi kelambu dari kain satin kuning. Menurut cerita legenda, makam ini adalah makam raja pertama Minangkabau, namanya Dang Tuanku, memiliki gelar Raja Alam karena Dang Tuanku dianggap raja sakti dan mampu menguasai alam. Pada sebelah kiri pintu masuk selatan, tepat di muka kuburan berkelambu, terdapat gelanggang terbuka yang disebut Medan Nanbapane. Medan Nanbapane dalam adat Minangkabau merupakan tempat bersidang para pemimpin di alam terbuka, dinamakan juga Balai Nansaruang atau tempat yang terluang yang hanya berlantaikan tanah, beratap langit, dan berdinding embun. Tempat ini juga digunakan untuk penobatan raja maupun gelanggang untuk mengadu berbagai ketangkasan. Tepat di muka Medan Nanbapane terdapat batu kasur atau batu uji. Bentuknya memang seperti kasur yang merupakan lempengan batu dan diberi lubang-lubang dakon pada permukaan di atas batu. Disinilah seluruh keturunan dari Rajo Tigoselo melakukan laku Batara sebelum diangkat menjadi raja. Sebab seorang raja haruslah kuat fisik dan mentalnya. Maka selama beberapa hari mereka digodok dengan bersemedi di bawah sebatang pohon beringin sakti, beralas batu kasur yang sudah diberi alas daun jelatang niru yang akan membuat kulit gatal-gatal.

0: Aduh, tubuhku kering rasanya.
1: Hah, tubuhku juga kering. Daun-daunku juga kering dan berguguran.
0: Matahari kali ini terlalu panas sekali hingga aku tidak bisa bernafas ini.
1: Panas. Aku butuh air.
0: Sama, aku juga butuh air. Lihat teman-teman kita. Semua sudah ditebang, tinggal kita aja sekarang.
2: Stop illegal logging. Cegah global warming.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: Beb, masih 2 jam lagi nih. Kita check-in online-nya di sini dulu aja yuk.
5: Oke, baby.
4: Nah, kalau gini kan enak, Beb. Bisa santai-santai dulu.
5: Yah, baby, ini kita duduknya jauhan.
4: Oh, gampang. Tinggal minta yang duduk sebelah kamu tukeran sama aku aja.
5: Beb, aku gak apa-apa kok. Kita duduknya jauhan dulu. Tukeran duduk di pesawat tanpa sepengetahuan awak pesawat bisa bahaya banget, baby. Pesawat bisa gak seimbang beratnya. Bahkan sampai mendarat darurat. Yang lebih penting lagi, nomor kursi kita adalah salah satu alat bantu proses identifikasi. Kalau-kalau, duh, amit-amit deh, pesawatnya jatuh. Lagian, kamu gak perlu khawatir walau kita duduknya jauhan. Yang penting, hati kita gak bakal jauhan.
4: Baby.
6: Kompas RRI Padang.

0: Selamat pagi di Sana Panaga, tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita sampaikan kabar Salika Nagari Perempat RRI Padang. Untuk hari ini ko, Rabu 8 Juli 2026, Basamo Ambo Ari dan Olah Dusana kita mulai jo kabanan patamu. Dusana Padang, Wakil Gubernur Sumatera Barat Fasko Rusemi mengatakan di Padang mengusulkan daerah Sahlunto, Sijunjuang, Darmasraya sebagai proyek strategis nasional PSN merupakan langkah strategis untuk mencapai pembangunan di wilayah selatan Jawa Timur Sumatera Barat. Beliau menyampaikan Sahlunto, Sijunjuang, Jawa Darmasraya punya potensi dan signifikan untuk mempunyai dampak nan lebih laweh kalau dikembangkan secara terpadu. Fasko menjelaskan pembangunan daerah SSD di Dukuang Jo memperkuat sektor industri, meningkatkan nilai tambah produk daerah nan unggul, dan mengembangkan konektivitas antar daerah. Selain itu pembangunan sistem logistik, penggunaan energi hijau Jo sektor pariwisata, itu pun merupakan bagian dari konsep pembangunan daerah tersebut.
1: Kita sendiri kan melintas kabupaten kota seluruh Sumatera Barat. Nah begitu pun nanti tahapan berikutnya, kita perlu ada diskusi dan komunikasi yang intensif dengan provinsi-provinsi sebelah. Jadi agar perencanaan itu bisa matang dalam tingkatan nasional minimal regional Sumatera, kita perlu nanti penguatan dari provinsi-provinsi di sebelah kita, baik itu Jambi sama Riau. Nah ini yang akhirnya juga dengan konteks pembangunan di Sumatera Barat yang akan kita usulkan kepada pemerintah pusat melalui Bappenas nanti, itu juga bisa mendukung pertumbuhan ekonomi di provinsi-provinsi sebelah. Jadi Sumatera Barat kita harus bisa menjadi perang juga lah. Nah ini kita mulai dulu kan memang dari kabupaten kota yang memang berkaitan dengan provinsi-provinsi tersebut dalam konteks pembangunannya. Sebenarnya kan sudah didiskusikan secara informal baik pada 3 kabupaten SSD ini. Secara prinsip kan oke semuanya ya. Karena lahan memang ya kalau di Sumatera Barat itu kan pasti masalahnya malahan terus. Makanya ini kan perlu penguatan nih.
0: Menurut Fasko, tujuan utama mengembangkan daerah SSD tidak hanya fokus ke pembangunan infrastruktur. Program ke tujuan untuk membuat peluang bisnis baru, mempaluai peluang karajo, joman dorong pertumbuhan ekonomi nan lebih adil. Beliau menekankan keberhasilannya usulan untuk daerah SSD sebagai PSN perlu didukung penuh dari sadualah pemerintah daerah nan talibai. Komitmen bersama masing-masing kepala daerah dianggap bukti kesiapan untuk mewujudkan daerah tersebut sebagai proyek strategis nasional. Dusana Padang, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir meminta generasi muda untuk menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Beliau menyampaikan, Pancasila sangat penting untuk memperkuat kesatuan jo semangat saling bekerja sama, dan beliau pun meminta generasi muda untuk mengembangkan pendekatan nan bijak dalam penggunaan media sosial supaya menghindari pengaruh buruk sarat informasi palsu atau hoax. Maigus membuat imbauan ko ketika menghadiri acara sosialisasi penguatan nilai-nilai Pancasila dan dibawakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Basamo Jo DPR RI di Kota Padang. Acara bertujuan untuk menegakkan balik semangat nasionalisme di tengah kemajuan teknologi dan kini ko pengembangan teknologi modernisasi serta perubahan gaya hidup alah menyebabkan sebagian orang melupakan nilai-nilai Pancasila. Kibaiknya nilai-nilai kualun sepenuhnya tercamin dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai